0: terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Mendreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: daging,
7: ya.
6: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa lagi.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut. Menurutnya, imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci, Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia diberi dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang. Karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius. Sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Iya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.
2: Sapu pergaulan dulu itu bebas.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: pagi hari ini. Dan pendengar, saya sudah bersama teman-teman yang sudah standby nih di virtual Zoom dan juga virtual dan juga dari kanal YouTube ya yang bisa Anda dengarkan. Selain Anda bisa mendengarkan dan juga Anda bisa menonton kami untuk informasi kabar Aceh untuk pagi hari ini. Bersama teman-teman dari Banda Aceh ada Bang Dimas, ada Bang Karno di Melaboh, kemudian ada Kak Selvi di Takengon, ada Kak Nanda Ferian Nah juga di Los Mawe, kemudian ada Bang Muhsin di Singkil. Selamat pagi teman-teman semua, sehat ya?
1: Ya, selamat pagi Kak Lisa.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita sapa teman-teman kita dan mendengarkan informasi yang akan disampaikan, kita sapa dulu dari Prakirawan BMKG Aceh ada Kak Nabila. Assalamualaikum Kak Nabila, selamat pagi.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Nabila pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Cukup baik ya, alhamdulillah. Tapi suaranya agak putus-putus dan sedikit menggema nih. Kak Nabila, mungkin bisa diinformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Aceh secara umum untuk hari ini?
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sambat BMKG Penelas RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi 15 Mei 2026. Untuk hari ini cuaca dominan cerah berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya Selatan, Aceh Tamiang, Jaya Luwes, Sidi, dan juga Nagan Raya. Pada sore hingga malam hari, untuk angin umumnya bertiup dari arah utara timur laut dengan kecepatan 5 sampai 20 km per jam. Suhu udara berkisar 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai dengan 100%. Untuk peringatan tinggi gelombang tinggi terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak dan juga perairan Aceh Barat Daya Simalungun. Untuk titik panas hingga pagi ini tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh.
0: Oke, baik. Kak Nabila, untuk pagi dalam dua hari. Iya, dalam dua hari ini juga terpantau di wilayah Sabang dengan kondisi angin dan juga gelombang yang lumayan ya. Bagaimana untuk informasi lintas penyeberangan Sabang Banda Aceh, Kak Nabila?
3: Kak, maaf, suaranya menggema sekali, tidak kedengaran.
0: Iya, halo? Kayaknya suaranya agak kurang pas nih ya. Iya, nggak kedengaran dengan baik nih Bang Dimas.

0: Sama saya juga nggak dengar nih.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Nabila. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Mohon maaf ya karena nggak bisa begitu mendetail pagi hari ini karena kayaknya agak kurang bagus jaringannya ya. Kita terima kasih Kak Nabila untuk informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Oke, baik. Baik, kita sapa teman-teman yang sudah bergabung di virtual Zoom untuk pagi hari ini untuk menyampaikan informasi dari daerahnya masing-masing ya. Kita ke mana dulu nih? Ke Lintas Barat dulu boleh. Kita ke Bang Karno dulu nih, Bang Karno. Kita sekilas tadi mendengar informasi kayaknya Lintas Barat dan juga Tengah agak kurang baik nih cuacanya. Meskipun demikian Sabang juga begitu nih sebenarnya ya. Kita mau tanya-tanya tapi karena jaringan kurang baik. Gimana nih Bang Karno pagi hari ini?
2: Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga Kak Lisa di Sabang ya. Terkendala mungkin feedback tadi itu ya. Kalau di Melabuh cuaca pagi hari ini memang sedikit berawan begitu. Dan kemungkinan juga bisa hujan. Karena memang dari kemarin cuaca di Melabuh itu mendung, hujan begitu ya. Tapi intensitas hujannya tidak begitu deras ya.
1: Tapi nggak kencang anginnya ya?
2: Enggak, kayaknya enggak. Ada beberapa waktu lalu angin di subuh hari, tapi tidak begitu kencang anginnya. Kita berharap mudah-mudahan kondusif ya cuaca hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya, pendengar juga dan pemirsa pagi hari ini. Di mana aja ada Bang Dimas, di Takengon ada Kak Selvi, di Singkil ada Bang Muksin, dan di Loksmi ada Nanda. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan teman-teman dan juga pendengar di kesempatan pagi hari ini dari Melabuh. Akan mengabarkan soal menerima aduan warga terkait limbah pabrik sawit. Bupati Aceh Barat ini akan menurunkan tim begitu. Di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menegaskan akan menurunkan tim investigatif untuk menindaklanjuti keluhan warga ini terkait dugaan dampak limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Merbo. Pernyataan ini disampaikan saat kegiatan berkantor sehari di Kampung Plante SP setelah sejumlah gecik itu menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai persoalan lingkungan. Jadi keluhan itu disampaikan para gecik dari kampung yang berada di sekitar perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Bubun. Mereka ini mengaku masyarakat mulai merasakan dampak yang diduga berasal dari aktivitas limbah pabrik dan meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah penanganan. Jadi menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Barat mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memanggil pihak terkait dan melakukan audit investigatif. Jadi langkah tersebut dilakukan agar persoalan limbah ini dapat dipastikan secara objektif dan tidak merugikan masyarakat. Jadi menurut Tarmizi, tim investigatif nantinya ini teman-teman dan pendengar ini akan bertugas mengumpulkan data dan memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat. Jadi pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan tanpa ada dukungan fakta dan hasil pemeriksaan yang valid tentunya. Selain persoalan limbah pabrik kelapa sawit, sejumlah gecik juga menyampaikan bahwa ada aspirasi lain dalam kegiatan itu, di mana keluhan masyarakat mulai dari infrastruktur, pelayanan publik hingga persoalan ekonomi ini langsung ditanggapi oleh Bupati bersama SKPK yang hadir. Tarmizi juga menegaskan bahwa program berkantor sehari ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan persoalan secara langsung kepada pemerintah daerah tentunya. Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah tentu dapat lebih cepat mengetahui kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat dan mungkin bisa segera ditindaklanjuti. Mungkin itu informasi dari Melabuh untuk informasi dialog. Mungkin pagi hari ini kita hanya di Halo RRI saja. Nanti bisa menyampaikan keluhannya seperti biasa di line telepon interaktif di 0811-6889-697 dan juga Halo RRI kita siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Semoga bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah ya terhadap keluhan masyarakat tersebut agar tidak merugikan masyarakat juga. Dan program Halo RRI juga menjadi media ya untuk menyampaikan keluhan masyarakat seperti yang disampaikan Bang Karno tadi.
2: Betul, Kak Lisa.
1: Terima kasih Bang Karno. Kita bergeser sedikit dari barat ke tengah. Apa kabar Kak Selfie. Kak Selfie, selamat pagi Kak Selfie.
0: Selamat pagi juga Kak Lisa. Gimana kabarnya nih Kak?
1: Kami kabarnya baik, tapi cuaca yang agak sedikit kurang baik nih dalam 2 hari ini ya.
0: Iya.
1: Akhirnya sampai ada tadi apa tuh ini seng itu sampai jatuh.
0: Sama Kak,
1: Luar
0: kayak
1: biasa.
0: di Takengon juga angin kencang dari kemarin ya Kak ya, dan gak ada cerah berawan di sini, mendung.
1: Mendung terus ya.
0: Iya.
1: Tapi tetap semangat ya, karena long weekend nih kayaknya.
0: Iya, betul
1: Indonesia
0: Kak.
1: tetap cerah nih.
0: Menjelang
1: Iya,
0: libur ya Kak Lisa ya.
1: iya betul sekali. Silakan ada informasi apa Kak Selvi pagi hari ini?
0: Iya, baik. Terima kasih Kak Lisa dan juga pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga Korwil 17. Satu informasi dari Takengon untuk kabar Aceh di pagi hari ini. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widianti Putri Wardana. Pertemuan tersebut membahas percepatan pemulihan sektor pariwisata pasca bencana hidrometeorologi serta penguatan destinasi wisata unggulan di Aceh Tengah. Kementerian Pariwisata membuka ruang koordinasi terkait percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk peluang dukungan melalui program bantuan pemerintah reguler maupun bantuan pemerintah lainnya sesuai tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan serta kesiapan program pemerintah daerah. Dan Bupati Aceh Tengah Hail Yoga berharap adanya dukungan penguatan sumber daya manusia pariwisata di daerahnya. Demikian Kak Lisa, satu informasi dari Takengon, kembali ke Sabang.
1: Oke, Kak Silvi, ini kan long weekend nih, dengan pasca kondisi apa setelah musibah bencana
0: bencana.
1: hidrometeorologi, itu gimana selama ini untuk wisatawan?
0: Iya, kalau untuk wisatawan masih ada yang datang ke Takengon ya Kak Lisa ya, tapi memang untuk tempat wisatanya masih dibatasi karena banyak tempat-tempat wisata yang masih belum terbenahi pasca bencana Kak Lisa.
1: Oke, semoga bisa segera membaik ya untuk
0: Amin.
1: tempat-tempat wisatanya, masyarakat juga pasca bencana traumanya bisa inilah ya,
0: Ya.
1: Dengan kondisi yang lebih baik gitu ya.
0: Ya, benar.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Selvi. Kita bergerak ke ujung nih Bang Musin. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Musin.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa
3: Selamat
1: kabar?
3: pagi buatnya teman-teman Korwil 17 ya. Walaupun ini pertengahan bulan ya, tapi tetap semangat.
1: Libur panjang lagi kita kayak.
3: Jadi berpanjang lagi.
1: Ya, gimana cuaca di Singkil hari ini? Dalam beberapa hari ini juga mungkin?
3: Dalam beberapa hari ini kayaknya kurang bagus ini,
1: kurang baik
3: Lisa.
1: juga ya.
3: Dari semalam hujan deras ya, dan saat ini lagi gerimis nih.
1: Oh, lagi gerimis. Tapi angin kuat nggak?
3: Angin tidak berapa kuat.
1: Oke, baik. Baik, ada informasi apa? Silahkan Bang Husin.
3: Baik, terima kasih. Satu informasi terkait info haji. Mengenai Kemenag Haji atau Singkil mengatakan masa tunggu haji 26 tahun.
1: Wow.
3: Sistem antrian haji mengalami perubahan. Masa tunggu diseragamkan menjadi 26 tahun di setiap provinsi, di kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengatakan, formasi baru penetapan Kemenag Haji untuk masa tunggu bagi jamaah tercatat selama 26 tahun. Aturan berlaku pada seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan pengambilan keputusan atas perubahan masa tunggu haji tersebut diambil dan ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh berdasarkan jumlah waiting list haji atau banyaknya jumlah warga yang mendaftar di setiap daerah, dan bukan karena berdasarkan jumlah penduduk muslim. Kemudian Istadi menambahkan, untuk informasi jumlah waiting list haji khusus Provinsi Aceh melalui BTJ Aceh, hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 144.076 jemaah. Sementara untuk waiting list haji di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat lebih kurang sekitar 1.500 calon jemaah. Seperti diketahui, untuk batin ini ada sebanyak 91 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Terdiri dari jemaah laki-laki sebanyak 38 jemaah, kemudian terdapat 53 jemaah perempuan. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama K. Kak Lisa.
1: Oke, baik, terima kasih. 26 tahun waiting list, kalau kita setor sekarang berarti kita naiknya setelah pensiun nanti ya. Insya Allah ya. Oke, terima kasih untuk Bang Musin. Kita dari arah barat, tengah, kita ke timur sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi cantikku.
4: Selamat pagi Kak Lisa, apa kabar?
1: Alhamdulillah, gimana kabar di sana, baik?
4: Alhamdulillah, tapi agak batuk-batuk ini sih Kak Lisa, mungkin faktor cuaca kali ya.
1: Iya betul, ya, gimana hujan di sana, angin kuat?
4: Kalau Loksemawe alhamdulillah kayaknya nggak yang cuaca ekstrim banget gitu ya. Kadang-kadang panas, ya kadang-kadang hujan ringan seperti itu. Tapi tidak ada angin kencang atau petir dan lainnya. Cukup kondusif sih.
1: Cukup kondusif. Liburan panjang kemana?
4: Liburan panjang masih di sini-sini aja. Masih di sini. Dan tetap, di Sabang ya. Gimana Kak Lisa? Suasana long weekend-nya, apakah wisatawannya dengan kondisi cuaca seperti itu? Masih ramai?
1: Iya. Kalau kemarin terpantau dari sejak Kamis sudah mulai rame ya, dan nampak tuh mobil-mobil apa tuh namanya yang besar tuh, mobil-mobil bus, ya, yang sudah mulai nampak membawa para wisatawan ya. Meskipun cuaca seperti ini, kayaknya nggak berpengaruh.
4: Tidak ya, menghentikan langkah ya para wisatawan ya.
1: Tetap berkunjung ke ujung barat ya.
4: Iya.
1: Oke, baik. Ada informasi apa kan Anda, silahkan.
4: Iya, ini Kak Lisa dari Loksemawe, ini ada informasi tentang MBG ya Kak Lisa ya, mengenai pengawasan SPPG yang harus lebih ketat untuk mendukung program MBG. Ini dikatakan oleh Kapolres Loksemawe, sebagaimana disebutkan bahwa pengawasan untuk SPPG yang ada di Loksemawe harus lebih diperketat karena beberapa waktu lalu juga ditemukan berbagai hal yang dianggap kurang layak dari pelayanan SPPG itu sendiri. Nah, Kapolres Loksemawe AKBP Dr. Ahzan SH SIKMSM memberikan pengarahan kepada tim pengendali mutu Polres Loksemawe terkait tugas dan wewenang dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8.30 kemarin dipimpin langsung oleh Kapolres Loksemawe dan dihadiri personil tim pengendali mutu dari Polri. Dalam arahannya, Kapolres Loksemawe menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan keamanan serta kualitas pangan yang diberikan kepada masyarakat. Arahan tersebut ia sampaikan menyikapi adanya salah satu SPPG di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe yang direkomendasikan untuk tutup sementara oleh Badan Gizi Nasional. Dan Kapolres Loksemawe menjelaskan Muspika yang terdiri dari Camat, Kapolsek, dan Ramil dan Kepala Puskesmas memiliki peran sebagai koordinator kecamatan tim terpadu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SPPG di wilayahnya masing-masing. Dan pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan agar potensi kejadian luar biasa maupun persoalan lain dapat diminimalisir. Dan selain itu, tim pengendali mutu Polri juga diminta aktif untuk melibatkan stakeholder dan lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan penjaminan pangan. Dan pelaporan permasalahan di lapangan banyak ditemukan. Kapolres Loksemawe juga menegaskan apabila ditemukan permasalahan di lapangan, mekanisme pelaporan harus mengikuti petunjuk teknis dari BGN dan dilakukan secara berjenjang. Tim pengendali mutu Polri diminta responsif dalam menginventarisir serta menganalisis setiap persoalan yang berkaitan dengan program MBG. Dan dalam kesempatan itu, Kapolres Loksemawe juga turut menginstruksikan para kapolsek dan personil jajaran agar selalu aktif mendukung program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Nah, itu dia Kak Lisa, informasi dari Kota Loksemawe yang dapat Nanda laporkan karena ditemukan ada SPPG yang menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan SOP sehingga harus ditutup sementara.
1: Oke, seperti itu Kak. Masyarakat juga bisa memanfaatkan Halo RRI juga ya,
4: iya, untuk bener.
1: Menyampaikan beberapa keluhan atau beberapa masalah ya. Oke, nanti ada dialog di Loksemawe?
4: Ya, untuk pagi ini nanti pukul 8 ada dialog mengenai mitigasi kebakaran. Dan nanti ada narasumber dari Damkar Kota Loksemawe dan sejumlah aktivis lingkungan juga. Karena mengingat baru-baru ini terjadi kebakaran hebat juga di Kota Loksemawe sampai mengakibatkan 84 KK harus kehilangan dengan tempat tinggal mereka. Jadi ini menjadi fokus di bincang pagi kita nanti, Kak Lisa.
1: Oke, baik. Lancar ya dialognya ya.
4: Ya, terima kasih. Kak Lisa juga semangat.
1: Terima kasih, Kak Nanda. Kita ke Banda Aceh. Selamat pagi, Bang Dimas.
5: Selamat pagi, Kak Lisa.
1: Gimana cuaca?
5: Baik, kita baik, alhamdulillah. Mm-hmm. Sama dong cuaca kita, mendung mm-hmm. ini, mendung
1: angin
5: sadu.
1: Juga. Angin kuat ya?
5: Kalau pagi ini belum, tapi kemarin juga terasa sekali sampai malam hari, bahkan di Cibesar, Yandapuri, iya. Angin yang begitu kencang.
1: Mm-hmm. Oke, ada informasi apa nih yang mau disampaikan?
5: Ada satu informasi, sesapa dulu ada Bang Muksin di Aceh Singkil. Semakin kincelong aja Bang Muksin. Gak apa-apa ya, yang penting udah lama gak pernah ketemu sama Bang Muksin. Ada Bang Karno juga, Kak Nanda, dan juga siapa tadi?
1: Kak Silvi.
5: Kak Silvi di yeah. Loksmawe. Kak Silvi kemarin ada di sini ya? Di UKWR.
0: Salah orang kayaknya Bang Dimas.
5: Oh ya, bukan yang ini, dari Loksmawe.
1: Kak Nanda ya.
4: Iya, sempat berkunjung ke RRI Banda
5: saya
4: Aceh ya.
5: Ketukar orangnya nih sepertinya.
4: Ya. Cuma gak jumpa kita Bang Dimas ya.
5: Kayaknya saya ada lihat pas lewat depan studio sih ya.
4: Oh iya, jadi iklan sekilas.
5: Iya, mungkin dari dalam kelihatan keluar, dari luar kurang kelihatan ke dalam gitu ya. Oke, satu informasi saja dari Banda Aceh. Tentang komitmen keselamatan jurnalis atau KKJ Aceh mengecam dugaan tindakan represif aparat terhadap 3 jurnalis saat meliput aksi penolakan pergub jaminan kesehatan Aceh di kantor Gubernur Aceh. Informasi ini kita kutip dari kantor Antara. Dan koordinator KKJ Aceh, Rino Abonita, menyebut para jurnalis diduga mengalami intimidasi, pemaksaan penghapusan foto dan video liputan, hingga upaya perampasan alat kerja saat polisi membubarkan massa aksi. 3 jurnalis yang dilaporkan menjadi korban, yakni Dani Randi dan CNN Indonesia, Julina Renora Novianti dari AJNN, dan Hulwa Zakira dari Waspada. KKJ menilai tindakan tersebut melanggar undang-undang pers karena hasil kerja jurnalistik dilindungi hukum dan tidak boleh dihapus secara paksa. KKJ Aceh juga mendesak Kapolda Aceh untuk menindak aparat yang terlibat, serta meminta kepolisian menghormati kerja jurnalistik di lapangan. Sebelumnya aksi mahasiswa yang menolak Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh berakhir ricuh setelah massa dibubarkan menggunakan water cannon dan gas air mata. Mungkin itu saja informasinya. Kalisa, saya kembali ke Sabang.
1: Oke, baik, terima kasih dari teman-teman sudah menghadirkan beberapa informasi yang menarik dari keselamatan jurnalistik, kemudian dari wisata tadi, kemudian dari MBG, dan juga beberapa informasi lainnya. Kalau informasi terakhir biasanya informasi olahraga ya. saya coba hadirkan informasi otosport atau olahraga untuk pagi hari ini. Cabang olahraga wushu Kota Sabang berhasil memenuhi target perolehan medali ajang yang diikuti, yaitu membawa pulang 3 medali emas dan 3 medali perunggu sekaligus menjadi kebanggaan bagi daerah. Ada 3 medali yang diraih, masing-masing diraih oleh Rizkan Rahmawan kelas 70 kilo putra, kemudian Mifta di kelas 60 kilo putri, Siti Nurhaliza 56 kilo putri. Ketiga atlet tersebut tampil gemilang dan mampu mengungguli lawan-lawannya hingga berhasil naik podium tertinggi. Kemudian juga 3 medali perunggu di 75 kilogram putra oleh Firman, kemudian Hanafi di 65 kilogram putra, dan N. Arif 60 kilogram putra. Ketiganya putra dan berhasil meraih performa terbaik juga selama pertandingan. Dan diharapkan bisa melakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas atlet dan mempertahankan prestasi pada ajang-ajang berikutnya. Itu dia informasi terakhir dari Sabang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kabar Aceh untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, tetap semangat ya, walaupun libur panjangnya masih terus akan kita lalui dengan aktivitas dan dinas kita untuk hari ini. Semoga sehat walaupun cuaca kurang baik ya, tetap semangat. Terima kasih Bang Dimas, Bang Musin, Bang Karno, Kak Nanda dan Kak Selvi yang cantik-cantik. Selamat beraktivitas semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Nelabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya, Bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, di pagi hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Malikus Alai Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca dari BMKG Malikus Alai. Ada Karendra Muiz. Assalamualaikum, Bang Karendra.
1: Waalaikumsalam,
0: iya. Kak Ananda. Selamat pagi, Bang Karendra.
1: Ya, selamat pagi, Kak.
0: Iya, gimana cuaca untuk pagi hari ini hingga sore hari nanti, Bang? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, cukup baik untuk memulai segala aktivitas. Dari pagi ini baik Kota Biren, Kota Loksemawe, Kelok Sukon, Idirayek hingga Kota Langsa, cuaca terpantau hanya cerah berawan hingga berawan saja. Dengan suhu di pagi ini antara 26 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian nanti siang cuaca akan lumayan panas. Suhu akan berkisar di 30 hingga 32 derajat Celcius untuk siang nanti. Dan menjelang sore nanti, cuaca akan tetap bertahan di cerah berawan untuk wilayah seperti Kota Loksemawe, Kota Biren, kemudian Idirayek dan Langsa. Sedangkan untuk wilayah dataran tinggi seperti Bunder Meriah dan Aceh Utara bagian selatan akan mulai berawan dan berpulang hujan di menjelang maghribnya.
0: Iya, jadi potensi hujan akan terjadi di kawasan Bener Meriah dan Aceh Utara ya, Bang Karendra ya?
1: Betul, Aceh Utara bagian selatan seperti Kecamatan Sawang, kemudian Nisam, kemudian Payabakong, Cotkirek, dan sekitarnya.
0: Iya, baik. Untuk keadaan di perairan seperti apa, Bang Karendra?
1: Baik, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,3 meter saja. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,3 hingga 0,6 meter. Jadi untuk di laut cukup aman gelombangnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menghabiskan weekend panjang ini, di laut juga cukup aman. Dan untuk nelayan yang ingin juga menangkap ikan, baik untuk kapal kecil maupun kapal sedang, itu juga cukup aman untuk pagi hingga menjelang sore nanti.
0: Iya. Dan keadaan kecepatan angin di perairan dan di daratan juga cukup kondusif, Bang Karendra?
1: Iya, benar sekali. Untuk kecepatan angin sendiri akan berkisar di 5 hingga 12 km per jam saja. Jadi angin pun tidak terlalu kencang dan tidak membahayakan untuk aktivitas masyarakat.
0: Iya, baik. Untuk kelembaban seperti apa, Bang Karendra, hari ini?
1: Ya, untuk kelembaban akan berkisar di 70 hingga 90% untuk hari ini.
0: Iya, baik. Dengan info cuaca yang disampaikan, adakah himbauan untuk masyarakat, Bang Karendra?
1: Ya, mungkin untuk wilayah pesisir pantai itu tidak ada himbauan khusus ya, karena dominan cuacanya baik. Namun untuk teman-teman yang tinggal di dataran tinggi, apalagi yang tempat tinggalnya sungainya masih belum pulih dari bencana tempo lalu, itu hujan sedang pun cukup berbahaya karena dapat meluap. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di dataran tinggi seperti Bandar Meriah, Takengon, dan sekitarnya, itu harap waspada untuk sore nanti. Mungkin itu saja.
0: Iya, jadi ada kemungkinan kalau hujannya deras bisa membuat sungai bisa meluap ya di daerah-daerah tersebut, Bang Karendra ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, baik. Terima kasih banyak Bang Karendra untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali, Bang.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat.
0: Iya, itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Malikus Alai Aceh Utara, ada Bang Karendra Muiz yang tadi sudah menyampaikan informasi cuaca sebagaimana disampaikan bahwa wilayah Lhokseumawe, Sumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Utara sebagiannya akan cerah berawan untuk hari ini. Namun untuk Aceh Utara bagian selatan seperti Payabakung, Nisam, Sawang ini ada potensi hujan nanti di sore hari, termasuk juga wilayah Benar Meriah. Dan untuk keadaan di perairan, tinggi gelombang dan kecepatan angin cukup stabil untuk hari ini. Dan selalu waspada pendengar untuk segala potensi perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan, tetaplah di Pro 1 RRI Lhokseumawe. Demikian info

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
5: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
4: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di pagi hari ini, seperti yang tadi sudah Nanda informasikan bahwa kita akan mendengarkan program Bincang Pagi untuk edisi hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Dan topik kita untuk pagi ini kita akan membahas mengenai mitigasi kebakaran ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk evaluasi juga untuk kita semua dan pembelajaran ya dari banyaknya kasus-kasus kebakaran yang terjadi di Kota Loksemawe sehingga menyebabkan banyak kerugian, baik kerugian material dan juga kerugian yang lainnya. Dan di pagi hari ini kita telah terhubung dengan tiga orang narasumber kita. Ada Pak Dahlan M. Isa, pengamat lingkungan. Assalamualaikum Pak Dahlan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi dengan Nanda Pak Dahlan.
1: Selamat pagi RRI Loksemawe, selamat pagi Nanda.
0: Iya, pagi juga. Dan selanjutnya narasumber kita ada Pak Safwan, personil Damkar Kota Loksemawe. Assalamualaikum Pak Safwan, selamat pagi. Ya Pak Safwan, mungkin bisa dinyalakan dulu mic-nya. Masih belum terdengar suaranya. Ya, baik. Selamat pagi Pak Safwan.
2: Selamat pagi.
0: Ya, dengan Nanda Pak Safwan di Studio Pro 1.
2: Selamat pagi RRI Kota Loksemawe.
0: Iya, baik. Selanjutnya kita memiliki satu orang lagi narasumber kita, ada Pak Yuswardi Mustafa selaku tokoh masyarakat dan juga akademisi di Kota Loksemawe, namun tampaknya belum terhubung melalui Zoom. Kita masih menanti nanti sembari kita melanjutkan perbincangan. Dan di pagi hari ini Nanda mungkin akan terlebih dulu untuk bertanya ke Pak Safwan ini ya, selaku orang lapangan dulu ya Pak Dahlan ya. Kita ke orang lapangan dulu yang setiap harinya bergelut dengan kondisi-kondisi darurat ya, di mana ini menjadi pejuang garda terdepan pantang pulam sebelum api padam ya. Pak Safwan ya. Baik. Ya. Baik, selama menjalankan tugasnya ini Pak dan melihat tren kebakaran yang kerap terjadi dan meningkat di Kota Loksemawe belakangan ini ya. Menurut Bapak apa sih penyebab teknis yang paling sering menjadi pemicu utama di lapangan? Silakan Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Nanda. Izinkan kami dari Damkar khususnya. Kalau kita melihat, bukan fenomena ya, kalau kita melihat saat ini Kota Loksemawe luar biasa. Terjadi kebakaran hampir saban hari, yang terbesar mungkin kemarin sama-sama masih terngiang dan masih terkopi di pikiran kita. Itu yang kemarin di belakang kantor imigrasi atau tepatnya di belakang kantor polisi militer. Mm-hmm. Itu yang terbesar di Kota Loksemawe. Kami melihat rangkaian setiap kejadian itu hampir bisa kita pastikan seperti yang kemarin itu akibat korsleting listrik. Korsleting listrik di sini kurangnya mungkin edukasi dari masyarakat yang sehari-hari menggunakan peralatan listrik, mulai dari kabel listrik yang mungkin tidak standar dengan penggunaannya. Kalau hasil investigasi kami kemarin di tempat kejadian itu korsleting listrik di lantai 2.
0: Iya.
2: Jadi kondisi angin kencang, terus disusul dengan lokasi kebakaran, jalan akses untuk kami damkar sempit. Itu membuat agak terlambat sebetulnya.
0: Yeah.
2: Dan menghambat kinerja damkar. Kebetulan saya itu pas piket Jadi langsung di TKP melihat kejadian, kalau kita bisa katakan hampir kami kewalahan karena aksesnya sempit, jalannya sempit. Ya. Kesadaran masyarakat juga masih kurang, terus edukasi juga masih kurang. Di sini sesuai dengan mitigasi kebakaran, artinya upaya-upaya itu harus kita lakukan dalam hal sosialisasi di lapangan. Kota Lhokseumawe itu ada beberapa titik yang kami buat dengan kode merah, artinya itu rawan, sangat rawan kebakaran. Mm-hmm. Salah satunya yang kemarin, kalau boleh kami sampaikan, yang padat penduduk itu Tumpuk Tengah, mm-hmm, Kampung Jawa, Pusung Baru, Pusung Lama, itu merupakan titik-titik merah buat kami damkar. Yeah. Karena kenapa? Di situ padat penduduk, rumah yang berdekatan dan berdempetan, situasi angin juga mungkin lebih kencang seperti yang kemarin, itu salah satu membuat kami kewalahan karena ya, aksesnya sempit.
0: Iya.
2: Makanya di sini dalam rubrik ini memberi solusi juga kepada masyarakat, pemerintah. Jadi kalau mau membuat satu tempat atau aksesnya lebih besar lah untuk mobil damkar, minimal sekali untuk mobil damkar bisa aksesnya lebih mudah.
0: Iya, baik Pak Safwan.
2: Gitu benar.
0: Iya, jadi dari hasil telaah di lapangan juga dan sudah dianalisa oleh pihak Damkar Lhokseumawe bahwa ada beberapa faktor-faktor penyebab ya Pak ya, seperti tadi mungkin adanya instalasi jaringan listrik yang mungkin tidak standar Pak, dan kondisi-kondisi kendala di lapangan juga yang mempersulit Pak ya saat proses dari pemadaman api sendiri, seperti akses jalan yang juga agak mempersulit. Dari segi jumlah armadanya gimana Pak? Apakah cukup terhambat atau dirasa cukup atau masih kurang sehingga pada saat kemarin, kejadian kemarin itu mungkin agak Bapak katakan agak terlambat, apakah karena kurang armada juga?
2: Begini, jadi standar pelayanan minimal dari Maku Damkar itu ke lokasi kejadian atau tempat kejadian kebakaran, mm-hmm, itu minimal sekali damkar harus sampai, minimal sekali 20 menit harus sampai ke TKP. Mm-hmm. Tetapi kita di sini tidak boleh mengabaikan banyak juga yang menggunakan akses jalan. Mm-mm. Pada saat kejadian di sana itu jam 12.30. Jadi lagi padat-padatnya.
0: Iya.
2: Jadi kalau dari Maku atau dari kantor damkar ke lokasi kebakaran itu, titik lokasi pertama kita macet itu di dekat pos lantas. Mau ke Selat Malaka. Itu sangat macet di situ.
0: Iya.
2: Nah, jadi kami memutar haluan untuk mungkin agak mengambil risiko sedikit, ya otomatis kami ambil jalur lain agar cepat sampai ke lokasi. Kalau dari sisi armada, kami akui memang ada kekurangan karena ada beberapa mobil yang sedang dalam tahap perbaikan. Mm-hmm. Namun demikian, kami juga menghubungi dari pihak PAG Damkar Aceh Utara, termasuk ada water cannon 2 yang membantu kami.
0: Yeah.
2: Cuman sampai di lapangan, itu seperti saya katakan tadi, Bu Nanda, mm-hmm, itu akses kita ke lokasi itu agak sempit.
0: Yeah.
2: Dan bisa menghambat kami untuk memotong alur apinya agar tidak melebar ke tempat yang lain gitu.
0: Mm-mm. Ya, baik. Jadi tidak hanya faktor ketika menuju dalam perjalanan terhambat dengan kemacetan mungkin di jalan ya, dan juga faktor dari armada sendiri yang memang harus disupport dari perusahaan contohnya seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Baik, Nanda menuju ke Pak Dahlan M. Isa nih Pak. Pak, kalau melihat seringnya terjadi kebakaran di kota Lhokseumawe, khususnya tidak hanya kebakaran lahan, tapi juga kebakaran di pemukiman penduduk ya. Nah, ini menurut Pak Dahlan, secara tata ruang bagaimana melihat kerentanan wilayah Lhokseumawe terhadap resiko kebakaran, terutama ini di daerah-daerah pesisir atau pemukiman? Silakan Pak.
1: Ya, kalau kita lihat kebakaran-kebakaran yang terjadi di kota Lhokseumawe, jika kita bagi dua area, yang pertama area pemukiman penduduk, yang kedua area hutan ataupun ilalang, lahan, itu maka yang terjadi kemarin di Lhokseumawe itu yang terbesar ya. Beberapa lama apa bahkan dalam 10 dekade, dalam 1 dekade ini yang paling terbesar lah. Jadi kami melihat seperti disampaikan oleh Pak Sapuan tadi, salah satu yang menjadi kendala ketika dilakukan proses pemadaman yaitu daerah yang sangat sempit untuk bisa diakses oleh pemadam kebakaran. Iya, ini kita bicara tata ruang. Tata ruang itu tentunya memberikan harus memberikan suatu akses dari awal jalan dan sebagainya. Tapi karena jumlah penduduk kita yang terus bertambah dan seperti kampung-kampung yang sudah disebutkan tadi ya, ada Pusung Baru, Pusung Lama, Tumpuk Tengah, Kampung Jawa Lama, Kampung Jawa ya, terutama Kampung Jawa Lama lah kan. Itu kan daerah-daerah padan. Kalau dilakukan penataan itu salah satu solusi untuk preventifnya untuk kedepannya agar terhindar atau terkurangi atau tidak terjadi lagi atau dapat diatasi dengan mudah jika terjadi kebakaran. Di antara beberapa preventif yang lain untuk mencegah itu termasuk juga beberapa kali kita lihat terjadi kebakaran itu disebabkan oleh konsleting listrik. Jadi kita lihat juga pihak PLN dalam sini harus bertanggung jawab, ya, memberikan sosialisasi yang cukup. Walaupun secara ketentuan mungkin yang sering kita dengar sosialisasi di lapangan itu PLN itu hanya sebatas ampere. Di dalam ampere sampai ke dalam rumah itu wilayahnya pemilik rumah, pemilik bangunan dan sebagainya. Tapi hal itu saya pikir juga perlu diperbaiki, apakah itu regulasi ataupun hal lain, bahkan rasa kemanusiaannya. Kita melihat, saya mengamati di rumah-rumah yang berdempet tadi maupun rumah yang kumuh di tempat-tempat kampung sudah kita sebutkan tadi, itu sangat banyak penggunaan listrik yang menurut kita saja bukan ahli listrik tapi menyalahi. Jadi kita akan teringat selalu ketika sudah terjadi kebakaran, terjadi musibah baru teringat, oh ini salahnya di sini karena penggunaan listrik yang over, penggunaan jok dan sebagainya, wire yang tidak punya standar, ya, baru teringat selalu ke sana itu. Jadi saya melihat tata ruang salah satunya itu, begitu Bu Nanda.
0: Oke, baik Pak Dahlan, mohon maaf tadi agak terkendala sedikit. Baik, kalau kita melihat ya dari tadi sudah dipaparkan oleh Pak Safwan juga ya, ada beberapa daerah yang memang rawan seperti daerah Pusung, daerah baik itu Pusung Lama, Kampung Jawa ya. Dan ini artinya ada beberapa faktor-faktor juga yang mungkin masih diabaikan oleh masyarakat seperti instalasi listrik tadi Pak ya. Baik, Nanda coba ke Pak Yuswardi ini Pak yang sudah bergabung. di Zoom kita. Selamat pagi Pak Yuswardi.
3: Ya pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuswardi, pagi ini kita ya membicarakan mengenai mitigasi kebakaran ini Pak ya. Dan kita sebagaimana kita ketahui Lok Semawe baru-baru ini juga dilanda kebakaran hebat di area pemukiman warga. Dan sebagai tokoh akademisi dan juga yang tokoh masyarakat juga mungkin yang bersentuhan langsung dengan warga ini Pak ya, gimana Bapak melihat tingkat kesadaran masyarakat Lok Semawe dalam menjaga keamanan instalasi listrik dan juga menggunakan perlengkapan rumah tangga supaya lebih safety, gimana ini Pak, sehingga bisa mengakibatkan hal-hal kebakaran seperti ini terjadi, gimana menurut pandangan Bapak?
3: Iya, yang pertama alhamdulillah untuk Pak Safwan ya dari Dinas Pemadam Kebakaran, bukan Dinas, Damkar.
0: Damkar,
3: kan? Ya. Kemudian sahabat saya nih, Pak Dahlan nih. Ya, yeah. Pak Dahlan, kemudian Dinda Penyiar, luar biasa saya pikir topik hari ini, dan mohon maaf telat masuk karena memang baru di luar rumah barusan kan.
0: Yeah.
3: Jadi begini, ketika kita lihat memang beberapa kali kebakaran di Lok Semawe, kalau wilayah-wilayah yang mudah dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran itu bisa nggak lama dia kebakarannya. Nah, jadi persoalan kan ketika memang wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau kita merujuk beberapa kasus, misalnya dulu kan Batu Fat Barat, ya kan Batu Fat Barat, Batu Fat Timur dulu pernah kebakaran, itu memang karena kebakaran dini hari lah. Kemudian ada beberapa tempat yang memang bangunannya sudah lapuk. Nah, ketika memang kita sakit penyebabnya lebih banyak kan, meskipun memang nggak bisa kita simpulkan, itu kan biar pet namanya kan. Entah kabel listrik dia yang bergesek-gesek sehingga aus, dan memang disitulah menyebabkan percikan api. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian, kalau kita berkaca pada kejadian baru-baru ini di Gang Pardede, ya kan, Lampung Jawa Lama.
0: Iya. Yeah.
3: Itu kan sebab-sebab memang kita dengar-dengar itu kan akibat arus pendek itu. Arus pendek, kemudian situasi kekeringan, dan begitu mudah percikan api menyambar bangunan yang konon lagi sudah lapuk bangunannya. Nah, ditambah lagi di situ kan ketika memang saya di lokasi bersama dengan Kesi Kampung Jawa waktu satu jam lah atau setengah jam lah setelah kebakaran. Kita lihat begitu cepat api itu merambat bangunan-bangunan di samping. Nah, kenapa cepat? Yang pertama di pinggir laut, kemudian bangunan sudah lapuk, dan lorong sempit. Nah, ini jadi persoalan dia.
0: Yeah.
3: Nah, ketika memang damkar masuk, paling-paling dia bisa di ujung lorong, di ujung masuk dari imigrasi lah. Sampai imigrasi, pas di belakang bekang itu baru bisa.
0: Baik, Pak Yuswardi. Kita rehat break sejenak ya, karena kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter RRI Lok Semawe. Saat lagi kita lanjutkan ya, kita akan mendengarkan ribuan warga yang menghadiri pelepasan sekitar 245 calon jemaah haji yang berlangsung di Masjid Islamic Center Kota Lok Semawe. Dan laporan ini akan dilaporkan oleh reporter RRI Lok Semawe, ada Bang Zul Fikri. Halo Bang Zul Fikri. Bang Zul Fikri, apakah sudah bisa mendengarkan suara dari kami di studio? Mungkin bisa dibuka terlebih dahulu mic-nya, Bang Zul. Ya, pendengar, kita akan mendengarkan laporan langsung dari

0: Oh, ya. Baru saja dilepas oleh Bapak Wakil Wali Kota Lok Semawe, dan kita melihat pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe, ada ribuan warga masyarakat yang ikut meramaikan padati halaman Masjid Islamic Center guna melakukan pelepasan. Mereka juga ikut mengantarkan para keluarga keluarga mereka yang ikut berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Dan pendengar, kami sampaikan kepada bahwa saat ini sekitar 241 calon jemaah haji sudah dilepas oleh Bapak Wakil Wali Kota Lok Semawe, dan mereka juga sudah dipersilakan untuk menuju bus masing-masing yang telah dipersiapkan. Dan kami prediksikan ada sekitar 9 bus yang parkir di halaman Masjid Islamic Center ini, Nanda. Dan pendengar, berbincang dengan salah seorang ikut mengantarkan keluarga pun sebagai kerabat akan diberangkatkan menuju embarkasi Banda Aceh. Dengar, kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang warga. Ada Bapak Ali Basah. Salam ya,
1: Abu Ali SMS.
0: Abu Ali SMS. Ini Bapak Pak Abu Ali. Apa yang berkesan di Bapak ketika melihat rombongan jemaah haji dilepas oleh Bapak Wali Wakil Wali Kota tadi?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Pak Eri. Ya, tentu saja yang pertama kami merasa terharu karena ini adalah sebuah perjalanan suci. Tidak semua orang yang dapat melaksanakannya. Itu saja, mereka-mereka yang akan berangkat adalah orang-orang yang memang dipanggil oleh Allah SWT. Jadi harapan kami sebagai masyarakat atau warga kota Lepi dari para luar negara dan berdoa kepada Allah SWT, semoga perjalanan haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang berjumlah 240 orang dari kota Semawi, baik dari kaum bapak maupun kaum ibu, itu benar-benar diberikan kemudahan oleh Allah SWT dengan kesehatan yang prima lahir batin, mulai dari saat berangkat sekarang ini sampai dengan nanti dapat kembali pulang dengan selamat pula, dan membawa haji yang dicita-citakan oleh semua jemaah, yaitu menjadi haji yang makruh.
0: Ini Pak, ada pesan Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita yang mungkin akan apa menunggu panggilan?
1: Benar. Jadi memang pada prinsipnya orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji itu adalah mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tentu saja Allah akan memanggil kita, dan memang kita sendiri punya tim dan rencana untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Jadi kepada saudara-saudara kami yang kebetulan memang belum, niat. Yang kedua, usaha. Insya Allah, kalau memang kita sudah punya niat dan usaha, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan baik dari sisi kesehatan maupun rezeki, sehingga kita bisa segera menabung. Walaupun sekarang memang waiting listnya agak lama, tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa mencegah. Ya, jadi minimal kalau sudah punya niat, kalaupun memang kita tidak diberikan kesempatan ataupun sudah terlanjur Allah panggil duluan, tapi yang jelas nanti insya Allah kita tidak lagi dipertanya oleh Allah SWT dengan punya harta tapi kita tidak berhaji.
0: Terima kasih ya. Baik, mendengar tadi perbincangan kita bersama salah seorang keluarga yang kebetulan pada hari ini ikut mengantarkan kerabat maupun keluarganya untuk menuju embarkasi Banda Aceh. Dan pendengar, kita melihat ribuan masyarakat masih apa namanya bertemu dengan anggota keluarga yang sudah siap-siap untuk menuju Baik. Bus, dan kita melihat sebagian sudah berada di bus dan sebagian lagi masih salam-salaman bersama anggota
2: baik.
0: Keluarga.
2: Baik, Bung Fikri, mungkin bisa lebih dipersingkat laporannya. Mohon maaf, Bung Fikri, karena

0: Kita juga masih hadir narasumber kita ini untuk melanjutkan program Dialog Bincang Pagi.
1: Ya, baik.
0: Baik.
1: Baik. Demikian laporan Juhul Fikri dari halaman Masjid Islamic Center RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih banyak Bung Fikri dari Islamic Center ya, yang melaporkan mengenai pelepasan jemaah haji ya sebanyak 241 dari kota Lhokseumawe. Terima kasih, selamat bertugas kembali Bung Fikri. Ya, baik pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita masih di program Bincang Pagi ya. Tadi kita membahas mengenai mitigasi kebakaran dan ada tiga orang narasumber kita yang tadi sudah berbagi bersama kita ya. Ada Pak Dahlan M. Isa, Pak Safwan, dan juga Pak Yuswardi terkait dengan mitigasi kebakaran. Mungkin ke Pak Yuswardi ya yang sempat tadi terputus, mohon maaf Pak. Ya, yep. Pak Yuswardi mungkin bisa dilanjutkan kembali, Pak. Ini terkait dengan bagaimana kesadaran dari masyarakat terhadap mitigasi kebakaran ini sendiri, terutama dalam hal instalasi listrik dan juga kebiasaan dalam mengoperasikan perlengkapan rumah tangga, misalnya seperti kompor dan lain-lain. Silakan, Pak.
2: Baik. Jadi begini Nanda kan, tadi kan terputus di bangunan yang memang yang sudah lapuk ya kan. Yeah. Kemudian faktor kedua, ketika kebakaran jalan sempit, ya itu kan nggak bisa masuk itu damkar. Kemudian tentukan bangunan sudah lapuk juga jadi masalah. Mm-hmm. Yang berikutnya kesadaran warga nih, ini yang penting saya pikir, ya kan. Kadang-kadang mak-mak kan dan bapak-bapak lah kan. Yang suka-suka masak, ketika keburu-buru kan lupa dia, lupa mematikan kompor dan sebagainya. Kemudian dia lupa ngecek juga, kan ada sambungan pipa di gas itu. Nah, itu kan juga rentan dia. Nah, kemudian fasilitas alat masak. Ini juga penting dicek ketika mau pergi, meskipun memang kita serahkan semua pada Allah lah kan, bismillahirrahmanirrahim lah kan. Tetapi kan usaha juga wajib dia. Jadi periksa semua sebelum pergi. Cok listrik juga bahaya juga dia. Mm-hmm. Kan sering kita kan cok panjang tuh. Yeah. Nah, kadang lupa kita matiin, lupa kita stop kontaknya, lupa kita inilah kita on off-nya. Kemudian charger HP. Nah, di situ sering Anda yang memang membuat arus meledak dan sebagainya. Apalagi kualitas alat yang kita pakai, kualitas KW. Yeah. Nah, hal-hal penting ini, hal-hal kecil ini saya pikir menjadi perhatian dari warga. Sehingga kebakaran itu harus memang kita hindari penyebabnya lah. Penyebab harus kita hindari. Yeah. Sayang bapak-bapak damkar kita kan ketika memang kita telepon. Dia sudah luar biasa memacu mobilnya. Dan sampai ke lokasi juga dikomplain terlambat. Nah, ya kan sering lah kan ini nyopakannya karena memang mobil pemadam telah tak teru padahal kan menahan dan memang lorong sempit dan jalan sempit yang membuat mereka tidak bisa luasa bergerak ke lapangan. Boleh kita katakan lah kalau memang kurang armada ya kurang lah kita kan kurang armada sehingga memang kadang-kadang perlu backup dari tim saya lihat kan dari Aceh Utara kemudian dari Arun. Nah, nggak ada masalah dia demi kemanusiaan, siapapun tidak memandang batas wilayah yang memang dekat, ya mohon untuk membantulah sehingga efek besar dari kebakaran ini bisa kita hindari membantu warga. Saya pikir itu Nanda yang harus dilakukan.
0: Baik, jadi harus ada kesadaran-kesadaran mendasar ya Pak Iswardi ya. Balik lagi ya, soal tadi seperti tidak meninggalkan kompor misalnya dalam keadaan menyala, yang lupa mematikan dan lain-lain. Instalasi listrik yang harus lebih diperhatikan kembali ya. Baik, ya, kita ke Pak Safwan ini selaku personel Damkar Lhokseumawe. Pak Safwan, sejauh ini berkaca dari banyaknya kasus-kasus kebakaran terutama di area pemukiman, apa upaya-upaya edukasi kepada masyarakat yang sudah dilakukan oleh Damkar Lhokseumawe Pak terkait dengan juga tadi di daerah-daerah yang Bapak sebutkan di Tepu Tengah, Gampung Jawa, Pusung Lama, Pusung Baru, ini kan daerah rawan. Apakah ada khusus menyasar edukasi atau sosialisasi ke daerah tersebut Pak?
3: Baik, terima kasih Bu Nanda.
0: Ya.
3: Dari kami Damkar, pada prinsipnya kami membuka ruang dari aparat kampung atau dari pihak yang berwenang, atau boleh juga kita membuat sosialisasi. Minimal mitigasi kebakaran ini perlu. Mm-hmm. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan dan apa yang mesti kita lakukan pada saat kebakaran.
0: Yeah.
3: Semakin kita sering membuat atau boleh kita katakan kita buka ruang ke masyarakat, kita bisa sosialisasi lebih dekat ke masyarakat, bahaya-bahaya di mana saja, itu sangat penting.
0: Mm-hmm.
3: Kenapa? Juga di sini, di ruang ini juga kami ingin menyampaikan beberapa temuan kami juga di lapangan kepada masyarakat. Ada yang belum dan ada yang belum tahu. Mm-hmm. Dan entah apa, mungkin kurang perlu, tapi pada saat kejadian dicari-cari kemana, itulah nomor damkar.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi setelah kami melihat dan berbincang-bincang sama masyarakat, ternyata masih banyak orang atau penduduk atau masyarakat yang di Kota Lhokseumawe yang kami ingin katakan di sini, nomor damkar sampai detik ini mungkin ada yang belum punya.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi pas kejadian kebakaran, dia mencari, lapor ke kecik, keciknya mungkin belum ada nomor, lapor ke dusun, dusunnya belum ada nomor.
0: Jadi penyebaran informasinya memperlambat, Pak ya?
3: Kami. Iya. Nanti seperti Bang Yuswardi katakan tadi, kok kenapa damkar telat? Nah, kalau kami di damkar, tidak ada ruang batasan dan siapa saja boleh menghubungi damkar.
0: Iya.
3: Selama itu memang ada kejadian di lapangan.
0: Ya.
3: Dan perlu saya katakan di sini, kami tidak memungut biaya alias gratis.
0: Mm-mm.
3: Dan kami katakan juga, di sini kami memberi pelayanan ke masyarakat. Begitu masuk pengaduan ke kantor damkar, kami merespon cepat. Cuman sekarang, kejadiannya jam 1, ditelepon jam 2.30, itu tidak bisa kami bantu.
0: Mm-hmm.
3: Yeah. Nah, hal di sini yang perlu saya tegaskan, upaya-upaya yang perlu kita lakukan untuk mengurangi resiko terjadi kebakaran, semakin sering kita buat sosialisasi, itu semakin teredukasi masyarakat.
0: Iya, misalnya Pak Safwan, seperti bagaimana kalau misalnya tiba-tiba tabung gas meledak gitu, apakah itu ada dilakukan sosialisasi? Bagaimana tiba-tiba, saya pernah melihat itu ada kayak video memadamkannya dengan handuk basah misalnya, apakah itu ada disosialisasikan kepada masyarakat?
3: Kami pernah sosialisasi dengan BPBD Kota Lhokseumawe, dengan Pertamina.
0: Mm-hmm.
3: Di ring 1 Pertamina di Hagu Selatan ya, dekat Pertamina ring 1 itu pernah kami buat di Menasah.
0: Mm-hmm.
3: Jadi itu sosialisasi juga kalau terjadi ledakan di Pertaminanya. Mm-hmm. Apa yang harus masyarakat lakukan, kemana yeah. titik kumpulnya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, di sini baru Hagu Selatan ya, Hagu Barat Laut ya, yang dekat dengan Pertamina itu.
0: Mm-hmm.
3: Nah, itu baru di situ. Sementara Usung, Lumpuk Tengah, itu mereka belum tersentuh dari yeah. kami.
0: Mm-hmm.
3: Jadi sosialisasi ini penting. Kenapa kompor gas bisa meledak? Kenapa tabung gas bisa meledak? Itu kan ada faktornya,
0: mm-hmm.
3: Bunanda.
0: Yeah.
3: Cara memasang regulatornya.
0: Mm-hmm.
3: Itu satu. Yang kedua, jangan setelah dipasang regulator, ternyata karet di dalam itu sudah aus. Nggak bisa lagi kita gunakan. Yeah. Jadi bocor. Kalau gas berkumpul di ruangan, pemicunya itu ada. Jadi kita kembali lagi ke segitiga api. Segitiga api itu ada bahan bakar, ada udara, dan ada panas.
0: Yeah.
3: Kalau itu tercampur, jadi itu.
0: Mm-hmm.
3: Nah, kalau kebocoran gas, gas itu tidak bermain di atas kepala orang dewasa. dia bermain sepinggang orang dewasa. Makanya pada saat kejadian, baik itu ada kemarin kita lihat di sosial media, ada di Palembang, itu bisa meledak, bisa hancur rumah-rumah. Kenapa begitu? Karena bau gas itu menyengat. Indra penciuman kita harus peka.
0: Iya.
3: Nah, disinilah perlu kami sosialisasi ke masyarakat.
0: Ya, dan tindakan sosialisasi ini juga dibutuhkan karena mengingat pada saat darurat masyarakat bisa mengambil alih sendiri, Pak ya, sebelum datangnya petugas kebakaran gitu ya, pemadam kebakaran.
3: Benar sekali, Bu.
0: Baik, Nanda coba ke Pak Dahlan ya, selaku juga aktivis lingkungan ini, Pak ya. Nah, kalau Bapak melihat untuk Kota Loksemawe sendiri, Pak, apakah kita sudah dari pemerintahan kita sudah ada kebijakan-kebijakan atau regulasi yang menyasar soal mitigasi kebakaran ini, Pak? Karena melihat juga dalam kebencanaan ini juga menjadi kasus yang sering terjadi ya dalam hal penanggulangan bencana. Gimana, Pak, melihat regulasi di pemerintahan Kota Loksemawe?
4: Kalau kita melihat, kalau regulasi yang secara khusus kita belum ada ya di Loksemawe, hanya menggunakan regulasi secara umum, baik itu regulasi nasional lah maupun provinsi. Cuman kalau himbauan, baik itu tertulis, beberapa kali pernah kita melihat itu. Namun sangat efektif sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Safwan tadi maupun oleh Yuswardi, yaitu melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Jadi regulasi yang kita butuhkan ya, jika itu tidak kita lakukan dengan langsung ke masyarakat dengan spesifik, juga nyaris seakan tidak berguna begitu. Jadi misalnya seperti dilakukan tadi sosialisasi bagaimana memadamkan gas LPG misalnya, kompor gas jika terjadi tanda-tanda akan bocor atau bocor, sangat terjadi bocor, bagaimana penanganannya itu harus kita lakukan di setingkat kampung ya. Kampung sebenarnya bisa membuat regulasi sendiri ya. Kampung hari ini kan sudah otonom dengan adanya undang-undang desa, mereka bisa mengatur sendiri, cuman perlu dari atasnya itu perlu pemicunya, pemicu positifnya dari pemerintah daerah, pihak terkait, agar itu dilakukan di kampung. Saya ingin contohkan baru-baru ini misalnya ada saya baca selebaran beberapa bulan yang lalu akan terjadi pasang purnama. Itu ada pesan berantai sebuah selebaran agar masyarakat siap-siap antara tanggal ini, tanggal ini. Itu diumumkan dari BMKG. Jadi itu beredar kuat itu, khususnya di Banda Sakti ataupun di Muara Satu ya, bahkan juga di Blangmangan, karena itu kampung-kampung yang berada di pesisir atau di pinggir laut. Jadi momen yang sangat baik itu. Jadi namun, hari ini momen itu harus digunakan.
0: Namun Pak Dahlan, kalau seperti kebakaran misalnya, ini kan kejadiannya tiba-tiba, tidak mungkin ada himbauan atau sosialisasi atau warning, early warning system sebelumnya gitu ya. Nah, ini gimana Pak mengantisipasi kalau dari hal penyebaran informasi misalnya, karena ini kan kejadiannya tidak bisa kita prediksi, beda dengan mungkin kejadian fenomena alam seperti pasang purnama gitu ya. Ya Pak, gimana Pak?
4: Saya sampaikan bahwa perlu awal saya sampaikan bahwa untuk Loksemawe khususnya kebakaran pemukiman itu sumber masalah dulu ya, sumber masalah, salah satu jaringan masalah itu ataupun tantangan kita bersama yaitu dari dirinya terjadi konsleting listrik, penyalahgunaan listrik, penyalahgunaan alat-alat elektronik dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, disebabkan oleh faktor gas ataupun masak-memasak di rumah yang tidak terkontrol. Jadi preventif itu yang perlu kita lakukan lebih kuat ya. Apalagi yang lakukan ini pihak terkait, masyarakat secara psikologis itu sangat mau mendengar, sangat mendengar. Misalnya hari ini yang lakukan itu dari damkar.
0: Yeah.
4: Hari ini yang lakukan itu dari pemadam kebakaran, ya. Itu sangat mau mendengar masyarakat secara psikologis.
0: Yeah.
4: Masyarakat akan memandang ini ahlinya, ya. Secara apa namanya? Secara ya di Indonesia pertama, bahkan di Luxembourg juga. Itu dalam beberapa tahun terakhir itu sangat terkenal. Ya, sangat terkenal, itu harus kita akui oleh saat ini momen terbaik untuk bukan sosialisasi ini yang lebih kuat, ya, yang lebih kuat. Tentunya ini menjadi kerjaan tambahan mungkin ya bagi Bapak Ibu di Damkar. Tapi tadi menggait kampung. Saya sudah keliling-keliling kampung itu, jika Pak Geci, kepala-kepala dusun, menyambung lidah menyampaikan ataupun menempel himbauan, ya,
0: yeah.
4: Itu sangat efektif. Namun kita kembali kepada sangat penting juga regulasi daerah.
0: Ya, jadi balik lagi ke desa, Pak, ya, dari aparatur desa. Mohon maaf ini Nanda potong sedikit, yang memang harus lebih aktif mensosialisasikan, Pak Dahlan, ya, keaktifan masyarakat terutama dari perangkat desanya. Ini terkait dengan soal antisipasi. Nah, ini kalau misalnya seperti sistem hidran ini, Pak, di Kota Luxembourg ini penting apa kalau misalnya diadakan hidran, sistem perlindungan kebakaran yang bisa menyediakan pasokan air jika terjadi kebakaran suatu waktu. Nah, menurut pandangan Bapak, seperlukah kita untuk pengadaan tersebut?
4: Sangat perlu. Ya, hidran itu sangat perlu karena itu salah satu sumber air lah kita bilang.
0: Yeah.
4: Jika air habis, bahkan kemarin ya, sedang sibuk-sibuknya kan sangat membludak masyarakat itu. Saya pernah bertanya kepada masyarakat itu, ada yang habis air, ada pemadam, diambil air laut. Air laut kan nggak bisa, itu akan menambah api menjadi besar, yeah, karena itu air asin ya. Jadi akan seperti itu. Kemudian yang sangat penting lagi, itu di desa pernah ada wacana, desa-desa yang disebut tadi, bahkan desa Jawa Lama itu pernah ada wacana di setiap dusun itu ada racun api sehingga setiap akan terjadi bencana itu langkah awal penanganan dari mereka dulu sambil menunggu datangnya pemadam kebakaran.
0: Sangat
4: tinggal cara-cara kita, jika walaupun tetap boleh hanya ambil ember kecil siram dan sebagainya, tapi tadi ada racun api yang ukurannya secocok satu dusun, itu lebih efektif saya kira, ya. Itu dia. Jadi sekali lagi, hidran itu juga sangat penting.
0: Ya, apalagi kalau kebakarannya dalam skala besar ya, Pak Dahlan ya. Ini tentunya
4: ya, benar.
0: Sangat membutuhkan. Saya ke Pak Iswadi, ini terkait dengan sistem hidran sendiri, Pak Iswadi. Menurut Bapak gimana? Cukup perlukah ini diadakan atau dipasang instalasinya untuk mengantisipasi kebakaran di Kota Luxembourg jika terjadi sewaktu-waktu?
5: Iya, saya sepakat dengan Pak Dahlan kan, hidran itu penting kan. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa itu di rumah masing-masing kan ada stanio mereka kan. Nah, kadang-kadang begini dia, akibat kepanikan ini itu nggak bisa digunakan.
0: Iya.
5: Contoh kemarin Kampung Jawa Lama lah, ada rumah memang semua seorang pegawai, dia punya sanio, dan memang aktif dari punya sumur, tapi kan memang ketika dia panik, gak bisa dia gunakan itu, ya kan? Saya menarik tadi ketika dari Pak Safwan lah, dari Damkar kan, nomor Damkar yang gak bisa dihafal, belum bisa dihafal lah oleh warga. Yang penting begini dia, apakah memang kita yang kurang baca, ya kan? Atau memang informasi itu belum sampai semuanya ke masyarakat. Ya kan? Kenapa nomor yang 911 tuh kan, yang di film-film tuh 911. Ya kan? Jadi kan 911 gitu kan. Mudah kita ingat, ya kan? Entah karena memang itu di film-film atau gimana lah. Nah, apa solusinya penting saya dilakukan, saya pikir gunakan media sosial TikTok lah.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi katakan, sampaikan ke warga atau warga menyampaikan ke orang lain bahwa ini nomor pemadam kebakaran Luxmawi.
0: Ya, jadi kan? Saling share nomor gitu Pak ya, untuk memberitahukan ya, ke masyarakat.
5: Betul, betul. Karena kan boleh Facebook, boleh tweet, atau memang boleh di TikTok. Kalau memang menyasar orang-orang seusia kami ini, ya kan, maka gunakan Facebook.
0: Iya, tergantung ya, kan? Usia ya.
5: Betul, kalau memang menyasar Gen Z itu gunakan TikTok. Ya kan, dengan narasi-narasi yang mendidik lah, misalnya jangan biarkan rumah kosong, kemudian cek listrik, kemudian jangan buang sampah sembarangan, ya kan?
0: Yeah.
5: Kemudian jangan dalam tanda kutip lah mencuri arus listrik, ya kan? Nah, bila jadi kebakaran maka hubungi nomor pulan-pulan-pulan, ya kan? Tentu akan dibaca dan dipedomani oleh warga, ya kan? Gak ada cara lain saya pikir.
0: Jadi
5: damkar gini, damkar kan apa ya, dengan personil yang terbatas, ya kan, dengan armada yang apa adanya juga nggak bisa kita harapkan full mereka. Artinya harus ada kesadaran dari kita sendiri. Bruh berangkaho, ya kan? Kan lo semuanya bersih kan itu tujuannya. Ya kan, jaga lingkungan, ya kan, kemudian jangan buang sampah sembarangan. Itu kan untuk menghindari kebakaran, yang terjadi kebakaran. Nah, kemudian anda satu lagi ya, penting untuk pengembang nih, pengembang kompleks. Nah, itu penting tuh. Kadang-kadang ya jalan kan cuma 3 meter dikasih. Jalan 3 meter. Cobalah naik ke kompleks perumahan Bukit Panggung Indah, atau ke kompleks sekitarnya lah. Kan besar-besar jalannya dibangun. Nah, apa pentingnya ketika memang terjadi kebakaran? Itu kan mudah damkar masuk. Nah, pun ada antisipasi dari warga untuk mencari air seember atau menggunakan, mudah dia masuk. Ketika lorong sempit, itulah yang menyebabkan armada tidak bisa masuk dia. Nah, jadi faktor sarana jalan sangat penting untuk menghindari kebakaran. Kemudian rokok, satu lagi puntung-puntung rokok. Bagi-bagi para bapak-bapak yang suka merokok, ya hati-hatilah dengan puntung rokok itu, jangan lempar sembarangan. Jangan lepas tanggung jawab, lempar ke rumah orang, boleh kebakaran nantinya.
0: Iya, jadi Pak Yuswardi, terkait dengan penyebaran informasi tadi, bisa memanfaatkan media sosial Pak ya. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh damkar sendiri, tapi sesama warga bisa saling sosialisasi Pak ya, saling mengingatkan ya, seperti
5: betul,
0: itu
5: betul. Karena kan di film-film kenapa kita ingat nomor 911
0: ya, kan? Nanti.
5: Karena memang ya, karena memang informasi ketika memang masif dia lakukan, teringatkan di otak kita kan. Nah, tapi kalau memang enggak sering lakukan ya lupa. Jadi itu.
0: Ya, nanti kita minta sharing nomornya kepada Pak Safwan ya, supaya bisa dibagikan. Mungkin banyak juga yang sudah tahu, namun lebih banyak lagi yang tidak tahu mungkin ya.
5: Ya, mungkin kan bisa pakai Nanda lah, Nanda untuk bagaimana mengkonsep pesannya dan pemadam kebakaran bisa kerjasama dengan RI saya pikir.
0: Iya benar, dan kita juga ada program kerjasama dengan Damkar Luxmawi ya, melalui program tanggap bencana ya setiap hari Selasa di RI, dan mudah-mudahan ini bisa mengedukasi masyarakat. Baik, kita sudah di penghujung perbincangan kita pagi hari ini bersama tiga orang narasumber kita. Mungkin saya ingin meminta closing statement kepada ketiga narasumber kita. Saya awali dengan Pak Safwan terlebih dahulu. Silakan Pak Safwan.
6: Oke, baik. Terima kasih Bu Nanda. Izin kami menyampaikan, tadi menyinggung media sosial, seperti kata Bang Yuswardi, kami juga nanti akan berbenah. Namun dalam hal ini, closing statement kami di sini, untuk nomor damkar, boleh dicatat kepada masyarakat yang mendengar di Pro RRI ini, nomor damkar Kota Luxmawi, on call 24 jam, tanpa biaya alias gratis, boleh menghubungi di nomor 0851-0500-4113. Kami ulangi, nomor damkar Kota Luxmawi 0851-0500-4113.
0: Baik. Nah, baik, itu nomornya jadi, ya.
6: Itu nomor damkar. Kepada masyarakat, imbauan atau closing statement dari kami,
3: pada saat terjadi kebakaran, tetap tenang, jangan panik, hindari asap, selamatkan keluarga, jangan kembali ke lokasi tempat kebakaran untuk mengambil barang yang tertinggal. Ya. Ini sering terjadi dari beberapa kejadian. Terus yang terakhir, langsung ke titik kumpul dan amankan diri dan keluarga. Itu pesan kami dari Damkar. Ya. Demikian, Bu Nanda.
0: Ya, baik. Terima kasih, Pak Safwan. Selanjutnya, kami minta closing statement atau himbauan mungkin dari Pak Dahlan. Silakan, Pak.
4: Ya, kebakaran, khususnya di Lok Cemawe, mencegah adalah lebih baik. Oleh karena itu, mari di antara kita sesama masyarakat saling ingat-mengingatkan. Pada rumah-rumah yang dekat, hempet, dan kumuh tadi, itu saling mengingatkan sangat penting. Hmm. Jika kita sendiri yang sadar, tapi tetangga tidak sadar, itu kita ingatkan dengan cara tersendiri, dengan seni tersendiri, penggunaan baik listrik, kompor, dan sebagainya. Ya. Kemudian tetap berdoa, insya Allah, Allah akan menyelamatkan kita semua. Amin.
0: Amin, amin. Baik. Baik, yang terakhir kepada Pak Yusordi, silakan Pak, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat.
2: Ya, sudah saya tulis nih pesan-pesan nih kan.
0: Iya, silakan.
2: Yang pertama, jaga rumah, kemudian cek listrik, kompor gas, kemudian hindari buang puntung rokok sembarangan, dan lebarkan jalan di depan rumah. Kemudian yang kedua, kepada damkar, jangan lelah bekerja. Itulah pengabdian Bapak-Bapak sekalian untuk warga, dan mudah-mudahan kerja baik Bapak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nomor tadi, nomor damkar 0851-0500-4113, agar kita ingat dan kita sampaikan kepada warga supaya bisa mencatat dan menelpon ketika terjadi kebakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kami. Ada Pak Safwan dari Damkar Lok Cemawe, ada Pak Dahlan M. Isa selaku aktivis lingkungan, dan Pak Yuswardi, tokoh masyarakat dan akademisi. Terima kasih sudah berbagi di program Bincang Pagi ya, untuk wawasannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih teredukasi dalam hal mitigasi kebakaran, dan kebakaran di Kota Lok Cemawe bisa lebih berkurang dan tidak ada peningkatan untuk di masa depan. Baik, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk semua narasumber kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, pendengar, itu dia tadi bincang pagi kita terkait dengan mitigasi kebakaran. Dan saya Nanda mengakhiri program Bincang Pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Cemawe.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Iya, balik lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini. Kita memasuki program Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Dan untuk Halo RRI akan mengudara hingga nanti formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepada Anda pendengar yang memiliki keluhan, informasi, kritikan, saran terkait dengan fasilitas publik atau hal-hal yang Anda anggap tidak sesuai atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur barangkali, silakan Anda laporkan kepada kami di 0817-175893. Anda bisa mengirimkan WhatsApp ya, pesan WhatsApp ke nomor tersebut, dan juga bisa menelpon langsung ke 0811-67-15893. Informasi-informasi yang Anda berikan atau laporan dari Anda akan kami tampung dan kami konfirmasi. Kami mintai tanggapan kepada pihak-pihak terkait yang berkenaan dengan isu-isu yang Anda sampaikan. Silakan untuk menghubungi di 0811-67-15893. Berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan publik atau fasilitas publik ya, silakan untuk disampaikan di 0811-67-15893.

0: Iya, pendengar kita masih menunggu. Tampaknya sudah ada yang bergabung ya, kita coba terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
0: Iya, halo RRI. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Owa Dukmal.
0: Dengan Pak Owa?
1: Owa.
0: Wawa, oke. Pak Wawa di... Wawa, baik. Pak Wawa di...
1: Kowa? Iya.
0: Pak Kowa, oke. Di mana ini, Bapak?
1: Di Panggoy.
0: Pak Kowa di Panggoy. Oke. Ada informasi apa atau laporan apa yang ingin disampaikan, Pak?
1: Begini, jalan di simpang supermarket Panggoy itu... Ini kan bolong itu, banyak bolong-bolong itu. Itu 60% potensi kecelakaan gitu. Karena orang keluar itu dari panggung itu, mau keluar ke sana, ke jalan raya itu kan, dari kiri kanan itu. Sementara di depannya itu, lubang luar biasa di situ, banyak. Itu pasti pecah di situ, gak bisa lihat kiri kanan. Gitu kan.
0: Ya, itu di depan, di samping supermarket.
1: Benar.
0: Sumber rezeki ya kalau tidak salah.
1: Supermarket Panggul itu.
0: Oh iya, yang baik.
1: Tapi itu bagaimana, Nanda ya?
0: Baik. Ini biasanya di jalan ini menjadi tanggung jawab siapa biasanya, Pak? Kalau terkait dengan jalan.
1: Ini jalan nasional tuh. Jalan Bidang Aceh itu. Dan pas di depan supermarket kan simpang itu.
0: Ini jalan ke Panggoynya atau di jalan nasionalnya yang berlubang?
1: Di simpang nasionalnya itu.
0: Oh, di jalan nasionalnya. Oke. Baik, jalan nasional ya. Oke. Baik, tampaknya terputus ini. Baik, Pak Kowa di Panggoy, terima kasih untuk informasi yang baru saja disampaikan di program Halo RRI terkait jalan berlubang ya di depan supermarket. Kalau tidak salah itu sumber rezeki ya, kalau tidak salah ya, di Panggoy. Dan ini masuk ke jalan nasional. Biasanya kalau jalan nasional ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi kali ya. Nanti coba kita konfirmasi. Saya pikir tadi Pak Kowa ingin menyampaikan jalan berlubang menuju ke arah Panggoy. Bisa jadi ini menjadi tanggung jawab dari pihak lain lagi gitu ya. Kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Nanda. Selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Bang Amsal ini.
2: Iya, benar sekali, Kak Nanda.
0: Iya, Bang Amsal mau gimana? Gimana, Bang?
2: Di Jumat yang penuh berkah, semoga sehat semua, nggak ada kekurangan suatu apapun, Kak, di hari ini.
0: Amin. Bang Amsal juga selalu sehat ya, dan pendengar semuanya selalu sehat. Ya, Bang Amsal, mau menyampaikan keluhan apa nih di Halo RRI?
2: Ini masih mengenai laporan tentang pembangunan spam pipa PDAM Kota Lok Semawe. Itu yang terparah terjadi di Kecamatan Bandar Sakti Kota Lok Semawe.
0: Iya.
2: Itu untuk pihak yang sudah kita naikkan berita beberapa minggu yang lalu, itu masih ada terkendala di depan Pizza Hut. Itu belum ada perbaikan, tolong untuk pihak terkait. Yang kedua, itu yang di depan Menasah Simpang 4. Itu udah digali, belum juga ditimbun, masih dipakai plat. Tolonglah secepatnya.
0: Simpang 4 gede Aceh
2: lucu,
0: berarti ya?
2: Kak, proyeknya, Kak.
0: Kak, iya?
2: Proyeknya lucu, gini lucu proyeknya. Misalnya kan kita tengok sendiri dengan mata kepala kita, gini. Misalnya digali, kan? Pertama digali di Darussalam sedikit, udah. Begitu udah berlubang. Itu digali lagi ke simpang 4. Sedangkan ini kan udah terbengkalai. Ini belum selesai, udah digali tempat lain.
0: Jadi berpindah-pindah itu, yang satu belum diselesaikan udah pindah ke tempat lain lagi.
2: Seolah-olah pihak terkait ataupun penanggung jawab seolah-olah dia. Tapi coba ya, kalau masyarakat yang bikin lubang di depan rumah itu langsung datang Satpol PP, langsung di gerakkan pasukan turun ke lapangan, cek. Pak, nggak boleh begini, begitu. Contoh, ibaratnya kita bangun toko. Besoknya kita mau ngecorkan, malamnya kita masukkan tanah pasir. Itu kan kita taruh di depan rumah. Itu udah langsung datang pihak terkait melanggar. melarang Pak jalan di sini karena bisa membahayakan pengguna jalan lain. Yeah. Yang kedua Pak, masih mengenai jalan berlubang. Itu simpang pasir kiri kanan itu. Baik dari arah kota menuju ke Polsek ataupun dari Polsek sebaliknya. Itu berlubang kiri kanan, parah juga berlubangnya. Tolong kepada pihak terkait, walaupun enggak dibuat, minimal harus ada rambu-rambunya lah, ataupun pengamannya, safety-nya. Jadi orang enggak terjerumus di situ, tergelam. Kayak kemarin itu ada kejadian pas hujan, orang pikir kan itu rata jalannya, begitu masuk Honda itu jatuh, dia kena kepala pecah, siapa yang menjawab? Tidak ada.
0: Dan ini sudah banyak disampaikan oleh warga Kota Loksemawe Pak ya, melalui sejumlah media di mana-mana kita melihat juga keluhan yang sama.
2: Seolah-olah pemerintah ini diam, tidak ada ibaratnya acuh tak acuh, seolah-olah tidak tahu. Sebenarnya tahu, karena jalan itu jalan yang dilalui oleh Dinas Perhubungan Kota. Kenapa? Kantor Dinas Perhubungan Kota terletak di pas di Terminal Labi-Labi. Jadi otomatis mereka tahu jalan di mana berlubang kalau di simpang pasir. Oh, Anda kata ada yang menyatakan tidak ada berlubang. Kita turun ke lapangan sama-sama, kita cek. Ada apa enggak?
0: Ini menurut sejumlah pihak katanya karena lagi proses, jadi diharap untuk ya apa ya, karena belum bisa ditutup, karena belum selesai pengerjaannya, jadi banyak yang berspekulasi seperti itu. Namun diharapkan seperti Bang Amsal bilang, harus ada rambu-rambu ya Bang ya, kalau memang belum rencana ditutup dalam waktu dekat, harus ada rambu-rambu supaya ada petunjuk bagi pengguna jalan Bang Amsal ya.
2: Karena kalau kita pikirkan secara logika akal sehat, orang bodoh itu kalau jalan pasir itu tidak ada hubungannya dengan PDAM. Karena apa? PDAM diganti di pinggir, sedangkan yang berlubang ini di tengah. Termasuk yang di depan Polsek kemarin. Itu udah ditimbun, udah dicor sama orang Polsek sendiri kemarin. Sebagian. Sebagiannya belum.
0: Berarti ini tidak terkait dengan PDAM ya?
2: Iya, kalau yang berlubang di tengah tidak ada hubungannya dengan PDAM. Karena apa? Penggalian pipa PDAM itu pinggir.
0: Di pinggir ya, benar.
2: Boleh kakak cek sendiri ke lapangan kalau nggak percaya.
0: Iya, saya juga sering melihat Bang Amsal. Ketika melintasi banyak sekali jalan-jalan berlubang di Kota Loksemawe.
2: Jadi kan begitu ada laporan masyarakat yang masuk kemari, seperti layanan publik di RRI, seolah-olah pemerintah ini diam, seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa.
0: Iya, baik.
2: Sedangkan kan kalau ada masukan-masukan dari masyarakat kan, seharusnya pemerintah infeksi diri, tahu, oh berarti jalan ini ada yang kurang diperbaiki, perbaikinya.
0: Iya. Baik, ya kita sudah mencatat ya keluhan dari Bang Amsal di beberapa titik tadi, seperti di depan Pizza Hut, di Simpang 4 ke DAC, dan juga di jalan Simpang Pase itu ya Bang Amsal ya, jalan daerah terminal
2: Pizza
0: itu
2: Hut. Pizza Hut bukan yang di Pizza Hut yang di depan Pasar Buah ya, jangan salah, kalau itu paparan ya. Ini Pizza Hut yang di Jalan Medan apa, Jalan Merdeka,
0: di Lampu Merah ya. Di Lampu Merah ya, oke.
2: Ya, pas mau memutar ke kiri kita Kak. Mau masuk ke Jalan Darussalam.
0: Iya, jadi itu seperti di hampir di Jalan Merdeka juga ya, di jalan utama ya.
2: Iya, ya Kak.
0: Baik. Baik, Bang Amsal, itu saja atau ada keluhan lainnya yang ingin disampaikan?
2: Untuk sementara belum Kak. Nanti kalau ada apa-apa kita konfirmasi kembali Kak. Aman itu.
0: Iya, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh pemangku kepentingan ya, supaya ada tindak lanjut.
2: Ya, walaupun nggak dibuat, minimal harus ada pengamannya.
0: Rambu-rambu ya, baik, benar. Baik.
2: Yuk Kananda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bang Amsal yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Bang Amsal tadi menginformasikan kepada kita mengenai banyaknya jalan berlubang di Kota Loksemawe di titik-titik yang tadi sudah disebutkan, baik ini disebabkan oleh galian pipa dari proyek SPAM atau bisa jadi karena ada pengerjaan jalan lainnya. Nanti akan coba kita konfirmasi kepada pihak berwenang ya yang bertanggung jawab terkait hal ini, karena ini dianggap cukup merugikan masyarakat, terutama pengguna lalu lintas yang setiap hari melintas dan mengakibatkan terjadi kecelakaan, mungkin ya kecelakaan ringan atau terjatuh dan cukup mengganggu kelancaran dari lalu lintas itu sendiri. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin informasikan ya keluhan-keluhan atau temuan-temuan Anda di lapangan, Anda bisa langsung menghubungi kami di 0811-671-5893. Ada banyak hal yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan berbagai fasilitas publik di Kota Lhokseumawe. Mungkin tentang waduk ada yang ingin menyampaikan ya, karena waduk saat ini juga sedang proses dari revitalisasi, atau mungkin ada keluhan-keluhan atau ada informasi dari Anda, atau tidak hanya waduk, dalam hal lainnya fasilitas publik di Kota Lhokseumawe bisa Anda sampaikan ke program Halo RRI. Kami masih menanti informasi dari Anda dan kita akan kembali sesaat lagi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Berarti kayak Laskar Pelangi gitu, Pak, kemana-mana bawa radio zaman
2: itu. Oh iya, dunia. Sampai ke kebun karet bawa radio tuh.
1: Oh,
2: jadi gini kan, deres-deres gini kan. Nah, itu loh, Aceh Timur dan perkebunan karet. Di situ ada TV memang, yang ada cuma radio. Seingat saya radio kecil seginilah yang bisa kita dengar-dengar di sini kan, yang kita tenteng. Nah, di situ memang kami dengar ke dunianya. RRI ya, RRI kalau memang dulu kalau bapak suka dia berkait minta ekonomi lah kan, jadi ketika olahraga saya dengar itu. Nah kadang-kadang nggak dapat siarannya dia berangin kan, ada yang dirilei dia, dirilei ke radio swasta di Lok Nibong. Nah itu kami dengar. Nah ketika memang saya kan pengagum memang Argentina, nah, jadi ketika gol misalnya kan, ya lemas lah kita kan, ketika gol Argentina lari di rumah. Nah, jadi itu pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa lah. Saya paham pada dunia ketika memang umur baru 6 tahun ya, 5 tahun lah. Kelas 5 SD lah itu baru.
1: Udah mulai ini ya, udah, berarti dari kecil udah suka bola ya, Pak.
2: Udah meskipun enggak bisa main memang, tapi suka nonton. Jadi itu tadi pengalamannya.
1: Nah, berarti kayak Laskar Pelangi gitu, Pak, kemana-mana bawa radio zaman itu.
2: Oh iya, dunia. Sampai ke kebun karet bawa radio tuh.
1: Iya.
2: Kada saran Tunda dia. Bisa dibilang kan ini pertandingan tim pulan dengan pulen, nanti bisa dengar dia misalnya di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 kan masih di kebun tuh, belum pulang. Jadi kami buat radio ke kebun. Gini kan, deres-deres gini kan.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Iya, baik pendengar, kembali lagi bersama Nanda di pagi hari ini. Kita masih dalam program Halo RRI. Kita masih memiliki sisa waktu 15 menit sebelum nanti akan kita tutup program untuk hari ini, untuk Halo RRI. Kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Nanda.
0: Iya, Bang Jol Diman, apa kabar?
1: Ya, betul sekali, alhamdulillah baik. Kalau Kak Nanda gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Jol juga ya?
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Iya, Bang Jol mau menyampaikan informasi apa nih atau keluhan apa yang ingin disampaikan di Halo RRI?
1: Sebenarnya, Kak. Cukup banyak yang kita sampaikan.
0: Iya, cukup banyak ya.
1: Kalau semua ini rasanya kita cintai sekarang ini. Cuma mengingat waktu.
0: Iya.
1: Kita bahas satu aja dulu. Ini mengenai jalan.
0: Mengenai jalan. Oke, tadi memang sudah jalan disampaikan oleh Bang Amsal. Apa Bang Jol Diman mau menambahkan atau ada informasi lain lagi?
1: Gini, betul. Kita mau menambahkan aja. Nah, memang kita memaklumi kerja dari pemerintah Kota Lhokseumawe, kan? Memang beliau menginginkan Kota Lhokseumawe ini menjadi kota yang indah dan jalannya bagus-bagus.
0: Iya.
1: Kan nggak mungkin dikerjakan sekalian terus, kan? Cuman kita sangat mengharapkan kepada pemerintah Kota Lhokseumawe, kan? Melalui dinas terkait. Kalau bisa itu jalan-jalan yang udah berlubang itu, kalau misalnya nggak ada anggaran untuk dibuat baru, minimal ditampal lah. Jangan sampai berlubang gitu, kan? Dan baru-baru ini kita lihat itu di media sosial, maksudnya aku udah percaya lah, kan?
0: Yeah.
1: Seperti kita lihat di Instagram awal Lhokseumawe ini, kan?
0: Iya, betul-betul banyak masuk
1: kan, keluhan. Baru-baru ini kan ada jatuh korban ibu-ibu itu.
0: Iya, benar sekali.
1: Jalan Banda Aceh di kawasan Muara Sati. Jadi kita minta kepada pemerintah Kota Lhokseumawe untuk gimana? Kita bilang pokoknya untuk melakukanlah tindakan, maksudnya gimana? Apakah pengaspalan? Apakah pokoknya yang terbaik lah bagi pengguna jalan jangan sampai jatuh korban.
0: Iya.
1: Kita kita gini, Kak, kita apresiasi kerja pemerintah Kota Lhokseumawe ini memang ini kan pokoknya ada bekerja. Cuman kita mengharapkan kepada pemerintah Kota Lhokseumawe kalau ada jalan-jalan yang berlubang itu tolong ditampal, kalau misalnya nggak di aspal, kan? Ditampal aja entah apakah di semen, pokoknya yang penting jangan berlubang. Ini kita lihat, Kak, jalan sekarang sangat memprihatinkan. Udah jalan, rusak, ditambah rusak lagi dengan penggalian pipa ini.
0: Ini
1: sebenarnya sangat membutuhkan juga kita masyarakat untuk seperti air pam ini, kan? Nah, tapi kita minta kepada pihak terkait kalau udah dibuat lubang, tolonglah ditutup dengan rapat. Jangan sampai ada korban. Ini udah banyak korban sebenarnya.
0: Iya, benar.
1: Yang ada terdata cuma sekian, kan? Seperti yang masuk ke berita-berita ini.
0: Ya, ini udah meresahkan sekali ya, Bang Jol Diman ya. Tadi kami juga sudah mencoba menghubungi pihak dari Pemko Lhokseumawe, namun belum ada jawaban. Ini terkait dengan laporan Bang Jol Diman juga, ini kan terkait dengan Bang Amsal juga tadi. Belum ada jawaban, termasuk dari dari penanggung jawab proyek tersebut, proyek spamnya juga belum ada jawaban. Nanti akan coba dikonfirmasi oleh reporter kami ya. Mudah-mudahan kita bisa mewawancarai pihak terkait.
1: Ya, betul sekali, Kak. Ini seperti kemarin ada juga ini dari dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, dari IAIN Kota Lhokseumawe itu kita ada juga kita baca ini di apa namanya? Di akun Instagram awal Lhokseumawe. Bahkan mereka mendesak pemerintah Kota Lhokseumawe untuk melakukan perbaikan jalan karena ada banyak sekali jatuh korban.
0: Betul. Iya. Jadi sudah banyak sekali keluhan yang disampaikan ya, termasuk dari BEM tadi ya, BEM dari salah satu universitas di Lhokseumawe.
1: Ya, betul sekali. Kita mengharapkan semoga ada titik terangnya, kan? Kita menghargai juga kerja keras daripada wali kota Lhokseumawe selama ini. Itu aja, Kak.
0: Iya. Makasih banyak, Bang Jol Diman, yang sudah memberikan informasi dan juga saran-sarannya. Makasih, Bang. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Iya, pendengar, tadi ada Bang Jol Diman ya, di Darussalam yang menyampaikan informasi yang hampir sama juga seperti yang disampaikan oleh Bang Amsal terkait dengan banyaknya jalan berlubang di Kota Loksema. Ini memang sudah cukup meresahkan ya masyarakat, karena kita lihat juga di media sosial sudah disampaikan berulang kali namun belum ada tindak lanjut ya. Sampai kapan ini dibiarkan seperti ini? Kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan ayah di Blok.
0: Dengan siapa?
2: Dengan ayah di Blok.
0: Ayah di?
2: Ayah Sulaiman di Batupat.
0: Ayah Sulaiman di Batupat. Oke, dengan ayah Sulaiman di Batupat, ada informasi atau keluhan apa yang ingin disampaikan di Halo RRI,
2: informasinya,
0: Pak?
2: Informasinya, kami sangat kecewa selama ini.
0: Mm-hmm.
2: Dalam masalah air.
0: Air?
2: Air, ya.
0: Mm-hmm. Air PDAM kah?
2: Mm-hmm. Ya, ini udah lama sekali nggak hidup-hidup.
0: Mm-hmm.
2: Jadi karena hari itu baru-baru mau balik kota, hidup airnya ini semuanya nggak hidup-hidup.
0: Mm, sudah berapa lama Pak tidak hidup airnya?
2: Kenapa ya? Mungkin 4 bulan nggak ada ya rasa.
0: 4 bulan?
2: 2.
0: 2 bulan, oke.
2: Okay. Ya, habis itu biasa dari bawah. Yang model tangki ke masjid di sini ya, bisa orang memakai ya buat untuk minum kan?
0: Iya.
2: Ini total nggak ada.
0: Mm-hmm. Jadi kebutuhan airnya dari mana Pak?
2: Ya.
0: Kebutuhan airnya dari mana? Mengambil airnya dari mana kalau tidak ada?
2: Ini sekarang ini ada di sini orang dari Blamame itu ada sumur bor.
0: Mm-hmm.
2: Di daerah lokasi apa namanya itu pelabuhan. Dari sana akan tuh jual. Itu mana ya? Ada mungkin dari daerah setempat juga ada bisnis dengan orang, tapi saya enggak anu kan. Hanya dan ini bilang enggak boleh jual keluar. Sedangkan kita pun butuh enggak cukup.
0: Iya. Yeah.
2: Contohnya sebelah, padahal kan tetangga di Kuala Lumpur dengan Blamame ya.
0: Sudah coba dilaporkan Pak ke pihak penyedia layanan atau jasa dari PDAM ini?
2: Belum ya? Belum. Itulah saya sampaikan di lewat ini kan, Halo RRI.
0: Iya.
2: Memang kami cukup kecewa ini. Betul-betul nggak ada air. Karena memang di sini kan keluhannya Kuala Lumpur Barat dengan Blamame itu memang pasang kali. Kayak saya hari itu pakai air kampung. Pikir udah ada air PDAM udah mantap. Rupanya air kampung pun kacau.
0: Iya.
2: Ini udah total nggak ada.
0: Berarti memang tidak hidup sama sekali Pak ya, udah 2 bulan betul, ini ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau itu saya kadang ada, kadang mati.
0: Iya, ini dengan perusahaan PDAM mana ini Pak ya? Kira-kira Tirta Monpase kah atau dengan
2: apa namanya sih? PDAM apa namanya di ya? Di Muara Gatu ya.
0: Atau coba kita cari tahu nanti ya.
2: Ya,
0: perusahaan dari manakah untuk wilayah Muara Satu, terutama daerah Batupat, Blamame seperti yang Bapak sebutkan tadi ya.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Sulaiman.
2: Air mereka ini kan airnya kan dari alur.
0: Oke.
2: Orang ini kan banyak selalu ya. Kami itu baru selalukan ke rakyat ya. Kalau orang tempat lain, makanya air ini kan sih.
0: Iya.
2: Langsung kayak seperti itu, kayak Blamame dia itu langsung kalau kita lewat arus ditampung oleh mereka baru disalurkan.
0: Iya. Baik Pak, terima kasih sudah memberikan informasi melalui program Halo RRI. Baik Pak, terima kasih Pak Sulaiman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, pendengar ada Pak Sulaiman dari Batupat yang tadi menyampaikan informasi terkait dengan PDAM yang sudah 2 bulan tidak bisa difungsikan ya, tidak menyala airnya, sehingga ini sangat mengganggu aktivitas di masyarakat, terutama untuk kebutuhan rumah tangga, dan tentunya ini menjadi harapan dari warga Batupat sendiri karena sumber airnya juga sulit selain dari PDAM itu sendiri. Dan pendengar, kita terbatas ini dari segi waktu ya untuk mengkonfirmasi, namun persoalan jalan tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa penelpon kita, ada dari Panggoy tadi Pak Kowa, ada Bang Amsal dari Darussalam, Bang Joldiman, yang ketiga-tiga beliau ini juga menyampaikan terkait dengan persoalan jalan berlubang. Namun dari Pemko Loksmawe kita sudah coba menghubungi melalui gatekeeper kita tadi ya, belum ada konfirmasi, belum ada jawaban, termasuk juga dari penanggung jawab atau bagian dari komunikasi publik dari pemilik perusahaan atau penyelenggara dari proyek SPAM itu sendiri ya, atau PDAM itu sendiri, belum juga mengkonfirmasi terkait dengan keluhan jalan berlubang ini yang dikabarkan oleh proyek SPAM dan juga perbaikan jalan yang rutin dilakukan. Dan barusan juga terkait dengan PDAM ini akan kami tampung ya informasi yang disampaikan Pak Sulaiman dari Batupat yang yang sudah macet sudah 2 bulan untuk PDAM-nya, dan ini akan kita konfirmasi kepada penyedia layanan PDAM itu sendiri ya, ada kendala apa sebenarnya yang terjadi sehingga bisa macet sampai 2 bulan tidak menyala aliran airnya. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah memberikan informasi-informasi ya, keluhan-keluhan, laporan-laporan dari Anda. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemangku kepentingan, stakeholder ya, dan juga pemerintah Kota Loksmawe khususnya, dan bisa ditindaklanjuti. Untuk informasi selanjutnya nanti akan diupdate oleh reporter kami dengan isu-isu yang sudah Anda sampaikan, dan Anda bisa baca update-annya nanti di rri.co.id ya, jika memang ada konfirmasi dari pihak terkait. Jadi jawaban dari Halo RRI bisa juga Anda baca di website rri.co.id jika jawaban tersebut tidak terpublikasi melalui program Halo RRI di edisi selanjutnya. Namun nanti akan coba dibahas kembali. Baik, terima kasih pendengar, kita akhiri program Halo RRI untuk edisi hari ini. Saat lagi kita akan masuki program selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksmawe.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Luxmo 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita akan bergabung ya dengan rekan reporter Muhammad Jafar ya untuk melaporkan laporan terkini terkait pelaksanaan pelepasan calon jemaah haji. 241 calon jemaah haji Kota Luxmawe dilepas langsung oleh Wakil Wali Kota Husaini di Islamic Center menuju Asrama Haji Kota Banda Aceh. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Jafar. Silakan Muhammad Jafar dengan laporan Anda.
1: Pendengar, saya sedang berada di Masjid Islam Center di mana saat ini dilakukan pelepasan sekitar 241 calon jemaah haji Kota Luxmawe menuju Asrama Haji Kota Banda Aceh. Dan acara pelepasan hari ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Luxmawe Bapak Husaini SE yang melepaskan kegiatan keberangkatan Caidi Harunggal Luxmawe yang berjumlah 201 orang. Dan bagaimana persiapan dan juga keberangkatan pada pagi hari ini, kita akan menanyakan langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Luxmawe, ada Bapak Haji Jamaluddin.
2: Dan jemaah calon haji Luxmawe hari ini seperti apa nih Pak?
3: Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Luxmawe hari ini memberangkatkan jamaah dari Kota Luxmawe akan bergabung dengan kloter 11 yang berjumlah 240 orang. Insyaallah kami akan bergerak ini, kita menunggu prosesi pelepasan dari Pak Wali Kota Luxmawe. Kita akan bergerak jam 9. Kemudian insya Allah kita akan memasuki asrama jam 20 nanti malam.
2: Sesampai di asrama nanti apa aja tahapan yang akan dilakukan?
3: Kita malam ini sampai jamaah di asrama, kita akan disajikan makan malam. Kemudian habis itu baru cek kesehatan jamaah. Kemudian baru jamaah diberikan tempat kamar untuk istirahat. Jadi besok pagi baru ada acara mulai jam 8 sampai jam sampai berangkat lah menuju ke Bandara Iskandar Muda sekitar jam 5 sore. Kita akan take off pada jam 20 malam, jam 10 malam kita akan take off menuju Jeddah, Makkah.
2: Ini tergabung dalam kloter berapa dan apa ada dari daerah lain?
3: Kita Luxmawe 240 jamaah bergabung kloter 11. Kemudian dari Aceh Utara ada 138 orang. Kemudian dari Kabupaten Pidie, dari Aceh Kamil, Aceh Besar dan Banda Aceh dan Sabang. Jadi berjumlah semuanya dengan petugas 393 jamaah insyaallah.
2: Untuk petugasnya ada berapa?
3: Petugas ada 6 orang. Ada ketua kloter, kemudian ada pembimbing ibadah, ada dokter kesehatan, ada perawat, dan PHD pelayanan umum.
1: Demikian laporan langsung dari lokasi Islamic Center, tempat pelepasan 241 calon jemaah haji Kota Luxmawe menuju Kota Madia, Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, itu dia tadi laporan langsung dari reporter RRI Luxmawe, ada Muhammad Jafar yang tadi melaporkan mengenai calon jemaah haji Kota Luxmawe yang dilepas langsung oleh Wakil Wali Kota Husaini di Islamic Center menuju Asrama Haji Kota Banda Aceh. Pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Luxmawe.
4: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxmawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 6.

pagi, masih bersama Nanda di pagi hari ini yang masih menemani Anda pendengar ya. Sudah tidak pagi lagi ya, sudah siang. Sudah jam mau jam 11 ya. Belum move on dari pagi ya. Maklum karena tadi juga kurang tidur. Jadi curhat deh. Selamat siang untuk Anda semuanya, warga Kota Loksemawe yang saat ini sedang menikmati suasana libur Anda di long weekend ini ya. Kalau hari Jumat seperti ini, tampaknya belum ini ya, belum pada berangkat liburan mungkin ya. Atau merencanakannya di hari Sabtu Minggu ya, karena hari Jumat juga ketemu waktu salat Jumat. Dan mungkin dalam 2 hari ini agendanya berbeda, 2 hari ke depan juga berbeda lagi ya. Dan bagi Anda yang mungkin sedang di rumah ya, sedang bagi emak-emak yang mungkin sedang masak-masak ya, aroma masakannya tercium sampai ke studio ya. Dan juga mungkin bagi kaum Adam sudah bisa bersiap-siap untuk berangkat salat Jumat nanti ya. Dan tentunya bagi kita semua di hari Jumat ini, jangan lupa untuk memperbanyak salawat, juga bersedekah atau berbagi dengan sesama. Dan seperti yang tadi pagi Nanda sempat sampaikan juga ya, hari Jumat disarankan juga untuk bersih-bersih ya. Bersih-bersih diri sendiri, potong kuku jangan lupa, atau sekedar untuk membersihkan tubuh dengan mungkin kalau perempuan suka luluran ya. Tidak ada salahnya memanjakan diri sendiri, apalagi di saat libur ketika nanti sudah beraktivitas, sudah lebih fresh, sudah lebih plong, dan jadi restart kembali ya dengan semua aktivitasnya. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya. Happy long weekend untuk semuanya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di Pro 1 hari ini bisa menambah semangat Anda. Nanti pada pukul 11:30 seperti biasa, lagu-lagu Aceh kami hadirkan dalam program Bungong Jaro untuk Anda. Jangan lupa nanti untuk menyimak dan juga bisa mengirimkan request lagu-lagu favorit Anda. Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Tembang selanjutnya ada dari Since I Found You dari Fabio Acer.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi asis untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonfirmasi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlebihan karena Persebaya melakukan sesi pelatihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu di Liga Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu bisa terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemainnya yang lagi lulus dan bermain lebih serius sehingga berkos tidak menjadi laga yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzarung Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama, walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
4: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuan yang menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Warta Berita dari Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Semawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan SAR sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Semawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

89,3 MHz Pro 1 Era Lux Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Dewi Muhatta ya, yang akan menemani Anda di perjalanan Lux Maya siang ini hingga informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026, jangan lupa juga nanti kami akan menyiarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat bersama Masjid Islamic Center Kota Lux Maya, dan pastinya juga di informasi pukul 12 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Masih dalam libur akhir pekan pendengar, ya, long weekend dimulai dari Kamis kemarin, dan semoga saja semua untuk Anda juga yang saat ini menghabiskan waktu bersama keluarga, bisa berkumpul bersama keluarga adalah waktu yang paling berharga, dan semoga tidak menyia-nyiakan waktu karena tidak akan bisa kita putar kembali waktu. Maka bersyukurlah Anda yang saat ini masih punya kesempatan dan waktu diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dengan orang-orang yang Anda sayangi dan orang kita cintai, terutama orang tua, keluarga, sahabat dan kerabat lainnya. Baik. Dan di perjalanan Bogor Jaro juga terus akan kami hadirkan nanti juga sebelumnya. Kami hadirkan juga lagu-lagu religi sebelum kita akan menuju Masjid Islamic Center Kota Lux Maya. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rp89,3 MHz Pro 1 RLOX MOI. Baik, sudah formasi pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Selagi saatnya kami hadirkan juga lagu-lagu religi pendengar untuk menemani suasana siang Anda, dan selamat siang paling baik ya untuk Anda yang akan mempersiapkan diri untuk menuju masjid-masjid yang ada di sekitar Anda, kemudian juga untuk di kawasan Aceh Utara dan juga di Langsa di 93,5 MHz. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk para ibu-ibu juga di kesempatan hari ini, semoga saja menunya juga spesial dan yang pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak lupa untuk terus memberikan doa kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih berjibaku dengan kondisi ya pemulihan, kemudian juga untuk para korban kebakaran di kawasan Kampung Jawa, di kawasan Pardede, semoga juga Allah terus berikan ketabahan, kesabaran, dan semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jangan lupa pendengar, di formasi pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Masjid Islamic Center Kota Loksmawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89,3 MHz Pro 1 R Loksmawe. Baik pendengar, kita akan segera bergabung bersama Masjid Islamic Center Kota Loksmawe guna mengikuti secara langsung ibadah sholat Jumat untuk edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026.

Bagi pedagang di lingkungan Masjid Agung Sunnah Center, agar dapat menghentikan segala transaksi jual-beli saat ibadah salat Jumat berlangsung. Kepada petugas keamanan Masjid Agung Sunnah Center, agar dapat melakukan penertiban di lingkungan masjid demi terciptanya kenyamanan beribadah salat Jumat. Selanjutnya kami beritahukan juga kepada para jemaah bahwa kegiatan kita pada hari ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia RRI Pro Kota Lumajang. Selanjutnya laporan keuangan pengelola dana umat Masjid Agung Sunnah Center Kota Lumajang. Sisa akad sedekah Jumat tanggal 1 Mei 2026 sebesar Rp113.580.000. Penerimaan sedekah Jumat tanggal 1 Mei 2026 sebesar Rp4.663.000. Jumlah Rp118.243.000. Pengeluaran Rp2.020.000. Sisa akad sedekah Jumat Rp116.223.000. Selanjutnya, tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 15 Mei bertepatan pada tanggal 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Yang bertindak sesuai khatib, insyaAllah guru kita bersama Dr. Tengku Helmi Imran MA, Imam Tengku Muhammad Romi Saputra SK, Muazzin Tengku Idris Ismail, dan pembaca tambih Tengku Rana Teriza SPD. Untuk khatib dan imam Jumat yang akan datang, khatib insyaAllah akan diisi oleh Tengku Haji Anas Hasbi SHI MSOS, dan Imam Tengku Faisal Amsa Esos. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Sadaqallahu al-Azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Islamic Center Lusmawi, Ketua BKM, Ketua UPTD, dan semua unsur yang terlibat dalam bidang kemakmuran masjid. Yang saya hormati para hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan sebuah kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saat ini sebagian saudara kita telah meninggalkan tanah air mereka menuju ke Arab Saudi dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan haji dan juga melaksanakan umrah, di mana untuk kota Lusmawi sendiri untuk tahun ini baru tadi pagi dibuat pelepasan jemaah calon haji dari kota Lusmawi yang tergabung dalam kloter 11 embarkasi Bandar Udara Sultan Iskandar Muda. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama bahwa pelaksanaan rukun Islam yang kelima ataupun haji ini kewajibannya sangat bergantung kepada syarat, yaitu mempunyai kemampuan. Baik kemampuan secara finansial maupun kemampuan dari segi fisik. Sehingga seseorang yang tidak memiliki kemampuan, apakah tidak mempunyai kemampuan dari segi finansial ataupun tidak memiliki kemampuan dari segi fisik untuk mengerjakan haji, maka kewajiban haji terhadapnya tidak dipundakkan oleh agama. Namun demikian, Islam sebagai agama yang memiliki prinsip keadilan, setiap ibadat yang digantungkan kepada kemampuan tertentu, lantas bagi orang yang tidak mampu melakukannya karena ada keterbatasan-keterbatasan, maka Islam ini menetapkan tata cara yang lain agar orang yang tidak mampu dapat meraih sebuah nilai dari pelaksanaan ibadat itu sendiri.
meskipun tidak sama persis. Kita buat perbandingan. Umpamanya jihad fisabilillah tidak diwajibkan terhadap kaum perempuan. Tetapi kepada kaum perempuan diwajibkan untuk berkhidmah kepada suaminya, mengurus anak-anaknya, di mana dengan melakukan hal tersebut, kaum perempuan juga memiliki nilai pahala sama seperti berjihad fi sabilillah. Orang yang tidak mampu untuk beribadat dengan harta, melalui sedekah, melalui wakaf, wasiat dan sebagainya, maka Islam menetapkan bahwasanya melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi sesama muslim itu juga mempunyai nilai sama seperti bersedekah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebahagian sahabat mengadu bahwasanya para sahabat yang lain memiliki harta, memiliki uang, yang dengan memiliki harta, maka sebagian daripada sahabat Nabi, di samping melaksanakan ibadat-ibadat yang sifatnya ubudiyah, yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, juga ada ubudiyah yang dikerjakan, di mana dalam ubudiyah ini ada dimensi sosialnya, yaitu gemah sedekah umpamanya. Mengadu oleh sahabat yang gafin, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, para sahabat-sahabatmu yang memiliki harta, mereka dapat meraup keuntungan pahala yang lebih dari kami. Mereka melakukan salat seperti kami melaksanakan salat. Mereka berpuasa sama seperti kami berpuasa. Mereka memberi zakat sama seperti kami memberikan zakat. Tetapi mereka dapat mengerjakan sebuah ibadat yang tidak mampu kami lakukan. Yaitu ibadat yang dilakukan dengan harta. Yaitu bersedekah atau menginfak harta fisabilillah pada kepentingan agama. Sedangkan kami tidak punya harta, ya Rasulullah. Lantas Rasulullah menjawab bahwasanya, al-kalimatu tayyibu sadaqatun. Mengucapkan kalimat yang baik, baik itu zikir ataupun menasihati orang lain, itu adalah sadaqatun, itu berupa sedekah. Kemudian, menghilangkan sesuatu di jalan, yang jika tidak dihilangkan, akan menyakiti umat Islam yang melintasinya, itu sedekah, kata Nabi. Bahkan ketika salah seorang di antara kamu berhubungan intim dengan istrinya, itu sedekah, kata Nabi. Sahabat menanyakan, apakah kami berhubungan intim dengan istri kami itu memperoleh pahala, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apakah ketika kalian berhubungan intim dengan orang yang tidak sah untuk kamu atau dengan cara haram, apakah itu berdosa? Sahabat menjawab, berdosa, ya Rasulullah. Kalau itu berdosa karena tidak sah, maka berhubungan intim dengan cara yang sah, yaitu dalam ikatan perkawinan, itu memperoleh pahala. Itu jawaban dari Rasulullah. Maka Hino dapat pahami bahwasannya, meskipun ibadat yang hana mungkin dilakukan oleh sebahagian umat Islam, karena ketergantungan pada syarat-syarat tertentu, agama menyediakan sarana yang lain, di mana dengan sarana tersebut, umat Islam juga memperoleh pahala sebagaimana yang diperoleh oleh umat Islam yang dapat melakukan ibadat dengan cara tertentu tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kita kepada persoalan haji. Haji adalah sebuah ibadat yang membutuhkan kemampuan, terutama dari segi harta. Dan haji adalah panggilan dari Allah. Ada orang yang sudah mempunyai harta yang cukup, tetapi kalau tidak dipanggil, dia tidak akan mendaftar untuk naik haji. Bahkan ada orang yang sudah mendaftar tetapi tidak terpanggil, dia tidak sempat juga naik haji. Namun,
bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk naik haji, sementara dia punya keinginan dan niat untuk melaksanakan haji, Allah menyediakan sarana yang lain agar seseorang itu memiliki nilai dan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan haji. Bukan berarti tuntutan mengerjakan haji terhadap dia telah gugur, tidak demikian. Jika ia mampu secara finansial, secara materi dan secara fisik, tetap wajib ditunaikan haji tersebut. Namun karena tidak mampu, apakah ada ruang bagi dia memperoleh pahala? Ada. Salah seorang ulama salaf, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah, pendiri mazhab Maliki, beliau pernah mengatakan dalam sebuah pernyataannya, malam yastati'il, malam yastati'il wukufa bi Arafata, falyaqif inda hududillahi arifah. Seseorang yang tidak mampu melaksanakan wukuf di Arafah karena dia tidak berhaji, falyaqif, maka dia hendak berhenti pada batasan-batasan Allah yang telah ia ketahui. Maknanya, seseorang yang tidak mampu melaksanakan haji, yang tentu saja tidak mungkin untuk melaksanakan wukuf di Arafah, maka terhadap dia masih berpeluang untuk memperoleh pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang wukuf di Arafah, yaitu dengan berhenti pada batas-batas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ia ketahui. Apa batas aturan Allah? Yaitu aturan-aturan dalam syariat ini. Aturan-aturan dalam syariat yang berupa hukum halal haram, wajib, makruh, sunat, dan sebagainya. Selama ia mentaati, mengikuti aturan-aturan tersebut, yang haram tidak ia kerjakan, yang wajib ia kerjakan, yang berupa anjuran tetap dilaksanakan meskipun bukan wajib, yang sifatnya makruh ditinggalkan meskipun di situ bukan merupakan sebuah dosa. Artinya pementang yang kaditipu dalam aturan agama tetap diikuti karena nyan batasan yang kaditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut memperoleh pahala sebagaimana orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Karena begini, untuk berhenti pada aturan-aturan Allah itu bukan pekerjaan mudah. Meskipun kita tahu, ajaran Islam ini diturunkan adalah untuk membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidak kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali untuk membawa rahmat bagi segenap alam. Islam ini membawa rahmat, mendatangkan kasih sayang. Maka semua aturan-aturan dalam Islam ini yang berupa hukum, itu pada hakikatnya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada umat manusia. Cuma manusia saja yang kadang-kadang tidak mampu untuk menalar apa filosofi daripada hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam agama. Tapi yakinkanlah bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu semuanya untuk kemaslahatan manusia. Meskipun orang kadang-kadang mengetahui filosofi daripada aturan-aturan Islam, tetapi untuk melaksanakannya secara kafah itu bukan pekerjaan mudah. Karenanya, seseorang yang mampu untuk melaksanakan ajaran Islam ini secara serius, dia diberikan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Kedua, kata Imam Malik, wa man lam yastati'il mabita bi Muzdalifata falyabit ala ta'atillahi liyuqarribahu wa yuzlifah. Orang yang tidak mampu untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, maka hendak bermalam dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah mendekatkan ia kepadanya, yaitu kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perantara
yang dekat kepadanya. Maknanya orang yang hana mampu gejak waji yang dengan otomatis, hana gemampi di Muzdalifah karena hana gejak kere sebab hana mampu. Yang geyuhinawa agar mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan mabit bermalam di Muzdalifah, dia bermabit menetap diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kedekatan dengannya. Maknanya agar hamba tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Imam Malik mengatakan, wa man lam yaqdur ala zibhi hadiyatin bimina falyuzabih hawahu liyablughal muna. Orang-orang yang tidak mampu untuk menyembelih hewan sebagai hadiah di Mina, maka hendaknya ia menyembelih hawa nafsunya agar ia sampai kepada apa yang ia cita-citakan. Karena hana mampu tajak waji tentu saja kita nyoh hana tu Mina. Tetapi na amalan yang dianjurkan, yang ditetapkan dalam agama, apa? Dia menyembelih hawa nafsunya, artinya mengatur hawa nafsunya agar hawa nafsunya terkendali. Dengan mengatur hawa nafsu, maka akan sampai ia kepada apa yang dicita-citakan. Yang dicita-citakan oleh setiap Muslim secara umum dan normal adalah mendapatkan kebahagiaan di hari kelak, yaitu kiamat. Maka seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, dia akan mendapatkan kemenangan di hari kelak, yaitu kiamat. Yang terakhir kata Imam Malik, wa man lam yastati'il usula lil baiti li'annahu minhu ba'id. Orang yang tidak mampu untuk datang ke Baitullah karena jauh Baitullah itu dari tanah airnya, falyaksud rabbal baiti, maka ia hendak mengkasat, meniatkan dalam hatinya selalu kepada Allah yang memiliki bait. Li'annahu fa'innahu akrabu ilaihi min hablil warid. Karena Allah itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Maknanya yang ditanya wajino, karena mampu untuk tajak waji. Dan tentu saja, hanatuk kepada Baitullah. Maka yang diwahinan putra, dalam segala kegiatan dan aktivitas tanya, hinan selalu lagi tanya, berikhlas lillahi ta'ala. Meskipun apa yang kita lakukan itu nampaknya adalah pekerjaan yang kadang-kadang rupanya adalah duniawi. Tetapi karena dengan kasat yang bagus, dengan niat yang elok, pekerjaan yang nampaknya itu duniawi bisa berubah menjadi ukhrawi, mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama berpesan selalu, Fatimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawzaw wa najah. Dalam setiap yang kita lakukan itu selalu ada unsur dunia dan ada unsur akhirat. Utamakanlah niat untuk unsur akhiratnya. Umpamanya mana? Ketanya yang menjadi suami, nah kewajiban untuk menanggung nafkah kepada isteri dan anak-anak. Itu kewajiban. Karena tanggung jawab. Apa yang kita niatkan ketika bekerja mencari nafkah? Kalau niat kita hanya selepas untuk tanggungjawab, agar dalam kehidupan sosial kita dipandang orang yang bertanggungjawab, tidak memperoleh pahala. Tetapi ketika niatkan, kita niat dalam hati bahwa mencari nafkah itu untuk menunaikan kewajiban yang dipundakkan dalam agama, maka apa yang kita lakukan itu memperoleh nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menangkit buat urau-urau. Meskipun buat nyanhi buat dunia gara-gara God niat ketanya memperoleh nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merenungkan pesan daripada Imam Malik ini dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu kita berhenti pada aturan-aturan Allah. Yang kedua yaitu kita menetap pada ketaatan Allah. Yang ketiga mengendalikan hawa nafsu. Dan yang keempat yaitu selalu ikhlas
lillahi ta'ala dalam melakukan setiap kegiatan. Insya Allah kita akan mendapat kemenangan di hari kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa ini saja tausiah pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat, terutama bagi diri saya sendiri yang menyampaikan dan juga kepada para hadirin sekalian. Di mana kata-kata saya atau penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon untuk diperbanyak maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqu allaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallah fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin.

89,3 MHz semuanya baik pendengar di mana pun ada berada. Seperti biasa kita akan segera hadirkan yaitu berita bahasa daerah dalam Haba Uronyo.

Poh Saurawat Indonesia Barat dari Longsmoy Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Kepesampu Haba Ronyo. Haba yang kamu petron di Bak Ronyo di antara ji, sikula favoritkan ke pedente mutlak kesuksesan siswa. Polres Aceh Utara geluncurkan program Sawapta Sahabat Pelajar. Haba selengkap jika pesampu oleh ulung tuan Dewi Mohata. Pendengar, kasih peserta didikan pembangunan karakter Dikdas Kota Longsmoy, Siska Irhamna, kepegah bahwa sikula favoritkan salah satu faktor penentu keberhasilan siswa. Kesuksesan ane lebih gepengaruhi le usaha disiplin dukungan keluarga ngan semangat beruno. Menurut gopnyan, sikula favorit biasa jihna reputasi gad, prestasi, fasilitas lengkap, serta lingkungan belajar yang nyaman sehingga menjadi incaran urunduha ngan siswa. Akan tetapi, pihak gopnyan pi gedegahkan bahwa sikula lain pi mampu melahirkan siswa berprestasi. Siska keharapkan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 di Kota Longsmoy Jut berjalan lancar, adil, dan transparan. Bak dunyo, proses penerimaan siswa gepena secara online guna meningkatkan keterbukaan informasi dan pemerataan akses pendidikan. Samapta Polres Aceh Utara geluncurkan inovasi kreatif bertajuk Samapta Sahabat Pelajar ba SMA Negeri Saluk Sukun Banbanyo. Programnya tujuan gedekatkan Polri ngan kalangan pelajar melalui edukasi ngan patroli dialogis ba lingkungan sekolah. Kasab Samapta Polres Aceh Utara AKP Sahrizal SH gepegah siswa geberi pemahaman tentang tugas patroli, pengamanan objek vital sampo pengendalian massa. Para pelajar nasin geperunongan gepeduri langsung dengan perlengkapan dalmas dengan kendaraan patroli. Selain edukasi, siswa keharapkan jut menjadi polisi bagi dro-gedro dengan menjaga perilaku positif, menjauhi tindakan negatif, serta ikut geciptakan lingkungan sikula yang aman dan tertib. Programnya gepenaba di SMP, SMA, SMK dengan manba wilayah hukum Polres Aceh Utara.

Berita yang kesenilu. Pendengar, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir getinjau langsung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Baru. Guna kepastikan masyarakat, khususnya warga yang kurang mampu dengan pasien penyakit katastropik, mendapatkan layanan optimal. Dalam kunjungannya, Sekda Aceh didampingi sejumlah pejabat pemerintah Aceh dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Pihak Gopnyan diharapkan pihak rumah sakit terus membangun komunikasi serta memberi edukasi bagi masyarakat terkait pelayanan kesehatan bek sampo terjadi kesalahpahaman. Muhammad Nasir ketegahkan pelayanan kesehatan harus diberi tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Sekda Kota Langsa kepastikan pasien penyakit katastropik tetap ditanggung melalui program jaminan kesehatan Aceh. Syedera Allah Dileha, Baronya Produksi Radio Republik Indonesia, Luxmaya, Jino, terlanjut dengan program selanjutnya.

0: inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah, memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 89,3 MHz Pro 1 R Logs My Baik. Selamat siang pendengar untuk Anda yang saat ini sedang mengambil masa istirahat setelah tadi melaksanakan ibadah sholat Jumat, kemudian juga santap siang bersama keluarga. Waktunya beristirahat, mengambil masa tenang ya. Sampai nanti sore mungkin ada kegiatan yang harus dilanjutkan ataupun juga banyak kegiatan yang juga harus dilakukan. Cuaca di luar sana cukup panas juga untuk Anda di saat ini yang juga sedang berjibaku juga di luar ruangan melakukan aktivitas, tetaplah menjaga ya kondisi tubuh Anda dengan banyak mengkonsumsi multivitamin dan juga air putih, dan pastinya perbanyak juga untuk menikmati makanan buah dan sayur ya, karena ini memang juga dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan hanya sekedar nasi tapi nutrisi-nutrisi lainnya. Masih di perjalanan program yang akan terus bergulir pendengar sampai dengan formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya hadirkan milik dari Ratna Antika dan Ike Nurjana dengan pendampingmu dan juga terhanyut dalam kemesraan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nur Sumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nur Sumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nur Sumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Di formasi pukul 14 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Baik, dan selamat siang paling baik juga untuk Anda, para pelaku UMKM yang ada di kawasan di kawasan Ujumlang ya. Biasanya libur panjang memang akan banyak diminati oleh para masyarakat ya. Dan mungkin untuk hari ini juga para nelayan juga tidak melaut ya, karena dipastikan juga hari ini Jumat ya, kegiatan banyak tidak dilakukan. Dan juga jangan lupa pendengar, untuk Anda yang akan nanti juga berjibaku mulai dari sore hingga tengah malam nanti ya, para pelaku usaha, saya juga ingin menyapa di pusat pasar Kota Loksmawe di Wisma Pangkas. Selamat siang paling baik. Biasanya akhir pekan akan digunakan oleh para kaum pria ya, untuk bisa memanjakan diri ataupun juga sekedar untuk memangkas rambut. Para ibu-ibu juga biasanya menggunakan akhir pekannya untuk memanjakan diri di tempat perawatan ya. Biasanya ini di perawatan kecantikan ya. Jadi yang pastinya menghargai diri juga pastinya dalam bentuk untuk melakukan perawatan diri. Ini juga butuh ya. Bukan hanya sekedar fisik, tapi juga hati kita juga harus dirawat. Ya, lagi-lagi memperbanyak zikrullah dan juga pastinya lebih dalam rasa kebersyukuran. Semoga apapun yang sudah kita nikmati di siang hari ini ya, mulai dari sarapan pagi, santap siang, semoga tetap kita syukuri, bukan dari seberapa banyak tapi sebagaimana sebesar apa yang kita rasakan menikmati dari apa yang masih Allah berikan kepada kita. Karena jauh di sana juga masih ada saudara-saudara kita yang masih sangat sulit. Jangankan untuk menikmati makanan, mungkin saja untuk mendapatkan air bersih masih sulit. Jadi lagi-lagi kita banyak melakukan ya muhasabah diri. Selamat siang paling baik juga untuk Anda di pusat pasar buah di kawasan Jalan Pase, kemudian juga di terminal-terminal bus. Di kesempatan siang hari ini, para penjual di pusat pasar Los ini juga terlihat sepi memang ya, pusat pasar ini, tapi juga ada beberapa di pusat pasar tradisional di kawasan Kota Loksmawe ini memang masih ramai sampai dengan malam nanti. Karena ini menjadi tempat alternatif selain pusat pasar pagi di Pasar Impres ya, pusat pasar Kota Loksmawe ini menjadi alternatif untuk masyarakat mungkin yang tidak terburu untuk berbelanja di pagi hari. Jadi masih bisa di siang, di sore, dan di malam hari. Kali ini saya hadirkan suara hati milik dari Dewi Persik untuk Anda semua di perjalanan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak

Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Sumawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Sumawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

di formasi pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan hadirkan terus pendengar informasi-informasi untuk menemani suasana aktivitas Anda dan juga suasana istirahat Anda. Pendengar di mana? Ya, Pertamina Patraniaga ini mengoperasikan dua kapal raksasa pengangkut liquid petroleum gas atau LPG pendengar, yaitu Pertamina Gas 1 dan Pertamina Gas 2, guna memastikan pasokan LPG tetap tersedia di berbagai wilayah Indonesia. Korporat Sekretaris Pertamina Patraniaga Robert MF juga mengatakan bahwasannya Pertamina Gas 1 dan Pertamina Gas 2 ini punya peran strategis pendengar dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional dan juga memastikan pasokan LPG terus dapat menjangkau berbagai masyarakat di berbagai wilayah. Dan kedua kapal tersebut merupakan kapal kembar sister ship dengan spesifikasi identik yang dirancang untuk mengangkut LPG dalam skala besar secara aman dan efisien. Masing-masing kapal memiliki kapasitas muat 80.000 metric ton LPG, kemudian juga dengan deadline tonnya yaitu sekitar 50.000 ton dan panjang kapal ini juga sekitar 225 meter. Dalam satu kali layanan pendengar ataupun pelayaran ini akan mampu mengangkat sekitar 80.000 metric ton LPG. Jadi volume ini menjadi bagian penting ya dalam menjaga pasokan energi terutama di wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki tingkat konsumsi LPG tinggi.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
2: Ya, pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi Aceh melaporkan bahwa air zam-zam untuk jemaah calon haji Aceh sekitar 27.130 liter lebih sudah tiba di asrama haji embarkasi Aceh. Nantinya dibagikan kepada 5.426 calon haji Aceh. Ia menjelaskan air zam-zam yang sudah berada di asrama haji Aceh sekitar 27.130 liter tersebut diterima setelah dua kali penerbangan, yakni pada 10 dan juga 12 Mei 2026 oleh Garuda Indonesia. Dan karena itu PPIH pendengar menghimbau kepada calon jemaah haji Aceh untuk tidak lagi membawa pulang air zam-zam karena sudah disediakan oleh pihak Garuda Indonesia di tanah air. Air zam-zam tersebut dipaketkan sebanyak 5 liter untuk masing-masing jemaah Aceh dan bakal diserahkan kepada mereka setelah kepulangan dari tanah suci. Akan tetapi pendengar, untuk sistem pembagian air zam-zam tersebut belum diputuskan apakah diberikan melalui pemerintah kabupaten kota masing-masing atau langsung sebelum kepulangan dari asrama haji. Sebagaimana informasi pendengar, jumlah calon jemaah haji Aceh yang saat ini telah berada di Arab Saudi sebanyak 8 kelompok terbang dengan atau sekitar 3.138 orang dari total keseluruhan, yaitu 5.426 calon jemaah asal Tanah Rencong. Ya, dan seperti kita ketahui juga bahwasannya pagi tadi juga sudah dilakukan pelepasan untuk calon jemaah haji dari Kota Lhokseumawe yang berangkat menuju pada Aceh dan juga melakukan penerbangan. Semoga saja, kita doakan bersama, semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran, keselamatan, segala sesuatunya berjalan dengan baik dan insya Allah bisa kembali pulang ya, menjadi haji yang mabrur dan diberikan kesehatan dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
1: Yang?
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Cuaca di luar sana tampak redup pendengar untuk Anda juga. Ya, sedia payung sebelum hujan dan pastinya tanggap dengan segala kondisi yang akan kita hadapi. Jangan lupa nanti kami juga akan menghadirkan si perakiran cuaca bersama BMKG Malik Saleh. Seperti apa kondisi cuaca sore hingga malam nanti, kami akan hadirkan sesaat lagi. Dan 2 menit ke depan, tepat informasi pukul 15 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera jelang kumandang azan sholat asar untuk kawasan kota Loks Moedan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 Airlock Semuanya. Baik pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Meliku Saleh. Ada Karendra Mui. Assalamualaikum Karendra.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Terima kasih Karendra. Silakan untuk update informasi cuaca sore hingga malam nanti.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore sobat BMKG dan sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku dari sore hingga malam nanti. Untuk sore ini cuaca terpantau sudah hujan ya untuk dataran tinggi seperti Aceh Utara bagian selatan, tepatnya di Sawang, Nusa Mantara, Payabakong, kemudian Cotgirek dan sekitarnya, kemudian Benar Meriah, kemudian Aceh Timur bagian tengah, tepatnya di Kecamatan Serbajadi, itu sudah hujan semua dan hujannya juga disertai petir. Jadi cukup berbahaya untuk teman-teman yang di sana. Dan kami pantau awannya akan meluas ke wilayah pesisir seperti Loh Semawe bagian selatan dan akan berpulang hujan beberapa saat lagi. Namun hujannya tidak akan lebat, hanya hujan ringan saja. Yang perlu diwaspadai yaitu tempat tadi yang Aceh Utara bagian selatan dan Benar Meriah tadi.
0: Oke, baik. Berarti beberapa kawasan sudah turun hujan ya, Karendra. Lalu bagaimana dengan kawasan pesisir kita?
2: Ya, untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai akan berkisar di 0,3 hingga 0,7 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga 1,2 meter. Nah, kami pantau memang terjadi peningkatan tinggi gelombang untuk hari ini. Dan ini bisa dibilang cukup berbahaya untuk kapal-kapal kecil tradisional. Jadi sebaiknya untuk teman-teman nelayan yang ada rencana menangkap ikan di sore hingga malam nanti, apalagi menggunakan kapal-kapal kecil, itu sebaiknya tidak terlalu jauh dari bibir pantai, karena semakin jauh, gelombangnya juga semakin tinggi.
0: Oke, baik. Mungkin ada informasi tambahan dan himbauan, Karendra? Silakan.
2: Ya, untuk teman-teman yang tinggal di dataran tinggi tadi, seperti Cotgirek, kemudian yang berdekatan dengan sungai, lebih waspada karena kita tahu bahwa kondisi sungai di wilayah Aceh Utara dan sekitarnya dan Benar Meriah itu belum pulih betul ya. Jadi dengan hujan sedang saja itu kemungkinan meluap cukup tinggi untuk wilayah tadi. Jadi untuk teman-teman yang tinggal dekat sungai lebih waspada dan hati-hati, apalagi hujannya kami prediksi akan berlangsung 1 hingga 1,5 jam, cukup lama dan cukup berbahaya untuk teman-teman yang tinggal di dekat sungai.
0: Iya, baik. Semoga ini menjadi perhatian kita semua ya, Karendra. Terima kasih banyak informasinya dan semoga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, apalagi saat ini sedang libur panjang begitu ya. Dan selamat beraktivitas kembali buat teman-teman di sana dan selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya baik, pendengar itu dia bersama forecaster dari BMKG Meliku Saleh, ada Karendra Mui yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca. Nantikan setiap hari di pukul 8 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian

0: Berarti kayak Laskar Pelangi gitu Pak, kemana-mana bawa radio zaman
1: itu. Oh iya, dunia. Sampai kebun karet bawa radio tuh. Gini-gini kan, deres-deres gini kan. Nah, di Sulawesi Aceh Timur dan perkebunan karet, di situ ada TV memang. Yang ada cuma radio. Seingat saya radio kecil seginilah yang bisa kita dengar-dengar di sini kan, yang kita tenteng. Nah, di situ memang kami dengar ke dunianya. Jadi, RRI ya, RRI kalau memang dulu kalau bapak suka dia berkait minta ekonomi lah kan, jadi ketika olahraga saya dengar itu. Nah kadang-kadang nggak dapat siarannya dia berangin kan, ada yang dirilei dia, dirilei ke radio swasta di Lok Nibong. Nah itu kami dengar. Nah ketika memang saya kan pengagum memang Argentina, nah, jadi ketika gol misalnya kan, ya lemas lah kita kan, ketika gol Argentina lari di rumah. Nah, jadi itu pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa lah. Saya paham pada dunia ketika memang umur baru 6 tahun ya, 5 tahun lah. Kelas 5 SD lah itu baru.
0: Udah mulai ini ya, berarti dari kecil udah suka bola ya, Pak.
1: Udah meskipun enggak bisa main memang, tapi suka nonton. Jadi itu satu pengalamannya.
0: Nah, berarti kayak Laskar Pelangi gitu, Pak, kemana-mana bawa radio zaman itu.
1: Oh iya, dunia. Sampai kebun karet bawa radio tuh.
0: Iya.
1: Kada sarang tunda dia. Bisa dibilang kan ini pertandingan tim pulang dengan pulih, nanti bisa dengar dia misalnya di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 kan masih di kebun tuh, belum pulang. Jadi kami buat radio ke kebun. Jadi gini kan, deres-deres gini kan. Nah,

Informasi pukul 16 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Aceh Utara, sebanyak 227 unit rumah di Gampung Gede Bungkah, pendengar, Kecamatan Muara Batu Aceh Utara hilang tergerus abrasi pantai atau Pasang Purnama, sedangkan 20 lainnya kini terancam jika penanganan dari pemerintah untuk memasang batu pemecah ombak lamban. Sementara itu, pendengar, dari bahwasannya di mana ya? Kemarin dan hari ini Pasang Purnama kembali terjadi, bahkan air sudah masuk 200 meter dari laut ke pemukiman penduduk. Saat bencana besar kemarin, rumah yang hilang adalah 227 unit dan abrasi sekarang mengancam lagi 20 unit rumah. Ini yang dikatakan oleh Gecik Gampung Gede Bungkah Muhammad. Dikatakan bahwasannya saat ini 70 orang penduduk setempat sudah mulai was-was untuk tetap menghuni kediamannya. Nah, pasalnya sebagian besar halaman rumah mereka kini sudah menjadi kuala baru, pendengar. Muhammad berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat segera melakukan penanganan dan perbaikan kuala Kreung Ajo. Ia juga meminta pemerintah memasang batu pemecah ombak agar air laut tidak masuk ke pemukiman penduduk, ya. Dan pastinya kita juga ya mendoakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa, diberikan ketabahan, dan semoga saja ya ke depan nanti terkait ini pemerintah bisa melakukan penanganan, ya, karena ini juga akan 20 unit rumah ini sedang dalam ancaman jika penanganan dari pemerintah ini terkait dengan memasang batu pemecah ombak. Tetaplah bersama kami, masih banyak informasi-informasi yang terus kami hadirkan sebelum nanti di pukul 17 kita bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusnawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusnawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, program jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Nasional memang menjadi tumpuan masyarakat ya, untuk kita ya, untuk mendapatkan akses pengobatan gratis. Tapi jangan salah kaprah pendengar, ternyata tidak semua jenis penyakit dan tindakan medis bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan aturan yang berlaku, terutama mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah telah menetapkan batasan tegas mengenai apa saja yang tidak masuk dalam tanggungan negara. Per Mei 2026, aturan ini tetap menjadi acuan utama bagi para peserta. Nah, hal ini penting pendengar dipahami agar kita masyarakat tidak terjebak dalam tagihan medis yang tidak terduga saat mengakses layanan kesehatan. Nah, berikut ya, ada 21 penyakit dan layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan per Mei 2026. Yang pertama adalah penyakit akibat wabah atau KLB, gangguan kesehatan yang terjadi akibat wabah atau kejadian luar biasa, pendengar. Kemudian layanan estetika dan kecantikan, segala bentuk perawatan kecantikan termasuk operasi plastik yang bertujuan untuk penampilan ataupun kosmetik. Kemudian perawatan ortodonti, ya, pemasangan behel dan kawat gigi serta perawatan gigi lain yang bersifat estetik. Kemudian juga penyakit akibat tindak pidana, ya, yaitu penyakit atau cedera yang muncul akibat tindakan kriminal seperti penganiayaan atau kekerasan seksual. Kemudian juga cedera akibat menyakiti diri sendiri, mulai dari luka atau penyakit yang timbul akibat upaya bunuh diri atau tindakan sengaja menyakiti diri sendiri. Ketergantungan alkohol dan narkoba, ini juga gangguan kesehatan yang dipicu oleh konsumsi alkohol berlebihan atau ketergantungan obat-obatan terlarang. Kemudian juga pengobatan infertilitas, ya, yaitu layanan kesehatan untuk mengatasi kemandulan atau program promil atau program hamil. Cedera akibat kejadian yang dapat dicegah, misalnya luka akibat tawuran atau kegiatan berbahaya yang seharusnya bisa dihindari. Pengobatan di luar negeri, pendengar, BPJS Kesehatan hanya berlaku untuk fasilitas kesehatan di dalam negeri. Kemudian, tindakan medis eksperimental, ya, ini pelayanan kesehatan yang bersifat uji coba dan eksperimen. Kemudian, pengobatan alternatif dan juga tradisional, termasuk terapi komplementer dan atau juga tradisional yang belum teruji secara medis atau belum masuk dalam penilaian teknologi kesehatan. Kemudian juga alat kontrasepsi dan kosmetik, termasuk penyediaan alat KB ataupun obat-obatan luar yang tidak terkait dengan tindakan medis dasar. Lalu juga perbekalan kesehatan rumah tangga, layanan tidak sesuai prosedur, ini termasuk pelayanan yang dilakukan atas permintaan sendiri atau tidak mengikuti jalur rujukan berjenjang yang ditetapkan. Faskes yang tidak bekerja sama, pendengar. Nah, pelayanan di fasilitas kesehatan yang bukan mitra BPJS kecuali dalam kondisi darurat medis. Ini perlu digarisbawahi ya. Kecelakaan kerja, ya, penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja yang sudah dijamin oleh program asuransi kecelakaan kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga kecelakaan lalu lintas, pendengar, cedera yang sudah ditanggung oleh PT Jasara Harja hingga plafon tertentu. Layanan terkait Kemhan, TNI, Polri, yaitu seperti layanan kesehatan tertentu yang berada di bawah wewenang Lembaga Pertahanan dan Keamanan. Kemudian juga kegiatan bakti sosial, layanan kesehatan yang diberikan dalam rangka kegiatan sosial, dan layanan yang sudah dijamin program lain. Kemudian juga layanan tidak terkait manfaat JKN. Jadi pelayanan yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan manfaat jaminan kesehatan dasar. Jadi penting untuk diketahui, pendengar, peserta BPJS Kesehatan dihimbau untuk selalu mengikuti prosedur rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik sebelum menuju rumah sakit, kecuali dalam kondisi gawat darurat. Jika prosedur tidak diikuti atau penyakit masuk dalam daftar di atas, maka biaya pengobatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pasien. Krik, krik.

di formasi pukul 16.57 menit waktu Indonesia Barat. Volume kendaraan di sore hari semakin meningkat pendengar. Karena kenapa? Banyak masyarakat yang akan menghabiskan waktu di luar rumah setelah seharian di rumah ya. Sembari untuk menikmati suasana kota Loksmawe yang redup ya. Kemudian juga untuk Anda yang berburu ke pusat pasar di kota Loksmawe, berburu ikan segar ya. Tapi juga menjadi perhatian ya untuk para nelayan. Tadi sudah diberikan himbauan ya dari BMKG terkait dengan kondisi cuaca di laut di hari ini. Tapi juga untuk Anda yang saat ini sedang berada di tempat-tempat keramaian dan juga pusat-pusat kuliner, semoga saja kita ya, walaupun menikmati kota Loksmawe, menikmati kuliner-kuliner, jangan lupa ya tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Bukan hanya di rumah tapi juga dimanapun kita berada, kita punya hak dan kewajiban juga sebagai warga negara untuk bisa melestarikan alam, melestarikan juga tempat dan juga menjaga ya, saling menjaga, saling merasa ya. Ini yang paling penting adalah semoga kita bisa banyak-banyak merasa, bukan merasa banyak-banyak. Oke. Pintar-pintar merasa, semoga tidak kita merasa pintar. Baik, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam Lintas 17. Tetaplah bersama kami.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksumawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya, dua kecamatan di Aceh Utara kembali terendam banjir. Warga Pintu Rimugayo hingga kini masih menanti diperbaikinya jembatan Enang-Enang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Warga Pintu Rimu Gayo menanti perbaikan jembatan Enang-Enang agar akses kembali pulih. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Berikut video kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimu Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Dalam video tersebut terlihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan tampak mereng akibat bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Akibat kerusakan tersebut, akses jalan menuju kawasan Enang-Enang kini dinyatakan putus total. Selain itu, terdapat dua titik longsor di sepanjang jalan menuju lokasi yang hingga saat ini belum dibersihkan sepenuhnya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menyulitkan warga yang biasa melintasi jalur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar akses transportasi warga dapat kembali normal dan aman digunakan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Akibat meluapnya air sungai Krungto, puluhan pemukiman warga di Kecamatan Pirak Timu dan Matangkuli terendam banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya, dua kecamatan di daerah ini kembali terendam banjir pada Kamis pagi 14 Mei 2026. Akibat meluapnya air sungai Krung Pirak dan Krungto, ketinggian air di permukiman warga di Kecamatan Pirak Timu dan Matangkuli berkisar antara 30 cm hingga 50 cm. Hingga saat ini belum ada laporan warga yang mengungsi karena dampak banjir tersebut. Di Kecamatan Pirak Timu terdapat sejumlah desa yang terendam banjir, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Depin U, Cimecut, Alau Bungkuh serta Desa Pange. Sedangkan di Kecamatan Matangkuli terdapat sejumlah desa yang terendam, di antaranya Tanjung Haji Muda, Lawang, Siren, Munyepira, Alutu, Hagu dan Tanjung Haji Muda. Salah satu warga Kecamatan Pirak Timu, T. Faisaraji, kepada RRI mengatakan banjir yang rendamkan sejumlah desa di Kecamatan Pirak Timu karena intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai Krung Pirak meluap dan air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Wilayah yang terendam banjir tersebut karena kawasan daratan rendah yang memang rawan menjadi langganan banjir dan debit sungai meningkat.
2: Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan air sungai Krung Pirak meluap dan air masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Akibat sejumlah desa di Pirak Timu, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Alu Bungkuh, Cimecut, Depin U, Aratuntun dan beberapa desa lainnya yang terendam banjir serta Rayuk Pange di daerah kawasan tersebut daerah rendah.
1: Sementara Gesik Desa Hagu Kecamatan Matangkuli M. Nasir menyebutkan banjir yang rendamkan belasan rumah di desanya akibat luapan air sungai Krungto meluap ke permukiman warga. Sejauh ini ia mengaku belum ada warga yang mengungsi karena masih bertahan di rumah masing-masing. Namun pihaknya tetap menginstruksikan kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tergolong tinggi. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Akibat rendahnya imunisasi berdampak ancam virus campak pada anak di Kota Lok Sumawe. Berikut informasi disampaikan Anita Diana.
3: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lok Sumawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
4: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lok Sumawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
3: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari, mengatakan virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak, hingga infeksi telinga. Ia menambahkan penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin, penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
5: Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung, Kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan. Bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam, sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
3: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Sumawe, kita menuju Melabuh.

0: Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji CJH Kabupaten Simelu tahun 2026 sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji Kabupaten Simelu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis di Masjid Baitur Rahman, Kota Sinabang. Sebanyak 27 jemaah calon haji yang diberangkatkan terdiri atas 10 laki-laki dan 17 perempuan.
2: Kita tadi sudah menyampaikan dan memohon supaya selama dalam prosesi perjalanan ibadah haji, selamat berangkat dan selamat sampai kembali ke Kabupaten Simelu. Bersama pemerintah daerah, kami juga sudah menyampaikan, mohon Kabupaten Simelu didoakan, mohon Kabupaten Simelu anak-anaknya, masyarakatnya, didoakan untuk bisa berangkat haji. Dan hari ini juga secara resmi, pemerintah daerah meluncurkan gerakan Simelu Mengaji. Tadi di dalam arahan dan penyampaian Kepala Dinas Syariah Islam bahwa gerakan ini adalah sangat penting karena kita ingin menggemakan Al-Quran di malam Jumat di seluruh desa, 138 desa di Kabupaten Simelu secara serentak membaca Al-Quran atau tilawah di rumah-rumah ibadah.
1: Ia berharap gerakan Simelu Mengaji dapat menjadi sarana memperkuat syiar Islam sekaligus membangun karakter religius masyarakat di Kabupaten Simelu. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik se-Aceh pada ajang Karya Humas Aceh. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
3: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik satu se-Aceh pada ajang Karya Humas Aceh yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh itu. Kegiatan tersebut memberikan penghargaan dalam tiga kategori yakni pengelolaan website terbaik, pengelolaan media sosial terbaik, dan kemenang informatif. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya Marwan mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kekompakan tim humas di lingkungan Kemenang Abdi. Ya, itu penghargaan ini merupakan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media digital. Selain itu juga dengan adanya penghargaan ini untuk memotivasi dalam menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan mencerahkan bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Belasan karyawan RRI Takengon mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan 34 yang digelar oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-34 jenjang muda berlangsung di kantor RRI Takengon. Acara digelar 14 dan 15 Mei 2026 dengan diikuti sebanyak 12 peserta. Belasan peserta ini merupakan karyawan dan karyawati RRI Takengon yang berasal dari sejumlah bidang seperti penyiaran, konten media baru KMB, tata usaha TU, serta layanan pengembangan usaha atau LPU. Kepala RRI Banda Aceh yang juga koordinator wilayah Korwil Nusantara 17 RRI, Muhsin Zain dalam acara pembukaan berharap seluruh peserta dapat mengikuti UKWR dengan baik sehingga dinyatakan lulus atau kompeten.
2: Dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, serta yang paling penting adalah lulus. Akhirnya saya sampaikan terima kasih pada Direktur Utama RRI yang mensupport pelaksanaan UKWR, Dewan Pengawas, Pusbangkom, Satgas UKWR, para panitia yang telah mendukung terselenggaranya UKWR atau 34 jam muda di LPP RRI Takengon.
1: Pelaksanaan UKWR Angkatan ke-34 Jenjang Muda di RRI Takengon sendiri dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI Ade Irosadi secara virtual. Disebutkan UKWR yang kini aktif digelar oleh RRI di berbagai daerah di tanah air bertujuan untuk melahirkan jurnalis atau insan media yang kompeten dalam memberikan informasi kepada publik.
3: Melalui kegiatan ini, kita berharap dan lahirlah wartawan-wartawan radio yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi ketika jurnalistik, edensi, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
1: Dalam UKWR yang digelar selama 2 hari tersebut, dihadirkan 2 penguji, yakni Kepala Stasiun RRI Melabu Haris Padilla, serta Koordinator RRI Stasiun Produksi SP Bengkalis Sri Mawarti. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dalam mendukung ketahanan pangan, Polres Bener Beria laksanakan penanaman jagung di Kecamatan Bukit. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
4: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Beria melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Beria AKBP Ariscai Dwi Susanto dan turut dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Bener Beria serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Beria menyampaikan penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
5: Mendukung kegiatan program astacita Bapak Presiden yang harus kita dukung dan kita harus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan, untuk memulihkan sektor pertanian yang kita harapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian kita. Penanaman jagung yang kita laksanakan hari ini setelah kita mengalami bencana kemarin, alhamdulillah kita sekarang mulai tanam, Pak, ya. Jadi bencana kemarin kita dapat pelajaran yang besar bahwa setelah pada saat bencana jalur akses terputus, kita terisolasi, di situ pentingnya bahwa kita harus mempunyai ketahanan.
4: Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan optaker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kapolres Bener Beria, kemudian dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama para pejabat dan tamu undangan. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemerintah Kota Sebelusalam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Berikut laporan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sebelusalam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzafan Suri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sebelusalam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Sebelusalam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Surpik diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sebelusalam. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Ketersediaan stok sering menipis, RSUD ajak partisipatif warga berdonor secara sukarela. Informasi selengkapnya disampaikan Salhin Barus.
2: Ketersediaan stok darah tercatat sering menipis hingga bahkan sempat mengalami kekosongan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Unit Pengelola Transfusi Darah atau UPTD RSUD, Nisnawati mengharapkan kontribusi masyarakat untuk dapat menjadi pendonor sukarela. Permintaan tersebut diungkapkan Nisnawati dan harapan itu kepada masyarakat agar bisa berkontribusi menjadi penyumbang ketersediaan stok darah di RSUD di Kabupaten Aceh Singkil dengan menjadi seorang pendonor. Sebab menurut Nisna, satu kantong darah yang disumbangkan oleh masing-masing pendonor dapat membantu dan menyelamatkan nyawa seseorang atau pasien di RSUD Aceh Singkil yang membutuhkan transfusi darah.
3: Harapan saya kepada masyarakat itu kalau bisa masyarakat sadar, karena kita menegakkan donor darah sukarela. Ya, kenapa kita butuh donor darah sukarela? Karena darah itu sebenarnya tidak bisa diproduksi di luar tubuh. Darah itu memang harus ada orangnya. Kalau semakin banyak yang berkontribusi untuk ikut donor darah, kami sangat membantu masyarakat untuk bisa cepat sembuh, cepat dapat darah, akhirnya nggak dirujuk gitu. Kan sayang cuma gara-gara nggak ada darah, kemudian pasien dirujuk.
2: Kemudian Nisnawati juga menambahkan, meski saat ini kondisi permintaan transfusi darah tidak terlalu banyak, yakni hanya sebanyak 50 sampai dengan 100 kantong per setiap bulan. Akan tetapi karena dinilai kesadaran warga Aceh Singkil untuk berdonor masih tercatat belum terlalu tinggi, sehingga tidak jarang terkadang ketersediaan stok darah di UTD RSUD tersebut sering mengalami kekosongan. Seperti diketahui, menyahuti kekosongan stok darah untuk pasien di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Sebelumnya, warga dan karyawan dari salah satu perusahaan, yakni Perkebunan Astra Agro Lestari, PT Lembah Bakti berhasil menyumbangkan puluhan kantong darah kepada Palang Merah Indonesia yang dititipkan di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulaiman Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di formasi pukul 17:42 waktu Indonesia Barat. Kembali bersama Pro 1 RL semua ya pendengar, setelah tadi mengikuti warta berita, maksud kami ya Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh ya. Kita masih terus hadirkan informasi pendengar untuk Anda, tetaplah berhati-hati ya di ruas jalan protokol dan juga di kawasan jalan Merdeka Barat dan Merdeka Timur, baik ke arah barat maupun ke arah timur ya, di kawasan Cunda, di bundaran Lantas ya, tetap hati-hati dan semoga ya tidak saling mendahului dan saling mengalah adalah hal yang lebih baik. Di kawasan Jalan Perdagangan suka ramai para pelaku UMKM, kemudian di Jalan Nursalam juga ini menjadi pusat kuliner juga, Jalan Samudra, Iskandar Muda, kemudian di kawasan Jalan Pase, di kawasan Waduk juga pendengar ya yang sedang melakukan olahraga, termasuk juga di kawasan Lapangan Hirak dan Lapangan Jenderal Sudirman ya. Baik, pendengar, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Benson mengungkapkan Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Nah, pernyataan tersebut disampaikan Biden dalam wawancara CNBC dilansir Jumat 15 Mei 2026. Dan langkah tersebut pendengar akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan Tiongkok merupakan importer minyak mentah terbesar di dunia. Sekitar 10% impor minyak Tiongkok pendengar berasal dari Iran dan lebih dari separuh pasokan energinya berasal dari kawasan Timur Tengah. Besan juga menyebut hampir seluruh ekspor minyak Iran dikirim ke Tiongkok. Oleh karena itu, Beijing dinilai memiliki kepentingan lebih besar pendengar dibandingkan Amerika Serikat untuk

memastikan jalur pelayaran tersebut kembali dibuka. Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT 2 hari di Beijing. Nah, Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka guna menjaga kelancaran arus energi global. Xi juga disebut menolak militerisasi Selat Hormuz dan menentang upaya penarikan biaya penggunaan jalur laut tersebut. Blokade Selat Hormuz memicu gangguan besar pasokan minyak dunia, pendengar, karena sebelum perang sekitar 20% minyak mentah global melewati jalur tersebut. Iran kini mengklaim kendali atas jalur itu dan dilaporkan ingin menerapkan tarif bagi kapal yang melintas. Meski demikian, media pemerintah Tiongkok tidak secara khusus menyebut Selat Hormuz dalam laporan resmi mengenai pertemuan Trump dan Xi. Sementara itu, Amerika Serikat juga memperlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran untuk menekan Teheran mencapai kesepakatan.

89,3 MHz Pro 1 Airlock Smoy. Baik, pendengar, jangan lupa sebentar lagi di tempat informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat Anda dapat mengikuti tausiah sore pendengar yang akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Azhar dengan judul yaitu 6 cara efektif mengobati hati yang sakit. Dari informasi pukul 16 hingga menjelang kumandang azan sholat maghrib. Dan saya Dewi Mohata harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat RRI Lhokseumawe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini di program acara Tausiah Sore di RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, insyaallah kita akan mengisi tausiah ini dengan tema enam cara efektif mengobati hati yang sakit. Jadi penjelasan kita hari ini adalah berkaitan dengan hati, karena hati ini adalah inti daripada yang dapat mempengaruhi seluruh aktivitas kita. Di mana bila hati itu baik, maka baiklah seluruhnya. Bila hati sakit, tidak baik, tidak sehat, maka seluruh perbuatan dan tindakan kita juga tidak sehat. Nah, jadi hari ini kita akan melihat apa saja yang dapat memperbaiki, mengobati hati kita. Ya. Karena pada hari kiamat, ya, sebagaimana yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika anak-anak tidak berguna dan juga harta tidak berguna kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi yang dihisap oleh Allah, ya, yang akan berguna di waktu kita mempertanggungjawabkan amalan kita pada hari kiamat adalah qalbin salim. Qalbin salim artinya hati yang bersih. Ya, ini terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Sedangkan harta dan anak-anak ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat tentunya bukan mutlak tidak bermanfaat. Dalam makna tidak terlalu mempengaruhi kepada kebaikan hidup kita di akhirat. Tetapi hati yang bersih, ya kan? Harta, ya. Kadang-kadang gara harta justru memperlambat hisab kita. Gara-gara harta memperlambat perhitungan amalan kita. Karena harta kita banyak, ada perhitungan. Ya, jadi kita tidak boleh menganggap enteng jumlah harta yang kita miliki. Semakin banyak harta yang kita miliki, kita seharusnya semakin timbul rasa takut. Kalau-kalau harta ini sumbernya tidak jelas. Kalau-kalau harta ini tidak diberi zakat. Kalau-kalau harta ini tidak diinfakkan, tidak digunakan pada jalan yang baik, ya, dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berfaedah, apalagi sampai kepada perilaku yang haram, misalnya membeli narkoba, ya, judi, dan hal-hal yang melalaikan. Nah, jadi semua akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bila salah kita cara mengelola harta, bukan itu akan memberikan manfaat, justru akan memperlambat hisab kita, bahkan bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Begitu juga dengan banun. Banun artinya anak-anak. Banun anak-anak. Nah, jadi anak ini tidak selamanya itu menjadi kuratu aini, istilahnya kuratu ayun. Tidak selamanya itu indah. Anak ini dalam satu sisi dia menjadi indah, menjadi qurratu ayun, tapi pada sisi lain bisa juga menjadi fitnah. Bisa juga menjadi fitnah. Ya. Di saat kita salah mengelola anak, ya, di saat kita tidak mempeduli terhadap keimanan anak kita, hidup bagaimana dia hidup tanpa mempeduli apakah dia salat, tanpa mempeduli dia bisa baca Al-Quran atau tidak, tanpa peduli dia beribadah atau tidak. Nah, ini bisa-bisa anak ini bisa menjadi fitnah, bisa menjadi penghalang untuk kita masuk surga. Karena kita mengabaikan pendidikan yang baik kepada anak kita. Jadi anak ini supaya tidak menjadi penghalang, dari kecil kita sudah mengarahkan anak kita untuk belajar. Untuk belajar dalam makna fardu'in, dalam makna sesuatu yang membuat dia bisa beribadah kepada Allah. Bukan hanya dapat ilmu, istilahnya kalau kita bahasakan ilmu dunia dan ilmu akhirat, kalaupun kita ingin pisahkan, ya, padahal sebenarnya semua ilmu itu ya akhirat gitu kan. Bolehlah kita bagi rumpunnya kan, ilmu dunia dan akhirat. Kita jangan hanya peduli kepada ilmu dunia, ya. Kita jangan hanya khawatir dia tidak bisa cari kerja, jangan hanya khawatir dia tidak bisa makan. Yang harus kita lebih khawatir adalah dia tidak bisa salat. Dia tidak mau salat. Dia mau salat tetapi bacaan salatnya salah. Dia mau salat tetapi tidak bisa baca Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana dia baca Al-Fatihah dan sebagainya? Tentu rusak. Ini tanggung jawab kepada orang tua. Kalau tidak dibentuk dari kecil, kalau sudah besar tidak ada lagi yang membentuk. Dan banyak sekali kita dapatkan case ataupun kasus di lapangan, itu memang banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Dan biasanya yang tidak bisa baca Al-Quran itu ada hubungannya dengan dia salatnya juga salah, bacaan salat salah. Gitu kan? Jadi bagaimana dia sudah salat puluhan tahun sedangkan bacaannya salah? Kalau dalam teori, ya, bukan hakikat, berarti tidak diterima lah, tidak sah secara teori, kan? Secara teori tidak sah. Kalau tidak sah, tidak diterima. Ini salah siapa? Kalau memang benar orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang maksimal, kalau dia tidak mampu, tentu dia harus mencari guru, menyekolahkan anaknya ke tempat pendidikan agama. Nah, kalau dia sudah berusaha, tetapi memang tidak apa namanya ya, kehendak yang lain ya, itu mungkin kita bisa lepas karena usaha sudah ada. Ini kalau dari awal kita tidak pernah berusaha, membiarkan. Nah, kamu mau kemana terserah. Anak-anak enggak bisa diberi pilihan terserah kalau anak itu masih berumur 0 sampai belasan tahun. Atau katakanlah anak usia SMP katakanlah ya, atau SMA. Itu kalau diberikan pilihan kepada anak itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Anak itu belum rusdu. Anak itu belum bisa membedakan. Belum tinggi pengetahuannya, lalu kita memberikan pilihan kepada dia. Tentu dia akan menyukai hal-hal yang menurut selera anak-anak. Nah, jadi orang tua itu membimbing. Membimbing. Nah, ya, supaya kita tidak menyesal pada hari kiamat. Nah, hal yang pertama ya, yang dapat mengobati hati kita yang sakit adalah membaca Al-Quran ataupun rajin membaca Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubi aqfaluha. Ya, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Ya, jadi seolah-olah ya, kita lihat ayat ini mengatakan orang yang tidak suka membaca Al-Quran, orang yang tidak suka menghayati, mentadabburi, mengamalkan dan sebagainya, itu adalah hatinya sudah terkunci, sudah tertutup, tidak nampak lagi kebaikan. Ini hati-hati. Hati-hati. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'u lima fi sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Yunus 5:7. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah penyembuh, atau di bahasanya adalah syifa. Syifa itu penyembuh, dapat menyembuhkan. Ya. Kalau di sini disebutkan syifa lima fi sudur. Nah, kalau syifa lima fi sudur ini lebih mengarah kepada membersihkan dada. Ya. Artinya membersihkan yang sifatnya batin. Ya. Membersihkan sifat-sifat tercela. Ya, kan? Namun secara umum Al-Quran itu adalah syifa yang juga bisa mengobati bukan hanya fi sudur. Ya, makanya sering ada orang misalnya ya, misalnya ada anak-anak sakit, apakah demam dan sebagainya kan. Ada orang itu kadang membaca Al-Quran. Tentu harus bacaan yang benar ya. Dia baca ayat-ayat tertentu bisa sembuh. Apakah itu mungkin? Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Logikanya begini. Sakit dan sehat itu dari Allah. Kan begitu konsepnya. Sakit dan sehat dari Allah. Lalu yang menyembuhkan juga Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, terutama dengan ayat-ayat Allah, lalu Allah mengizinkan untuk sembuh, kenapa tidak? Gitu kan? Kan logika seperti itu. Nah, berikutnya, Al-Quran itu kalau dibaca, itu kan dapat mempengaruhi benda-benda di sekitarnya. Misalnya kita baca Al-Quran di dalam air. Nah, kan? Itu molekul airnya itu berubah. Molekul air itu berubah dari air yang biasa, dia menjadi air yang di dalamnya itu sudah berubah menjadi obat. Ya, kenapa? Karena memang dia getarannya bacaan itu mempengaruhi. Ya, makanya ucapan-ucapan itu mempengaruhi hidup kita. Ya, orang yang sering berucap tidak baik, itu hidupnya tidak baik. Ya, makanya kan kita sering dikatakan ngomong yang baik-baik, nanti jadi doa. Nah, gitu kan? Itu memang benar. Ucapkan yang positif selalu, hidup kita akan positif. Ucapkan selalu misalnya kata-kata yang membuat kita tidak maju, putus asa. Ya, itu ya hidup kita selalu seperti itu. Karena kata-kata itu mempengaruhi. Bukan hanya mempengaruhi kita, bisa mempengaruhi di sekitar kita. Ya, jadi maka benarlah, seringlah berkata-kata yang baik dan yang positif. Nah, air juga demikian. Ya, getaran daripada Al-Quran tadi mempengaruhi air. Kalau air itu kita minum, apakah bisa menjadi obat? Bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Ya, kenapa tidak bisa? Karena memang molekul air itu sudah berubah menjadi baik. Dan itu dapat memberi pengaruh kepada jiwa kita. Dan ini ilmiah ya. Ini telah dibuktikan oleh peneliti Jepang yang memang air ya yang dibacakan Al-Quran itu berubah. Ya, berubah ya. Makanya dalam kehidupan sehari kan kita sering ada orang datang ke ulama ya. Disuruh minta bacakan ya raja ataupun ruqyah atau apa namanya kan. Itu bukan hal yang tidak logis, itu logis. Ilmiah. Itu adalah ilmiah. Tentu harus kita baca dengan bacaan yang benar. Dan lebih utama lagi tentu dibaca oleh orang-orang yang soleh. Karena orang yang dekat dengan Allah lalu berdoa kepada Allah, istilahnya kan makbul, mustajab. Ya, ketimbang yang bacanya misalnya ya tidak saleh ataupun kurang saleh, tentunya itu berbeda. Makanya sering orang datang kepada orang-orang saleh. Dan ini tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Nah, kedua, cara kita untuk membersihkan penyakit hati itu adalah berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surah Ar-Ra' ayat 28. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Nah, ini juga bisa kita buktikan. Bagaimana kita membuktikannya? Banyak-banyaklah berzikir. Kalau maksud zikir secara umum, yaitu memang mengingat Allah secara umum. Salat itu kan zikir. Ya. Artinya segala kebaikan ya mengarah kepada zikir, baca Al-Quran, salat dan sebagainya. Tetapi boleh juga kita maknai zikir ini ya dengan zikir misalnya sering mengucapkan astaghfirullah, mengucapkan subhanallah, dan sebagainya lah, banyak sekali zikir, itu juga zikir. Nah, coba kita membiasakan ya, zikir, selalu berzikir. Ya, sebelum tidur berzikir, bangun tidur berzikir, dalam mengawali pekerjaan berzikir, berdoa. Doa itu juga zikir. Nah, itu pasti. Itu pasti. Kita memastikan ini. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, yang berfirman. Kalau kita tidak ragu, iman kita bermasalah. Dan ini boleh kita rasakan kalau kita sudah terbiasa dengan zikir, itu memang tenang. Tenang, tidak stres. Tidak stres. Kalau mau hidup tidak stres, seringlah berzikir. Baca Al-Quran itu, ya zikir juga. Berzikir la ilaha illallah dan berzikir. Sering-seringlah baca Al-Quran dan berzikir, insyaAllah tidak stres. InsyaAllah. Ya, apalagi kita ini yang cepat pikun ya. Ataupun nanti kita mengkhawatir hari tua bagaimana kan, jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak yang kita inginkan. Nah, maka dari sekarang sejak muda sering-sering baca Al-Quran, itu akan mempengaruhi psikologi jiwa kita, ketenangan kita di saat tua, bahkan di saat-saat menjelang ajal. Orang yang banyak zikir, yang sering baca Al-Quran, insya Allah husnul khatimah. Bahasa mudahnya adalah insya Allah akhir daripada kehidupan kita itu dalam kondisi baik. Ya kan? Sering kita lihat misalnya ada orang-orang baik yang meninggalnya di saat haji, ya kan? Di saat umrah, ada juga di dalam masjid sedang sujud, sedang salat. Nah, ini kan indah sekali, ya kan? Karena kita tidak lagi berpikir tentang kematian, karena itu hal yang pasti. Ya, kita enggak. Semua kita pasti mati. Cuma yang sekarang yang kita pikirkan, mati kita bagaimana? Ini saja. Jangan kita berpikir saya tidak mati. Itu jangan berpikir, karena pasti mati. Kita hari ini berpikir saya matinya yang baik. Nah, gitu kan? Jangan matinya sedang judi online, kan? Sedang sabu-sabu, gitu. Itu kan gimana kan? Jadi kalau enggak dibiasakan, itu kita akan mati sebagaimana kebiasaan hidup kita. Kalau kebiasaan maksiat, matinya dalam maksiat. Baru-baru ini kita mendengar ada salah satu mungkin imam masjid mungkin ya meninggalnya di saat salat. Oh, itu dah sering kita dengar ya. dan baru-baru ini pun ada. Ini secara zahiriyah ini adalah salah satu tanda yang baik. Kalau kita sering ke masjid, matinya di masjid. Kalau kita sering di tempat lain, mungkin matinya di tempat lain. Tapi yang paling penting hati ya. Tidak boleh juga kita mengatakan, misalnya kalau ke warung kopi nantinya mati di warung kopi. Nggak bisa juga seperti itu kan. Karena warung kopi itu kan alat ya. Bukan artinya ke warung kopi itu kan untuk minum. Tidak selamanya warung kopi itu negatif ya. Tidak selamanya ya. Tetapi tergantung cara memanfaatkan. Kalau memanfaatkan warung kopi untuk main judi, ya tidak baik. Kalau untuk sekedar minum, ya tidak ada masalah. Tidak boleh diklaim bahwa misalnya warung kopi tidak baik, tidak boleh. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah zikir. Makanya bila ingin hidup kita berakhir dengan baik dan hati kita bersih, banyak-banyaklah berzikir. Ya. Berikutnya adalah memperbanyak doa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang mukmin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini doa dari Rasulullah. Ya, wahai Rabb yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita sering-sering mengucap ini supaya hati kita terus dalam agama, supaya hati kita ini suka kepada agama. Ya, salah satu ciri-ciri kita suka kepada agama yaitu suka belajar agama, suka beribadah, suka ikut kajian, suka ke majlis taklim, suka belajar ilmu, suka mendatangi orang-orang saleh, ulama-ulama yang baik. Tetapi kalau sukanya mencaci maki ulama, ini kebalikannya. Jangan terjebak. Hati-hati, orang soleh, orang baik bila kita mencaci, kita akan mendapat azab. Bukan hanya kepada Rasulullah, karena para ulama itu adalah pewaris Nabi. Mereka, Rasulullah tidak lagi bersama kita, tetapi ulamalah, ulamalah yang meneruskan. Jadi hati-hati, ya, lebih baik kita diam, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang dapat melukai, menjelekkan, menjatuhkan, mengejek kepada para ulama. Ini hidup kita bakal berakhir dengan tidak baik. Jadi kalau hati kita terus dalam agama, kita pasti suka kepada ulama. Kalau hati kita tidak suka pada ulama, coba kita merenungkan bagaimana hati kita. Suka enggak kepada ulama? Kalau selalu menjelekkan, berarti ini hatinya tidak bersih. Kalau suka kepada ulama, dia suka berkunjung, kah? Suka minta didoakan, ataupun menyekolahkan anaknya kepada para ulama. Ini tanda-tandanya adalah suka pada agama. Ya. Nah, berikutnya adalah cara memperbaiki hati supaya menjadi baik. Menyembunyikan amal dan fokus. Menyembunyikan amal dan fokus dalam beribadah kepada Allah, fokus menyendiri beribadah kepada Allah. Artinya kita tidak ria. Kita boleh beramal sebanyak-banyaknya, tetapi amal yang sifatnya sunnah atau bahasa kita sunat, ya, sunat, bahasa Acehnya sunat. Maksudnya itu sunnah, yang bukan wajib, lawan daripada wajib. Kalau wajib itu boleh. Tidak masalah kita menampakkan, karena tidak mungkin enggak menampakkan salat jamaah ke masjid. Bagaimana ini sembunyi-sembunyi biar orang enggak lihat kita ke masjid? Akhirnya kita tidak ke masjid karena takut dilihat orang. Ini kan dah salah kaprah. Jadi persoalan salat wajib enggak apa-apa nampak. Itu tidak masuk kategori ria. Kita berhaji sembunyi-sembunyi, memberangkat dari mana? Kan enggak mungkin berangkat jalan tikus. Harus resmi. Ya, jadi pada yang sifatnya wajib memang harus nampak. Tetapi ulama mengajarkan kita, ya, kalau yang sifatnya sunat, ya, sifatnya sunat, misalnya salat malam, puasa sunat, zikir-zikir sunat, ataupun sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan lain-lain, ini sebaiknya disembunyikan. Kalau nampak boleh enggak? Kalau menampakkan boleh. Yang lebih utama kita sembunyikan. Tetapi kayak memberi sedekah kan ada penjelasannya. Terang-terangan juga dapat pahala, sembunyi-sembunyi juga dapat pahala. Tetapi ini kaitannya dalam membersihkan hati. Artinya, kalau yang sunat-sunat itu kita sembunyikan, itu ada potensi kita tidak ria. Karena salah satu amalan diterima itu kan ikhlas. Tidak ada niat karena-karena. Gitu. Kalau karena-karena, ya itu hasilnya ya karena-karena. Tapi kalau karena Allah, ikhlas karena Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, gitu. Hanya Allah yang tahu kita puasa sunat. Hanya Allah yang tahu kita salat tahajud. Hanya Allah yang tahu kita sedekah. Hanya Allah yang tahu kita banyak zikir. Hanya Allah yang tahu kita sering membantu orang lain. Nah, seperti itu. Itu membantu kita menjaga keikhlasan. Karena amal yang diterima pada hari kiamat adalah amal yang memang karena Allah. Kalau karena orang, ya tidak ada mendapat balasan dari Allah. Silahkan minta balasan daripada manusia tersebut. Ya, ini adalah cara menjaga. Ya. Nah, berikutnya adalah menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat dan penuh fitnah. Karena semuanya itu merusak hati. Ya, kan? Kalau tempat maksiat jelas, ya misalnya tempat judi lah. Tempat orang narkoba, ya, ataupun ya semua jenis maksiat, karena kita nanti biasa terjebak karena lingkungan yang buruk itu seringkali mempengaruhi kita. Lingkungan itu membentuk pola kita. Makanya kalau kita ingin tinggal di satu tempat, kalau kita memang belum ingin memutuskan tinggal di mana, cari lingkungan yang baik. Jangan asal murah, jangan asal suka-suka gitulah, kan? Ini mampu ada murah ini. Jangan hanya berpikir karena murah. cek juga lingkungannya bagaimana. Apakah lingkungannya banyak maksiat di situ? Karena nanti, maaf ya, mungkin ya anak-anak kita bagaimana. Ya mungkin kita sudah tua bisa menyesuaikan. Tapi anak kita lahir dalam, besar dalam lingkungan yang tidak baik. Ya, ini perlu diperhatikan. Karena su'il khuluqi ya'di. Artinya, akhlak yang buruk itu akan menular. Akan mempengaruhi. Ya. Kita berteman dengan orang jual minyak wangi, kita akan dapat harumnya. Kita berteman dengan orang pandai besi, artinya yang tukang besi, kita juga akan kena apinya dan bau apinya istilahnya kan. Nah, itu kan hadis Rasulullah. Artinya memang keharusan mencari lingkungan. Begitu juga mencari pekerjaan. Ya, kecuali kita memang sudah bekerja pada satu tempat. Kalau sudah, tinggal kita membentuk iklim di situ menjadi baik. Kalau kita belum, silakan pilih yang mana kira-kira lebih menyelamatkan iman kita. Kan? Ini kan peluang pekerjaan banyak. Bidang ini, bidang itu, di sini, di situ kan. Kita ini yang lebih aman mana? Yang tidak banyak yang tidak banyak penyelewengannya di mana gitu kan? Yang tidak banyak terlibat ini, terlibat itu di mana? Kita harus pilih. Kalau anak kita ingin mencari pekerjaan, kita ajarkan ini. Nah, sebaiknya kamu kan mendaftar di sini aja. Jangan di sini, karena di sini banyak potensi yang tidak baik. Tapi ya, kalau di sini banyak gajinya, di sini sikit gajinya. Nah, kita sampaikan bagaimana. Yang penting berkah. Ya, bukan pada banyak. Karena yang membuat kita cukup nanti adalah pada keberkahan. Sedikit yang berkah itu cukup. Banyak yang tidak berkah itu pasti juga tidak cukup. Pasti tidak cukup. Ada saja masalah dalam kehidupan kita. Akhirnya yang banyak itu perasaan kita enggak cukup juga. Habis ke sanalah, habis ke sinilah. Akhirnya berputar itu, berputar ke lingkaran setan. Ada kata kawan saya. Itu ada istilahnya harta setan ke iblis itu. Jadi putarannya situ-situ aja. Akhirnya kita hidup dalam lingkungan terlihat banyak tetapi menyakitkan dan kita tidak bisa keluar sampai maaf ya terjadi hal-hal yang tidak akhir hidup kita kadang-kadang tidak baik. Nah, itu kita ajarkan anak kita, jangan kita biarkan. Kadang-kadang faktanya demikian. Ada tempat yang relatif baik, ada tempat yang relatif tidak baik. Kan kalau sebelum itu kan kita memilih yang lebih baik walaupun honornya gajinya mungkin lebih sedikit tetapi Allah pasti akan memberikan kecukupan beda banyak dengan kecukupan. Banyak sekali orang yang hartanya sedikit tapi hidupnya tenang, kebutuhannya tidak banyak, anak-anaknya juga biasa-biasa saja, jadi akhirnya cukup ya demikian. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah yang terakhir, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Ya, mengagungkan perintah-perintah Allah. Ya. Kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang mengarah orang untuk takut kepada Allah. Jangan membuat acara-acara yang mengarah orang untuk tidak takut kepada Allah. Jangan membuat acara, misalnya kegiatan-kegiatan. Kalau kegiatan itu dilakukan, itu salat asarnya hilang. Salat maghribnya hilang. Zuhurnya hilang. Itu kan ada, kita tidak menyebutkan apa acaranya. Tapi ada itu. Misalnya terjadi percampuran lelaki dan perempuan. Dan itu orang bukan menambah imannya, tetapi menambah maksiatnya. Nah, itu adalah berlawanan dengan mengagungkan syiar Allah. Nah, makanya alhamdulillah kita, ya alhamdulillah kita khususnya di Aceh ini, alhamdulillah masih Allah jaga ya. Masih Allah jaga suasana kita ini relatif stabil ya. Relatif baik. Makanya kita harus menjaga bersama keadaan kondusif yang ada di mana saja, ya, di mana saja, dan khususnya di Aceh, kita jaga supaya tidak berubah menjadi tidak kondusif. Karena suasana yang tidak kondusif itu pasti akan merugikan semuanya. Merugi dari segi ekonomi, dari segi syariat, dari segi persatuan, ya, dari segi ya akhirnya terpecah belah hal-hal yang akhirnya tidak menguntungkan. Terlihat bagus tetapi ujungnya tidak bagus. Jadi perlu ini kebijaksanaan kita dalam berpikir, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi banyak berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Tetapi banyak-banyak berpikir dulu baru bertindak. Nah, itu akan lebih menyelamatkan kita. Dan kita tidak boleh hanya melihat sisi keuntungan pribadi kita atau kelompok kita. Kita harus melihat kepentingan yang lebih besar. Kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan bersama. Insya Allah itu akan dapat merawat hati kita, dapat merawat persatuan kita, dapat merawat ukhuwah Islamiyah kita, ya. Jadi ya pada hari ini, ya, waktu kita terbatas, insya Allah sebentar lagi kita memasuki waktu azan. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, ya. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu adalah kesalahan saya pribadi dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal solih. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget dari waktu daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang.
14: Ya, jadi jemaah kita semua di kloter ini ya Pak.
13: Ya, saya tuanya ya. Sampai wal-wal apa ya, jangan kalau nggak salah 9 apa ya. Ya, ayo pun udah kembali sering ingat ya, agar
12: ingat gitu. Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu, selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jemaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jemaah dari Indonesia dan juga jemaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: As Indonesia enters its second year as a member of BRICS, Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa dengan kami tim Luxmawi malam ini yang bertugas di program 1 Radio Republik Indonesia. Hari ini di kesempatan masih dalam suasana malam liburan akhir pekan, ya, di malam Sabtu atau Jumat malam tanggal 15 Mei 2026. Saya Denny Mr. D di studio bersama rekan-rekan operator yang bertugas malam hari ini. Ada operator studio Rahmat Tamita. Di perjalanan tugas kami malam hari ini di tim Luxmawi malam ini program 1 Radio Republik Indonesia yang tentu saja akan mengudara nanti hingga ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Baik itu yang kami mengudara di frekuensi terestrial 89,3 MHz frekuensi radio FM. Dan tentu saja untuk coverage area Kota Luxmawi, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren, dan Kabupaten Aceh Timur yang dengan frekuensi 89,3 MHz. Sementara itu untuk coverage area kami wilayah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang di ujung perbatasan dengan Sumatera Utara, di ujung timur ya, perbatasan Aceh dan Sumut, juga bisa Anda dengarkan di frekuensi 95,3 MHz. Sementara itu pendengar, program 1 RRI Luxmawi juga mengudara di siaran audio dan visual streaming online di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Anda para pengguna Android bisa download di App Store, di Play Store, dan Anda para pengguna iPhone bisa di App Store. Karena untuk saat ini Radio Republik Indonesia Luxmawi juga mengudara pada siaran multi platform media, ya, multi platform media. Nah, sementara itu pendengar, berikut ini kami akan sampaikan daftar acara siaran malam hari ini yang akan mengudara hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Yang pertama nanti ada drama radio di kesempatan jumpa saya dengan Anda malam hari ini di Pro 1 drama radio, dan nanti di pukul 20 malam dengan mengetengahkan judul Pasar Ilmu yang diproduksi oleh RRI Makassar. Kemudian daripada itu, selain drama radio juga kami hadirkan nanti di pukul 22 malam pendengar ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan untuk malam hari ini di pukul 22 nanti, Ruang Rindu itu hadir. Ruang Rindu malam hari ini nanti akan hadir dengan lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu manca lawas era 90-an. Jadi itu beberapa mata acara siaran malam hari ini di program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Sementara itu juga untuk azan Isya wilayah Luxmawi dan sekitarnya malam hari ini jatuh pada pukul 19.53 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kami ucapkan juga selamat bertugas buat Anda yang tetap bekerja, tetap melaksanakan tugas Anda di malam hari ini di garda terdepan pelayanan masyarakat, baik itu di pelayanan kesehatan mungkin di IGD, UGD, rumah sakit dan puskesmas, dan Anda yang bekerja di tempat-tempat pelayanan lainnya, misalnya di perbankan ya, yang tetap bertugas malam hari ini, terutama abang-abang security yang menjaga paling terdepan, menjaga suasana kondisivitas ya di lingkungan kerja Anda semuanya. Kemudian juga pendengar kami yang mungkin berprofesi sebagai para pekerja sunyi ya, yang bekerja di balik layar, konten kreator yang terus berpikir keras untuk menciptakan konten-konten yang menghibur, yang mengedukasi masyarakat, dan konten-konten yang tentunya menghadirkan sajian-sajian yang selalu menarik untuk disaksikan di best cut ataupun potongan-potongan video pendek di media sosial. Dan Anda juga yang mungkin bekerja pekerja sunyi di bidang portal, website seperti itu ya, yang membuat tulisan-tulisan menarik dan unik untuk dibaca. Selamat bekerja semuanya di malam hari ini, yang terus tetap beraktivitas, tetap semangat melaksanakan aktivitas Anda semuanya ya. Jadi seperti itu, dan inilah program Satu Radio Republik Indonesia. Semoga Anda terhibur bersama kami yang bertugas malam hari ini di Tim Lux Mawi malam ini. Saya Denny Mr. D.

Pendengar suka tidak suka atau tahu tidak tahu, kadang keadaan seperti era teknologi sekarang ini memaksa kita untuk kemudian harus menerima sebuah kebiasaan baru, new normal ya, atau sebuah pekerjaan baru yang ditawarkan oleh aplikasi dan juga perangkat teknologi.

Nah, tatanan baru itu kemudian pendengar memaksa kita juga untuk bekerja dengan gaya baru, dengan cara baru yang lebih memanfaatkan alat teknologi. Misalnya saja sekarang banyak profesi baru yang kemudian muncul karena adanya era digitalisasi ini. Ada kemudian sebutan untuk konten kreator, pekerja sunyi ya, yang bekerja di dunia digital. Bahkan itu pekerjaan tersebut juga mendatangkan rupiah. Jadi dengan menggeluti profesi baru ini juga bisa mendatangkan rupiah karena ini gabungan antara Google AdSense ya, yang menawarkan iklan, yang menawarkan pundi-pundi rupiah, misalnya satu kali klik sekian rupiah. Jadi seperti itu. Nah, ini juga merupakan pekerjaan baru yang mungkin menjadi peluang bagi Anda, terutama Gen Z yang begitu akrab dengan dunia teknologi saat ini. Itu juga kemudian bisa dimanfaatkan sebagai lapangan pekerjaan baru. Jadi pekerja sunyi judulnya ya, pekerja yang kemudian mencoba merebut pasar dunia digital ini dengan iklan, dengan sekali klik berapa rupiah gitu, atau dengan beskat-beskat potongan video pendek, dengan akun-akun media sosial centang biru dan lain sebagainya, yang itu bisa menjadi sumber pendapatan baru.

Beberapa menit ke depan kami jelang azan Isya untuk wilayah Lok Semawe dan sekitarnya pukul 19.53 menit. Sementara saat ini sudah pukul 19.51 menit jam di studio kami, ya, tentunya waktu Indonesia Barat.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda semuanya yang mengerjakan apalagi secara berjamaah ya, cukup bagus. Dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara saat itu sementara beberapa menit ke depan Perusahaan Radio Luxmawi juga akan menghadirkan drama radio dengan judul malam hari ini Pasar Ilmu. Dan drama radio ini diproduksi oleh RRI Makassar.

0: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh. Biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut. Jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
3: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
2: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
3: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
4: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
3: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Iya pendengar, mungkin Anda yang juga kaget ya. Anda yang sedang menikmati dinner atau makan malam ya, selamat menikmati makan malam Anda semuanya. Perut terisi kenyang begitu ya, ibadah juga selesai, apalagi tinggal beraktivitas yang ringan-ringan di malam hari seperti ini.
1: Sesering kau coba untuk mematikan.
0: Tadi saya sudah cerita juga bagaimana para pekerja-pekerja sunyi yang di era digital ini bisa mendatangkan rupiah ya, sebuah peluang kerja baru tentunya dengan pemanfaatan teknologi koneksi internet ya, wifi dan sejenisnya begitu. Nah, Anda juga para pekerja yang lainnya, misalnya para pendengar kami yang tetap bekerja malam hari ini di tempat-tempat usaha Anda, di perbengkelan, di tempat-tempat haircut atau pangkas rambut begitu ya. Ada Anda yang bekerja di bidang-bidang profesi skill seperti ini, keahlian itu tentu saja tidak semua orang bisa melakukan ya. Syukuri saja seperti itu. Dan kemudian Anda yang juga tetap berdinas di malam hari ini di instansi pelayanan kesehatan masyarakat ya, rumah sakit, puskesmas, tetap semangat bertugas. Dan juga bicara tentang makan malam, dengar, memang lebih baik itu makan malam yang paling bagus itu adalah ketika waktu jadwal buka puasa ya, itu jadwal makan malam yang sesungguhnya paling baik menurut agama, menurut ajaran agama dan lain sebagainya. Nanti kita akan, saya juga akan cerita nanti ya, ada sebuah pengalaman yang saya itu juga sempat berdiskusi dengan salah seorang dokter. Saya bertanya seperti ini, dok, apa boleh ketika kita makan itu tidak harus nasi? Nah, ternyata si dokter menjawab kepada saya, boleh, tergantung kita kebiasaan seperti apa. Jadi mungkin kita mulai membiasakan diri atau terlepas daripada doktrin ketika makan itu tidak harus nasi ya. Terkadang kita harus membiasakan diri seperti di film-film Tarzan begitu ya. Sesekali jadi Tarzan gitu, ketika makan tidak harus nasi. Nah, ini apakah bisa? Bisa, insya Allah bisa ya. Nanti kita akan lanjut ceritanya bagaimana ketika makan itu tidak harus nasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Kotsmawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026. Pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Loksmawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Loksmawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, saat ini ada WA yang masuk ini dari pendengar kami di 0811-6715-893 yang memohon bantuan informasi katanya ya. Oke, saya siap layani ini. Apa pertanyaannya? Dari Rista di Simpang Lubu katanya ini ada yang bertanya, ada temannya yang ingin karena pindah tugas ke Sebulu Salam, jadi ingin ikut suaminya ke sana katanya. Jadi bertanya, Sebulu Salam itu Aceh mana begitu ya? Bagi tahu. Oke, insya Allah saya kasih tahu sekarang ya. Beritahu Anda sekarang ini bahwa Sebulu Salam itu adalah daerah pecahan atau pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Jadi daerahnya berdekatan dengan Aceh Singkil. Letak geografisnya itu Aceh Singkil itu arah tenggara dari ibu kota Provinsi Banda Aceh. Jadi ke arah tenggara. Jadi tujuannya itu ke Aceh Singkil dulu, nanti baru nyebrang ke Sebulu Salam. Jadi Sebulu Salam ini adalah wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Karena wilayahnya itu luas, tapi populasi masyarakatnya relatif sedikit. Nah, kota ini juga sering dijuluki sebagai kota dengan kepadatan penduduk terendah di Indonesia. Jadi, kota Sebulu Salam adalah sebuah kota pemekaran ya di Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Jadi di arah tenggara sana ya, bukan ke arah timur. Kalau arah timur, perbatasan dengan Sumatera Utara itu Tamiang. Tapi kalau ke sana, barat, tenggara, itu berbatasan dengan Sumut di wilayah tenggara. Jadi seperti itu, 600 km jaraknya dari Banda Aceh. Jadi seperti itu Rista, beritahu ke temannya, ke kawannya bahwa Sebulu Salam itu adalah dekat dengan Aceh Singkil. Nah itu kalau dari Banda Aceh, jarak tempuh daratnya itu 600 km lah, lebih kurang ya, ke arah tenggara. Jadi seperti itu, terima kasih sudah bertanya di Pro1 RR Lux Mawe. Dan pendengar Anda masih bersama kami Pro1 di malam hari ini sudah pukul 20 lebih 37 menit. Masih di sajian lagu-lagu hiburan pop Indonesia sampai dengan ke pukul 21 malam. Dan juga by the way, ngomong-ngomong tadi tentang ini ya, cerita ketika makan itu tidak harus nasi ya. Apakah boleh? Boleh-boleh saja, kenapa tidak ya. Itu juga mungkin kita bisa membiasakan walaupun awal-awalnya sulit karena mungkin tangkinya sudah besar begitu ya. Maksudnya perutnya sudah terbiasa kalau tidak nasi itu bukan makan begitu ya. Belum makan kalau bukan makan nasi. Jadi sebenarnya itu bisa dikurangi, misalnya makan nasi cukup siang hari, terus di malam hari dirubah dengan makan-makan yang lain. Yang penting kan lambung itu ada yang digiling gitu ya. Jadi ada yang diproses lambung itu, jangan kosong total. Nah jadi tidak perlu diet juga, tetap makan saja, tapi ketika makan tidak harus nasi, itu bisa. Ya seperti misalnya terkadang pernah nonton film Tarzan ya, kan makannya dia tidak harus nasi ya. Bahkan dia makan makanan alami seperti itu. Kenapa demikian? Karena terkadang kita perlu membiasakan diri untuk tetap survive. Karena untuk tetap bisa daya tahan tubuh itu bisa tetap prima di tengah keterbatasan, misalnya keadaan bencana alam ataupun semoga dijauhkan ya, ataupun misalnya keadaan kondisi kekurangan pangan ya dan lain sebagainya. Itu ketika kita terbiasa kalau makan itu bukan tidak harus nasi, maka kita akan tetap survive dengan keadaan-keadaan yang terbatas seperti itu. Apalagi sekarang ini kan keadaan bencana sudah sering sekali terjadi. Baik itu dikepung oleh banjir misalnya, tidak bisa kemana-mana, terkurung, atau bencana-bencana jenis yang lain ya. Terkadang ketika kita sudah terbiasa untuk makan itu bukan tidak harus nasi, maka tubuh kita akan tetap survive, kita akan tetap bisa bertahan di kondisi yang penuh keterbatasan. Jadi seperti itu, misalnya bisa mengganti makan itu tidak harus nasi dengan buah, roti misalnya, atau ditambah dengan protein yang lain, daging gitu ya, sepotong daging, atau beberapa potong daging, beberapa potong ikan gitu ya. Bisa sih, tinggal kita biasakan saja begitu. Saya sendiri juga sedang membiasakan diri seperti itu ya, ketika makan itu tidak harus nasi. Nah, dampak positif lainnya ketika makan tidak harus nasi itu juga bisa mengurangi perut yang buncit misalnya.
Jadi apalagi kita yang jarang berolahraga, tidak punya waktu berolahraga, ya sempit sekali, tidak bisa berolahraga setiap hari. Nah itu bagus tuh ketika kita membiasakan diri makan tidak harus nasi. Bahkan itu bisa mengontrol gula darah gitu ya. Bisa tetap ini tidak berlebih gitu. Tapi kalau bisa dibarengi dengan rutinitas olahraga, misalnya bisa Anda berolahraga setiap hari, itu sih aman. Tapi ketika Anda tidak bisa berolahraga setiap hari karena kerjaan, karena sesuatu

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wah, saya juga kembali mendapatkan WA ini dari pendengar malam hari ini, ya, yang katanya apa ini, dari Rere ya di Loksmawe. Selamat bertugas Mas Penyiar, semangat ya. Oke, terima kasih ininya, kata-kata malam ini gitu ya. Ya, saat ini pendengar pukul 21 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat, dan Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini yang juga bertepatan dengan malam liburan ya, akhir pekan, bahkan long weekend kali ini, mulai dari hari Kamis, Jumat, besok lagi Sabtu, dan ketemu Minggu, 4 hari lebih kurang ya, seperti itu. Dan mungkin Anda juga sudah punya rencana-rencana untuk besok, untuk mengisi waktu liburan Anda, waktu hari berlibur, manfaatkan dengan quality time bersama family begitu ya. Jadi bisa cukup untuk waktu recharge atau charging, beristirahat ya, ketika nanti di hari Senin mulai kembali beraktivitas tuh rasanya sudah fresh gitu ya. Jadi dimanfaatkan betul-betul, jangan kemudian terlalu lelah dan bagaimanalah seperti itu. Oke, di malam hari ini seperti biasa nanti di pukul 22 malam, itu Pro 1 akan hadirkan Ruang Rindu dengan nanti lagu-lagu mancanegara malam hari ini. Di Ruang Rindu nanti ada juga insya Allah ada request untuk Anda malam hari ini yang ingin bersua bersama saya di Ruang Rindu, bisa berbagi kisah, cerita, dan lain sebagainya. Di pukul 22 malam nanti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tapi nanti khusus malam hari ini kita hadirkan lagu-lagu manca negara. Jadi seperti itu. Dan untuk saat ini masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda semuanya.

Ya pendengar, jam terus berputar. Saat ini sudah mendekati ke pukul 22 malam atau tepatnya pukul 21 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat ya. Mungkin Anda pernah merasakan sesuatu hal ya. Misalnya saja bagaimana Anda tidak mood. Jadi menjaga mood itu terkadang menjaga semangat itu juga terkadang gimana ya, susah-susah gampang sih sebenarnya. Tolong jaga hatimu sayangku. Tolong jaga. Ketika kita diterpa oleh apa namanya suasana lingkungan kiri dan kanan gitu ya, tentu itu juga bisa mempengaruhi kadang-kadang bagaimana semangat kita untuk terus untuk tetap bisa semangat itu, apakah itu dalam melakukan berbagai aktivitas, misalnya tetap semangat kerja, tetap semangat bersama keluarga besar dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang semangat itu bisa turun ya, terkadang karena pengaruh-pengaruh, karena ada sesuatu hal yang itu membuat suasana menjadi tidak nyaman, sehingga semangat kita juga bisa terpengaruh. Barangkali pendengar, itulah yang kemudian dikatakan sesuatu itu butuh usaha. Jadi terkadang menjaga semangat untuk tidak terpengaruh dengan berbagai hal sekeliling kita, dan kita tetap fokus ke depan, tetap semangat bekerja. Ketika bekerja tetap semangat, tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi sebelumnya. Itu terkadang memang butuh usaha. Jadi sesuatu itu juga butuh effort. Jadi menjaga semangat pun terkadang kita butuh usaha. Bisa terkadang kita tetap jaga fokus agar tetap semangat apapun masalah yang kita alami, apapun masalah yang kita lalui. Tapi terkadang ketika alone, ketika kita sedang sendirian, itu terkadang merenung lagi gitu ya, merenung gitu. Kalau padahal tadi pada saat ramai ada teman-teman itu, kita ketawa ketiwi hahihi, tapi ketika sendirian terlintas lagi masalah gitu ya. Terkadang memang seperti itu. Jadi menjaga mood, semangat agar tidak terpengaruh dengan kiri dan kanan, itu terkadang juga butuh usaha.

Yang jelas sesuatu itu tetap seperti yang saya omongkan tadi, bahwa sesuatu itu tetap butuh effort, tetap butuh usaha yang lebih. Sekalipun kita menjaga semangat diri sendiri saja, juga kita juga butuh usaha-usaha agar bagaimana semangat itu tetap terpelihara, tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekeliling gitu ya. Dan tetap semangat, semua itu memang butuh usaha untuk kita bisa tetap survive, tetap bertahan dengan keadaan yang bagaimanapun.

ketahuilah ya pendengar bahwa dunia ini adalah ramai. Jadi orang ramai gitu ya. Kita tidak sendirian di dunia ini karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita butuh sosial, butuh lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Jadi ingat sekali lagi bahwa ketika ada masalah bahwa memang kita tidak sendirian di dunia ini. Jadi, tapi dunia ini adalah orang ramai. Kita butuh dinamika sosial yang terjadi. Nah, kemudian bagaimana kita bisa tetap survive, bertahan dengan tujuan masing-masing, sekalipun itu ada sosial juga yang harus kita jaga. Kita saling menghargai satu sama lain begitu ya. Dan jadikan dunia ini termasuk saya mungkin sebagai ladang ibadah begitu ya. Dan clue-nya adalah sekali lagi bahwa menjaga semangat juga butuh usaha.

Ya, pendengar, kalau dipikir-pikir, memang dunia ini penuh dengan dinamika dan penuh dengan masalah-masalah. Seakan masalah itu datang silih berganti, ya, selesai satu, muncul lagi yang lain. Seperti itu, ternyata dunia ini memang adalah tempat kita untuk menyelesaikan masalah, ya. Mungkin itu, ketika manfaat kita dilahirkan ke muka bumi untuk menyelesaikan masalah, sesungguhnya mungkin ya, mungkin, maybe yes, maybe no juga. Masalah itu terkadang datang menurut kadarnya masing-masing. Misalnya kalau kita pejabat, kita seorang pemegang kekuasaan pemerintahan gitu ya, pasti juga ada masalahnya, ya masalahnya masalah mengurus orang ramai begitu ya, itu menurut kadarnya. Kalau pemimpin berarti mengurus masalah orang ramai. Nah, seperti misalnya masalah yang sedang viral di Aceh sekarang ini, yang terus diprotes oleh mahasiswa, unjuk rasanya siang dan malam gitu ya di kantor gubernur, itu masalah JKA ya, jaminan kesehatan Aceh. Itu juga masalah yang mungkin harus diselesaikan karena ada perbedaan pendapat antara pemerintah begitu ya. Pemerintah Aceh menilai bahwa JKA itu tidak sama rata lagi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi harus ada biar lebih tepat sasaran, dibayarkan tidak menyeluruh seperti sama rata begitu ya. Dikaitkan dengan desil, tapi masyarakat sebagian terutama mahasiswa meminta bahwa JKA itu harus disamaratakan saja seperti sebelumnya, jangan JKA itu kemudian dibenturkan dengan data-data desil yang untuk bantuan sosial begitu ya. Nah, ini ada belum ada titik temu. Nah, itu jadi ada saja masalah yang ketika kita jadi pemimpin ya, maka masalah kita pasti mengurusi orang ramai. Nah, ketika kita misalnya sudah berumah tangga, maka masalah kita adalah di rumah tangga masing-masing gitu ya, menurut kadarnya begitu. Nah, ketika kita misalnya belum berumah tangga, masih lajang atau masih gadis, maka masalah kita adalah bagaimana hubungan dengan anggota keluarga, orang tua, adik, kakak, kakak beradik begitu ya, saudara-saudara. Itu pasti ada masalah yang datang silih berganti. Nah, tetapi dengan demikian jangan sampai itu memupus semangat kita ya. Jadi justru disitulah nilai kita berjuang gitu. Nilai perjuangan tuh ada di situ gitu, untuk menjaga semangat berjuang bagaimana untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya itu. Nah, oke, jadi seperti itu cerita malam hari ini. Dan memang sesungguhnya dunia ini penuh dengan masalah-masalah. Mungkin karena disitulah kita kemudian dilahirkan, ditugaskan mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kalau tanpa masalah ya berarti di surga begitu ya, tidak ada masalah apapun lagi. Jadi seperti itu. Oke, baiklah, nanti sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, dan dengan tentu saja lagu-lagu mancanegara.

0: Ya, lagu pembuka I Want It That Way ya. Jadi terkadang bahasa Inggris itu terkenal I Want It That Way, need, tapi bukan ya, I Want It That Way dari Backstreet Boy. Oke. Jadi di Ruang Rindu malam hari ini lagu-lagu mancanegara, saya juga buka request, silahkan yang mau WA ataupun telepon ya, di telepon seluler, telepon WA, silahkan di 0811671593, tapi dengan lagu-lagu hiburan manca ini ya. Malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Rindu dengan suasana masa lalu, terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22

Saya juga WhatsApp ya, yang sudah masuk ke studio kami saat ini di nomor telepon 0811-6715-893. Ini pesan dikirimkan oleh Rere di Luxemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, good evening. May I request the song To Love Somebody by Michael Bolton? Oh, boleh, silakan ya, dengan senang hati gitu ya, with pleasure. This song is dedicated to someone who always make me smile happily. Wow, ini lagunya didedikasikan untuk seseorang yang selalu membuatnya bahagia katanya. Selalu senyum bahagia. Oke, okay, enjoy the song everyone. Thank you announcer. Oke, okay, thank you too gitu ya. Thank you for listening. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Nanti lagunya saya carikan ya, To Love Somebody by Michael Bolton. Jadi seperti itu, dan ini lagu berikutnya sebelum saya carikan lagu yang di request oleh Rere dari Michael Bolton. Ini ada lagu dari, mungkin yang tahu lagu ini dah, ini dinyanyikan oleh Boyzone ya, grup band atau grup musik Boyzone. Judulnya Everyday I Love You.

Wah, lagunya yang dimintakan oleh Rere di Luxembourg tadi, lagu-lagu manca, To Love Somebody, gitu ya. Membuat saya terkadang harus narik nafas dalam-dalam. You don't know what it's like. Oke, okay, kadang-kadang Rere ini ya, lagunya. Oke, okay, berikutnya ada request yang dimintakan oleh siapa ini, juga WA yang kami terima malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Andini, Waalaikumsalam, Andika Yuda di Aceh Timur. Oh, Andika Yuda di Aceh Timur, oke, mau request lagu Hotel California dari The Eagles. Terima kasih Bang Denny, RRI Luxembourg. Ya, terima kasih sekali, terima kasih kembali begitu ya. Informasi sedikit Bang Denny, iya, ada informasi apa ini? Sebentar saya baca dulu. Oke, daerah Aceh Timur sebagian hujan. Oh, begitu ya. Udah mulai hujan, Luxembourg masih cerah-cerah saja ini. Yaitu daerah Alumira hampir 2 jam lebih. Waduh, ya Allah, hampir 2 jam hujannya. Udah itu lebat kali Bang. Terima kasih Bang Denny. Waduh, lebat sekali ya, dan hujannya turun dalam durasi yang lama. Mudah-mudahan tidak, inilah, tidak terjadi apa-apa ya. Warga di sana baik-baik saja. Mungkin warga yang ada di Alumira yang mendengarkan Pro 1 malam hari ini, tetap waspada saja. Bila terjadi apa-apa, segera siaga begitu ya, segera siap. Dan selamatkan dulu barang-barang yang Anda anggap itu berharga, seperti itu ya, kalau memang hujannya lebih dari durasi. Dan menurut informasi yang disampaikan oleh Bang Andika Yuda, sekarang hujannya itu sudah 2 jam mengguyur, bahkan lebat ya, di Alumira, Aceh Timur. Oke, berikutnya, Assalamualaikum Mbak Misteri, Waalaikumsalam, semangat RRI Pro 1 Luxembourg. Ya, semangat-semangat, semangat pagi nih, pagi-pagi. Salam kepada Kak Nanda, waduh Kak Nanda selalu nih, Kak Nanda dengar gak ya? Salam kepada Kak Dewi Muhata, salam kepada Kak Yuna, salam kepada Bang Mr. D, salam kepada Bang Robi. Ya, semua penyiar nih disapa ya. Salam dari Muhammad Saifan Nur, Krunggukuh. Oke, Bang Muhammad Saifan Nur, mau request lagu Fedit, penyanyi Alan Walker. Oke, nanti saya carikan ya. Terima kasih sudah WA malam hari ini Bang Muhammad Saifan Nur di Krungguku. Ini Bang Andika Yuda juga mengirimkan video amatir hujan di Alumira ya. Oh, sudah ada genangan-genangan ini tampak di video. Ini kirimannya video. Saya putarkan di komputer saya ini. Wah, sudah terjadi genangan ya. Semoga tidak semakin meluas ya, begitu ya. Karena memang cuaca hujan sekarang lebih dari durasi sejam itu sudah menyebabkan genangan ada di mana-mana, karena memang lingkungan alam yang sudah rusak ya. Ya, akibat siapa? Ya, akibat kita juga, ulah tangan manusia. Jadi seperti itu, yang kurang menjaga lingkungan hidup, termasuk orang yang bicara begitu ya. Terkadang kita kurang bisa menjaga lingkungan sekitar kita supaya air itu tidak terperangkap gitu ya. Jadi secara tidak sengaja sih sebenarnya, sehingga lama-kelamaan alam itu menjadi rusak. Baiklah, terima kasih yang sudah WA malam hari ini, dan saya juga putarkan lagu sembari mencari lagu-lagu yang dimintakan oleh Bang Andika Yuda dan juga Bang Muhammad Saifan Nur di Kruku. Ya, ini ada lagu dari John Denver ini, Take Me Home. Lagunya country roots ini ya. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul

Iya, Hotel California ya, yang lagu yang dimintakan oleh Bang Andika Yuda di Aceh Timur ya. Jauh banget pesan hotelnya ini Bang Andika Yuda ke California ya. United States of America ya. America, America, USA atau Amerika. Ya Bang Andika Yuda mungkin sudah pernah ke Amerika ya, sudah pernah ke Amerika. Sudah pernah atau belum ya? Saya juga tidak tahu ya, yang tahu Bang Andika lah ya, yang minta lagu Hotel California. Jadi memang Amerika ini sebetulnya negara yang indah juga ya. Negara yang besar, banyak tempat-tempat wisata juga di sana. Tentu tetapi karena memang sekarang ini lagi rezimnya sering menyakiti umat Islam sekarang ini, rezim Trump gitu ya. Semoga Amerika itu terpilih presiden yang baru lah, kalau saya, harapan saya gitu ya, yang rezimnya lebih damai, lebih suka berteman dengan berbeda ini, kepercayaan, keyakinan, agama, ras dan lain sebagainya. Kalau sekarang sih Amerika ini, aduh, gak tahu bilang ya. Jadi seperti itu lagu yang dimintakan oleh Bang Andika Yuda, Hotel California.

Ya, yeah, I'm faded. Ya, lagu ini lebih mengisahkan kepada ini ya, apa namanya, mungkin seorang penyelam pelaut begitu ya, karena Atlantis ya, begitu ya, Laut Atlantik yang dibitakan tadi oleh Bang Muhammad Saifanur di Kruku di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Ini ada pesan balasan lagi dari Bang Andika Yuda, apalagi ini. Iya, sama-sama Bang Denny, katanya untungnya ada RRI Rocks Maui, tempat menyampaikan informasi di Aceh Timur. Sehingga ada tempat untuk menyampaikan info-info terkini, Bang. Oh iya, RRI Rocks Maui selalu terbuka untuk Anda semuanya menyampaikan informasi. Dan nanti reporter kami, para peliput berita akan menelusuri ya kebenaran informasi dan juga menelusuri lebih jauh apa yang sesungguhnya terjadi begitu ya, dari informasi sekilas yang Anda sampaikan. Bisa itu mungkin lewat program kami Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat setiap pagi begitu ya, pukul 9 sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, atau

penyiaran publik LPP, tidak lokal tapi seluruhnya, begitu ya. Bang Muhammad Saifanuddin, thank you Bang Mr. D. Yeah, thank you too. Thank you for listening ya, Bang Muhammad Saifanur di Krungkukuh. By the way, besok ada kemana nih? Karena juga liburan panjang ya. Juga Bang Andika Yuda, ada kemana sih programnya, begitu ya. Kalau tidak ada ya stay di tempat. Kalau ada ya selamat menempuh perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya. Oke, baiklah, masih di kesempatan lagu-lagu mancanegara di Ruang Rindu malam hari ini. Di sampai dengan ke pukul 23 malam nanti. Berikutnya ada lagu dari, mungkin Anda tahu lagu ini, dan dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia yang suka dengan musik country. Siapa lagi kalau bukan Tantowi Yahya. Judulnya Old Country.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22.

Iya, saat ini kami lagi terima pesan ini dari Bang Andika Yuda di Aceh Timur. Wah, Bang Andika Yuda ini terus ya kita berbalas pesan malam hari ini, Bang Andika Yuda. Saat ini mengirimkan informasi nih tentang ada e-flyer nih, ini apa namanya, electronic flyer Piala Bupati Aceh Timur Cup.

Ada Match Day Piala Bupati Aceh Timur 2026 antar pelajar SMA, SMK, MA atau Madrasah Aliyah di lapangan Gampung Nicah Awe, Kecamatan Simpang Ulim.

Ya, terima kasih informasinya Bang Andika Yuda ya, tentang Piala Bupati Aceh Timur Cup ya. Setidaknya ini ada tontonan menarik untuk warga masyarakat sekitar yang ingin menyaksikan putra-putranya mungkin bertanding di lapangan hijau di Piala Bupati Aceh Timur 2026 antar pelajar SMA ya. Ini setidaknya menjadi hiburan bagi masyarakat. Generasi muda, generasi juara Aceh Timur garang. Wah, ini tagline-nya luar biasa ya. Piala Bupati Aceh Timur Cup 2026. Terima kasih informasinya Bang Andika Yuda yang sudah ikhlas berbagi informasi ya. Semoga berbalas sebagai pahala ya. Karena sesuatu yang ikhlas itu pasti dilakukan tanpa terpaksa ya. Ikhlas ya, seperti itu. Semoga berpahala bagi Bang Andika Yuda ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Andika Yuda informasinya. Ini ada Rere berbalas pesan lagi. Fanny Fabiola, katanya Fanny Fabiola, your favorite singer. Yes, betul. Alright, alright. Benar sekali, saya suka dengan Fanny Fabiola ini, Celine Dion-nya Indonesia gitu ya. Suaranya melengking, tapi enak gitu lagu-lagu yang dibawakan oleh dia. Ya, lagu-lagu kenangan yang di-cover oleh Fanny Fabiola, wow. Jadi, apa namanya ya? Kalau naik mobil itu sambil nyetir gitu ya, putar musik. Waduh, memang indahnya, enaknya jadi orang kaya gitu ya. Kok jadi ngeracau ini malam hari ini. Oke. Baiklah, sampai di sini Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini bersama saya Denny Mr. D yang bertugas. Semoga Anda tetap terhibur ya dengan sajian musik di Pro 1 RRI Loksemawe. Dan saya mengucapkan thanks for listening. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan juga tentu stay here, tetap di sini. Don't go anywhere, jangan kemana-mana ya. Di stay here di sini, di The Information and Inspiration kanal ya, atau di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Loksemawe. See you.

0: Oke, saat ini di pukul 23 sampai dengan ke pukul 00 nanti, selama lebih kurang sejam ke depan, Anda akan mendengarkan lagu-lagu pop lawas ya, agak slowly malam hari ini. Dan terima kasih tadi kembali saya ucapkan tidak terhingga ya, Bang Andika Yuda yang sudah ikhlas berbagi informasi. Ada Piala Bupati Aceh Timur ternyata saat ini antar pelajar ya, sepak bola antar pelajar.
1: Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.
0: Ya, setidaknya itu ada menjadi tontonan menarik bagi masyarakat, ada hiburan ya, ketika banyak event-event olahraga pertandingan seperti ini itu kan bisa menghibur masyarakat juga. Di samping memang turnamen ataupun memperebutkan piala berhadiah sesuatu gitu, berhadiah uang misalnya nih senilai puluhan sampai dengan ratusan juta ya. Tapi di luar daripada itu juga menjadi tontonan dari menarik bagi masyarakat. Apalagi misalnya kehadiran ada komentator di pinggir lapangan tuh. Misalnya di pertandingan bola voli, sepak bola itu kalau ada komentator semakin seru ditonton tuh gitu ya. Komentator di pinggir lapangan itu kan bisa menambah kesemarakan pertandingan, sebuah pertandingan olahraga gitu ya. Itulah kehadiran komentator itu kemudian bisa menjadi tontonan yang membuat masyarakat bisa menjadi terhibur lah ketika menonton. Misalnya dengan suara-suara komentator gitu ya. Andika Yuda menusuk dari sayap kanan, mengangkat bola, menuju ke depan, gawang, disundul. Seperti itu ya. Itu salah satu contoh gitu ya. Jadi komentator itu kadang-kadang bisa membuat pertandingan semakin seru ya. Jadi seperti itulah. Dan terima kasih sekali lagi Bang Andika Yuda yang sudah berbagi informasi di Plus 1. Lagu-lagu pop ini, pop lawas, ya ini nanti akan hadir sampai dengan ke pukul 00. Saya juga Denny Mr. D yang bertugas malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda semuanya ya. Dan semoga Anda terhibur malam hari ini sudah mendengarkan Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi a'azzana bil imani bih وهدانا إلى عظيم شريعته والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناصر لأمته وعلى آله وصحبه ومن تبع بسنته أما بعد. Lantunan puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat salam ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penyiar RRI yang kami muliakan, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga Allah berikan keberkahan pada pagi yang mulia ini dengan sama-sama kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya, semoga Allah ampunkan segala dosa kita di pagi yang mulia ini, sekaligus semangat di dalam menghadapi hari demi hari di dalam mengamalkan segala ibadah di hadapan Allah. Pada pagi yang sangat mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema, tiga target Nabi di pagi hari sebagai konsep bagi Muslim dalam kehidupan. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau seorang yang maksum terpelihara daripada dosa, beliau seorang yang ahli syurga, tapi beliau memiliki target di setiap pagi hari, yaitu dengan tiga target beliau. Target baginda Rasul yang dipaparkan dalam doa baginda Rasul setiap pagi hari, yaitu Allahumma rzuqni amalan salih, ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Ada tiga target Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat pagi hari, yang target tersebut merupakan konsep bagi Muslim bila juga ingin bahagia dunia dan akhirat sebagaimana contohnya baginda Rasul. Konsep yang pertama, Allahumma rzuqni ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kita ketahui bersama, apapun yang kita lakukan di dunia ini tentu dengan ilmu. Tanpa ilmu, semuanya akan nihil, akan sirna, akan gagal daripada apa yang kita harapkan. Baik itu ilmu tentang cara beribadah atau ilmu fikih, atau ilmu tentang cara menjaga hati, ilmu tasawuf, atau ilmu cara menanamkan nilai akidah atau ilmu tauhid, atau ilmu bertani, ilmu berniaga atau jual beli, ilmu dalam rekonstruksi bangunan, ilmu geofisika, ilmu astronomi, berbagai macam ilmu. Tentu yang sangat kita doakan di pagi hari adalah ilman nafian. Ya Allah, rezekikan kepadaku, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Maka target Muslim yang pertama, setiap hari perbaharui ilmu, update ilmu, tuntut ilmu, sehingga dimanapun kita berada, apapun profesi kita, dengan ilmu akan mampu kita laksanakan tugas dengan baik. Ibadah kepada Allah pun tanpa ilmu, maka semua amal ibadah tidak diterima. Berbicara tentang ilmu yang bermanfaat, tidak ubahnya seperti sebatang pohon kayu yang berbuah. Bila pohon kayu rindang dan isinya sangat banyak, buahnya di mana-mana, maka akan sungguh sangat bermanfaat bagi manusia. Begitu pula, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diaplikasikan oleh kita sehari-hari. Bisa kita amalkan untuk kita sehari-hari, sekaligus bisa untuk kita berikan kepada orang lain. Kita mengetahui tentang kelebihan salat berjamaah. Kita mengetahui tentang kelebihan sedekah. Kita mengetahui tentang kelebihan sabar. Kita mengetahui tentang kelebihan bertawakal atau serah diri di hadapan Allah. Kita mengetahui tentang kelebihan qanaah atau menerima apa adanya. Kita mengetahui tentang banyak hal yang telah diajarkan oleh Allah dan baginda Rasul, namun barulah ilmu tersebut bermanfaat bila mampu diaplikasikan atau diamalkan. Kita bersedekah dengan ikhlas, kita melakukan ibadah dengan salat dengan khusyuk, kita melakukan segala sesuatu dengan benar, maka barulah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Target Nabi yang kedua, warizqan thayyiba, rezeki yang halal. Setiap pagi sebagai Muslim, yang harus ada dalam doanya, yang harus ada dalam usahanya adalah mencari rezeki yang halal. Untuk mencari rezeki yang tidak halal mudah. Untuk mencari memperkayakan diri secara cepat tapi tidak dihalalkan oleh syariat mudah. Akan tetapi yang kita kejar sebagai Muslim adalah sedikit tapi berkah. Ataupun bahasa lain, kita mencari yang halal walaupun ternyata pahit untuk mendapatkannya.
di zaman sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, yang terkadang mudah untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Akan tetapi batasan dalam bekerja tersebut harus kita ingat adalah pada halalnya. Jual beli tentu kita harus memilih jual beli yang halal. Kemudian kita melakukan kegiatan bisnis, tentu harus bisnis yang halal. Ada bisnis yang terkadang haram. Makanan yang dijual adalah makanan yang merusak otak muslim. Bahkan menjadi kebiasaan, tercandu oleh makanan tersebut, tercandu oleh minuman tersebut. Tidak ubahnya seperti narkoba, menjadi pengedar narkoba, menjadi pengedar sabu-sabu, semua adalah hal yang sangat dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita kelaparan daripada kita makan dari rezeki yang haram. Kenapa? Wa kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bi. Rasul mengingatkan kita, setiap daging yang tumbuh daripada haram, maka neraka adalah tempat terbaiknya. Tentu semua tidak ingin mendapatkan sedikit kesenangan di dunia, tetapi celaka di akhirat. Mendapatkan sedikit kebahagiaan di dunia, tetapi akhirat kita tidak mampu mempertanggungjawabkan. Maka Nabi melakukan target yang kedua setiap pagi dan setiap hari dengan doa yang beliau sampaikan, Allahumma rzuqni rizqan thayyiban. Yang ketiga, target Nabi yang harus menjadi konsep muslim dalam setiap pagi, di dalam setiap hari, setiap waktu, setiap menit adalah Allahumma rzuqni amalan mutaqabbala. Ya Allah, curahkan kepada kami amal-amal yang diterima, amal-amal yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya, ketiga hal ini sangat terkait. Seseorang yang beribadah tanpa ilmu, amalnya ditolak. Seseorang yang beribadah dengan makan haram tetap dilaksanakan, amalnya ditolak. Di dalam hadis Arba'in, diceritakan seorang pemuda bermunajat di hadapan Allah. Keluar air matanya, menangis di hadapan Allah. Sembah sujud di hadapan Allah, berdoa di hadapan Allah. Datang baginda Rasul berkata, wahai pemuda, tidak perlu engkau berhadap kepada Allah, tidak perlu engkau berdoa kepada Allah, karena semua doamu ditolak oleh Allah. Akibat makananmu haram, akibat pakaian yang engkau pakai dari rezeki yang haram, maka sesungguhnya engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, doa kita yang ketiga, amalan mutaqabbalan, untuk diterimanya amal ibadah, tentu kita harus perhatikan rezeki yang halal. Tentu harus kita perhatikan amal-amal ataupun ilmu-ilmu yang benar, sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga harapan ataupun target Nabi Muhammad yang dilakukan di saat pagi hari, mudah-mudahan menjadi target kita, sehingga kita mencari ilmu yang bermanfaat setiap saat, dan sehingga pula kita mencari rezeki yang halal di setiap saat. Juga kita melakukan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam realita banyak generasi muda yang semangat menuntut ilmunya kurang, semangat untuk mengkaji ilmunya kurang, akan tetapi terlena dan terbuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yaitu memaksimalkan waktunya dengan penggunaan HP, memaksimalkan waktunya dengan bermain game, memaksimalkan waktunya dengan berleha-leha yang tidak bermanfaat. Para pemuda-pemuda zaman dulu, di saat pagi mereka sekolah, di saat siang mereka mencari nafkah atau membantu orang tuanya, di saat sore mereka berolahraga, di saat malam hari mereka menuntut ilmu. Rutinitas yang mereka lakukan adalah rutinitas yang sangat positif, rutinitas yang membentuk knowledge, pengetahuan, rutinitas yang membentuk sikap yang baik, yaitu dengan membantu orang tua, berbakti kepada kedua orang tua.
rutinitas yang baik untuk kesehatan tubuh dengan olahraga di sore hari, dan rutinitas yang sangat sempurna yaitu menuntut ilmu agama di malam hari. Bayangkan, bila semangat menuntut ilmu anak sekarang kurang, ada waktu-waktu yang mereka luangkan hanya sekedar untuk menghabiskan waktu untuk media sosial dengan melakukan hubungan sesama jenisnya ataupun lawan jenisnya pada hal-hal yang tidak bermanfaat, pada materi-materi yang tidak bermanfaat, pada sikap-sikap yang tidak sopan, menampakkan aurat di media sosial, semua itu tidak akan mencerminkan ilman nafian ataupun ilmu yang bermanfaat. Begitu dua yang kedua. Kita bisa melihat penipuan di mana-mana melalui online. Begitu juga judi online yang merebak hampir kepada banyak generasi muda. Bahkan kasus judi online ini bukan hanya terjadi pada orang miskin. Kasus judi online ini bukan hanya terjadi pada pemuda-pemuda miskin yang ingin kaya. Tetapi kasus judi online ini terjadi pada pemuda-pemuda yang kaya. Pada keturunan-keturunan orang kaya, orang yang memiliki harta, akan tetapi terkesima dengan judi online. Akan tetapi kecanduan dengan judi online. Maka kita bisa melihat mereka kehilangan segala-galanya. Kehilangan harta benda, bahkan ada yang kita lihat realita diminta fasah ataupun cerai oleh sang istrinya. Kenapa? Akibat betul-betul kecanduan judi online, semua perabotan rumah tangga dijual. Semua harta benda dijual. Bahkan dirinya pun tidak bisa untuk mengontrol ekonomi di dalam keluarganya. Walhasil, keluarga yang diharapkan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, akibat mencuri rezeki yang tidak halal tersebut, keluarganya amburadur dan terjadilah pertikaian, perceraian di antara suami dan istri akibat tidak mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, berbicara tentang ilmu atau amalan mutakabbalan, amal yang diterima oleh Allah, memiliki syarat sesuai dengan

0: tidak diterima amal ibadah oleh Allah. Ada seseorang yang ibadahnya kecil, sangat sedikit ibadahnya, bilangan rakaatnya sedikit, sunnah-sunnahnya sedikit, namun karena ikhlas dan khusyuk di hadapan Allah, mungkin itu lebih besar pahalanya dan lebih besar kemungkinan untuk diterima dibandingkan dengan orang yang ibadahnya kuat namun tidak ikhlas ghafur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga berkah rezeki kepada seluruh pendengar sekalian, berkah umur, dan selalu Allah lindungi dan berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wastabiqul khairat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

0: KBR di manapun Anda berada. Seperti biasa tepat formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu berita pagi dalam Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: sedang curah hujan tinggi yang mengakibatkan air sungai Rumpira meluap dan air masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh.
1: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Loksmawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi.

Tim redaksi RRI Loxmoy telah merangkum hasil liputan di antaranya. Di era digital menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan moderasi beragama. 241 calon jemaah haji Kota Loxmoy dilepas oleh Wakil Wali Kota. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Sekretaris Umum HUDA, Ketolak Semai Ajang Generasi Muda Menjaga Iman dan Akhlak di Tengah Derasnya Arus Digital Modern. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Anita Diana.
1: Mungkin ada quote indah dari Imam Syafi'i, jika engkau tidak sibuk dalam kebaikan, maka jiwamu akan sibuk dalam keburukan. Dan kalau kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Hari ini Islam tidak anti kemajuan, Islam justru mengajarkan agar teknologi menjadi alat dakwah, bukan alat musibah. Media sosial bisa menjadi ladang pahala, asal jadi kita lebih sering menebar hikmah daripada menebar amarah. Jadi kalau kita tuangkan dalam pantun, pergi ke sawah menanam pandan, pulang membawa buah delima. Zaman boleh berubah pelan-pelan, akan tetapi iman jangan berubah selamanya.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, Tengku Haji Insinyur Mirja Gunawan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga nilai-nilai Islam agar tidak hanyut oleh arus modernisasi. Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daya Aceh HUDA Kota Lhokseumawe Semawe yang juga menjabat sebagai Bendahara Tasawuf Tauhid dan Fikih Tastafi Kota Lhokseumawe itu menyebut menjaga iman di era digital ibarat mempertahankan pelita di tengah badai. Kepada RRI, Tengku Haji Mirja Gunawan mengatakan perubahan zaman tidak perlu ditakuti, namun yang harus dijaga adalah jangan sampai iman ikut berubah.
1: Mungkin kita ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, di Ar-Ra'd 2:11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya perubahan zaman tidak perlu ditakuti. Yang harus dijaga adalah jangan sampai iman ikut berganti.
2: Ia menyoroti fenomena kehidupan modern saat ini di mana anak-anak lebih hafal password wifi dibandingkan hafalan surat pendek Al-Quran. Menurutnya, jempol manusia kini semakin lincah menari di layar ponsel. Namun hati jangan sampai kehilangan arah dan akal. Islam bukan sekedar warisan nenek moyang, melainkan cahaya petunjuk sepanjang zaman.
1: Karena hati tanpa Quran seperti rumah tanpa lampu penerangan. Gelap, mudah dimasuki kegelisahan dan godaan setan yang datang bergelombang.
2: Oleh karena itu, Sekretaris Umum HUDA Kota Lhokseumawe mengajak umat memperkuat hubungan dengan Al-Quran. Menurutnya, hati tanpa Al-Quran seperti rumah tanpa lampu penerangan, gelap dan mudah dimasuki kegelisahan serta godaan. Selain itu, pendidikan, akhlak dalam keluarga juga harus diperkuat agar anak-anak tidak hanya cerdas di dalam teknologi, tetapi juga memiliki adab menghormati orang tua dan guru. Teknologi boleh berada di genggaman tangan, tetapi Al-Quran harus tetap hidup dalam hati dan kehidupan. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, modernisasi di berbagai aspek kehidupan turut membawa tantangan tersendiri dalam pemahaman dan praktik beragama di tengah masyarakat. Berikut informasinya disampaikan oleh Albara Maulana.
3: Modernisasi di berbagai aspek kehidupan turut membawa tantangan tersendiri dalam pemahaman dan praktik beragama di tengah masyarakat. Salah satu isu yang kerap muncul adalah kesalahpahaman terhadap konsep moderasi beragama. Seorang tokoh agama Tengku Anwar menilai masih ada sebagian masyarakat yang memaknai moderasi agama secara keliru. Moderasi kerap dianggap sebagai upaya mengurangi nilai-nilai ajaran agama. Bahkan dipersepsikan seolah-olah agama tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan. Padahal moderasi beragama sejatinya bukanlah mengaburkan atau mencampur adukan ajaran agama. Konsep ini justru menekankan pada sikap seimbang, saling menghormati, serta menjalankan ajaran agama masing-masing secara baik tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain.
4: Cuma kadang-kadang ada orang-orang, sebagian orang yang salah memahami tentang moderasi agama itu. Terkadang dipahaminya seolah-olah moderasi agama itu menganggap agama tidak penting. Agama bukan sesuatu yang penting. Agama hanya mungkin hanya ya sekedar saja begitu. Karena dipahami moderasi agama bukan sebagaimana yang diarahkan oleh agama kita. Jadi dipahami dengan pikiran masing-masing. Sehingga terjadilah pemahaman seolah-olah agama ini semuanya bisa campur-campur. Itu pemahaman yang salah.
3: Kesalahpahaman ini muncul karena moderasi agama sering dipahami secara bebas berdasarkan pemikiran pribadi, tanpa merujuk pada prinsip-prinsip yang benar. Akibatnya, kata Tengku Anwar, muncul anggapan bahwa semua ajaran agama dapat dipraktikkan secara bergantian, seperti mengikuti ritual agama lain atau mencampurkan praktik ibadah lintas keyakinan. Pandangan tersebut dinilai dapat menimbulkan kebingungan dan berpotensi mengaburkan identitas serta keyakinan seseorang terhadap agamanya sendiri. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah terkait dengan tantangan syariat Islam di tengah modernisasi bersama Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kota Lok Sumawe, Tengku Muhammad Isa. Silakan rekan Nasrullah.
5: Baik, terima kasih rekan penyiar. Pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas terkait tantangan syariat Islam di tengah modernisasi. Di ujung telepon kita telah terhubung dengan Wakil Ketua MPU Kota Lok Sumawe, ada Tengku Muhammad Isa. Assalamualaikum Tengku.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Tengku Muhammad Isa, di pagi hari ini kita akan membahas terkait tantangan syariat Islam di tengah modernisasi ya. Seperti apa Tengku melihat Tengku?
6: Ya. Sebenarnya itu bukan tantangan, tergantung kita sebagai pemeluk agamanya. Artinya agama Islam itu tidak melawan modernisasi, tidak melawan teknologi, tidak bertentangan dengan itu semua. Tapi bagaimana kita mensikapi modernisasi yang sedang berkembang di tempat kita. Artinya ketika orang komitmen sholat berjamaah, apakah orang itu tidak modernisasi? Ketika orang yakin ikut kajian di masjid dan di madrasah di setiap malam Jumat atau malam lain, apakah kita dianggap manusia yang terbelakang? Ketika orang-orang yang menutup aurat, memakai pakaian yang longgar, laki dan perempuan, apakah itu dianggap manusia yang kolot? Ketika kita saling membantu, bergotong royong antara satu dengan yang lain, saling menghargai jiran, ya, menghargai yang tua, menghormati yang muda, menghormati yang tua, menghargai yang muda, yang sebaya, dan menyayangi yang muda. Apakah kita dianggap manusia terbelakang? Kan tidak. Artinya ketika kita mengamalkan Islam secara kafah, misalnya kita menjadi masyarakat yang maju. Sekarang bagaimana kita melihat di Iran? Iran itu adalah negara 47 tahun diembargo oleh Amerika, tapi mereka tetap maju. Kenapa negara Iran itu maju sampai hari ini? Karena mereka komitmen untuk beragama dengan agama Islam. Menghormati pemimpinnya, menyayangi sesamanya. Pemimpin pun sayang dan cinta kepada rakyatnya. Mereka sholat berjamaah tepat pada waktunya. Mereka pun bermain dengan anak-anak dan keluarganya. Namun mereka tidak melupakan teknologinya. Sehingga UMKM yang ada di kita hanya bikin kue bui, bikin kekara, bikin timpan, bawa ke pasar ke warung kopi. UMKM yang ada di Iran, orang itu bikin bom, bikin drone. Kenapa bisa seperti itu? Kan? Karena mereka mengamalkan Islam dengan utuh, Islam dengan kafah. Kayak orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam dengan kafah. Dan jangan pernah kamu mengikuti setan. Kenapa? Setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Ketika hari ini kita melihat orang Iran seperti itu bisa melawan Israel dan Amerika, negara adidaya, bukan mereka hebat di bidang modern, bukan mereka hebat membuka aurat, bukan mereka hebat dengan main judi, bukan mereka hebat dengan minum-minuman keras, bukan mereka hebat dengan berpacaran anak-anak muda, tapi mereka hebat karena mereka mengamalkan Islam seutuhnya. Semoga kita masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, khusus Kota Lok Sumawe, menjadi seperti orang-orang yang ada di Teheran sana, sehingga kita menjadi masyarakat yang maju.
5: Berarti tantangan ini tidak ada sebenarnya Tengku ya. Kita apalagi Al-Quran saja bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman Tengku ya.
6: Sesungguhnya Pak Nasrul, musuh yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri.
5: Betul, betul.
6: Kalau dia kata siapa musuhmu? Musuhku adalah kebodohan dan diriku sendiri. Ketika kita sudah bisa melawan kebodohan, ketika kita sudah bisa melawan diri kita sendiri, saya kita akan menjadi bangsa yang maju. ketika Nabi bersama sahabat pulang daripada perang Badar, perang yang paling besar pada waktu itu, Nabi mengatakan kepada sahabat, kita ini baru saja pulang daripada perang yang kecil, dan kita akan menuju kepada perang yang besar. Sahabat bingung, apa itu perang besar ya Rasulullah? Adalah perang melawan diri kita sendiri. Jadi ketika kita bisa melawan diri kita sendiri, niscaya akan muncul pada diri kita hal-hal positif. Kita lawan hal-hal yang negatif, akan muncul hal-hal positif. Itulah yang menjadi idola kita pada hari ini. Itu positif yang ada pada diri kita sendiri. Kita tak mengidolakan orang lain, tapi mengidolakan sesuatu yang positif yang ada pada diri kita. Ketika kita bodoh, kita menjadi pandai, itu idola kita. Ketika kita malas, kita menjadi rajin, itu idola kita. Ketika kita kurang beramal dengan Islam ini, kita mengamalkan semua yang ada dalam Islam, itulah idola kita. Bisa kita menjadi bangsa yang maju.
5: Baik Tengku, terima kasih Tengku, bincang-bincang dengan Dari. Mudah-mudahan hal ini bisa dipahami oleh umat, sehingga kedepannya bisa lebih beradaptasi ya dengan perkembangan zaman, sesuai dengan anjuran agama dan Al-Quran, Tengku. Terima kasih, Tengku. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Tengku Muhammad Isa, Wakil MPU Kota Lusmawe, terkait tantangan sarana Islam di tengah modernisasi. Demikian, kembali ke penyiar.
7: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lusmawe.
0: Baik, dengar kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Wali Kota Lusmawe lepas 241 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 11 bersama Kabupaten Aceh Utara, PD dan Aceh Tamiang. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Jafar.
8: Wakil Wali Kota Lusmawe Husaini SE secara resmi melepas keberangkatan 241 calon jemaah haji asal Kota Lusmawe di kawasan Islamic Center pagi Jumat. Para jemaah diberangkatkan dengan 19 menuju asrama haji Kota Banda Aceh sebelum menjelanjutkan perjalanan ke Tanah Suci pada hari Sabtu pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Kemudian bergerak tiba pada hari Minggu pukul 02 waktu Arab Saudi.
9: Kelima, berniat yang ikhlas agar ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bade negeri sana berjuk ke haji yang makbrut. Dan kami mohon kepada urusi-urusi Allah Tuhan, menajik umi-umi, nombor doa ke kamu, menajik pemerintah Aceh Oraya, Atemen Gubernur, bersanggup mengayomi masyarakat Aceh. Mudah-mudahan Aceh berhutu berjroh menaji kepaduka yang mulia Wali Nandro, memohon oleh para jemaah supaya bersanggup meseliki kepentingan Aceh. Tak mohon kepada Allah.
8: Wakil Wali Kota meminta kepada para jemaah untuk turut mendoakan Aceh pada umumnya serta Kota Lusmawe khususnya agar senantiasa damai, aman dan memperoleh keberkahan. Ia juga berharap kepada seluruh calon tamu Allah tersebut agar menjaga kesehatan, kekompakan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Suasana pelepasan berlangsung haru dan penuh doa. Keluarga jemaah tanpa ikut mengantar keberangkatan para calon tamu Allah tersebut menuju bus yang telah disiapkan panitia. Sebanyak 241 calon jemaah haji Kota Lusmawe dijadwalkan terlebih dahulu masuk asrama haji Banda Aceh mengikuti proses administrasi dan persiapan akhir sebelum bertolak ke Tanah Suci. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
0: Pendengar, peran ekonomi kreatif memiliki andil penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menekan angka pengangguran, khususnya di Kota Lusmawe. Berikut informasinya disampaikan oleh Albara Maulana.
3: Peran ekonomi kreatif memiliki andil penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menekan angka pengangguran, khususnya di Kota Lok Sumawe. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Lok Sumawe yang menargetkan terwujudnya Smart City, di mana segala aspek kehidupan termasuk ekonomi, pendidikan, serta teknologi harus mengalami perbaikan dan kemajuan. Demikian disampaikan Dr. Ikramuddin, salah seorang dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikusale Unimal Aceh Utara. Ekonomi kreatif dianggap sebagai salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, terutama di kalangan generasi muda. Berbagai usaha kreatif seperti kuliner, fashion, kriya, hingga industri digital mulai berkembang pesat di Lok Sumawe dan membuka peluang baru bagi masyarakat.
10: Pemerintah Kota Lok Sumawe, ya, nah khususnya sekarang ini di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Kayuti, ini ada tantangan ya, untuk menurunkan angka-angka pengangguran ini. Saya pikir salah satu caranya atau strateginya adalah dengan mengembangkan ekonomi kreatif. Dan saya pikir ini matching ya, match dengan cita-cita ya, atau kampanye politik yang disampaikan oleh wali kota terpilih. Smart City itu kan sebuah kota yang di dalamnya itu terdapat masyarakat yang bisa hidup nyaman ya. Nyaman dalam segala aspek.
3: Lebih lanjut disampaikan Dr. Ikramuddin, penerapan konsep Smart City tidak hanya berfokus pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan ruang dan dukungan terhadap pelaku usaha kreatif. Diharapkan masyarakat dapat berinovasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor kerja formal yang terbatas. Demikian Alvaro Maulana melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dengar, keberadaan transportasi angkutan darat dinilai menjadi salah satu media penyumbang peningkatan ekonomi di sebuah daerah. Kondisi pembelanjaan online para konsumen yang begitu menggeliat membuat berbagai kendaraan umum salah satu sumber penting untuk mengangkut semua barang yang telah dibelanjakan oleh masyarakat. Kepada RRI Ketua Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Lok Sumawe, Hendra Dwi Zani mengatakan, untuk kelancaran arus lalu lintas para pengendara transportasi angkutan darat ini butuh perhatian dari pihak pemerintah dalam memfasilitasi berbagai kondisi jalan, mulai aspal yang tidak bergelombang, marka jalan, rambu lalu lintas, serta lampu penerangan jalan terpenuhi.
11: Kita melihat perkembangan ini tetap positif, Bang Bara. Artinya kita harapkan dengan perkembangan seperti yang Bang Bara sebutkan tadi, bisa menunjang perekonomian masyarakat khususnya Kota Lok Sumawe. Memang angkutan ini, terutama angkutan barang, ini memang sebagai salah satu ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian. Bayangkan kalau seandainya terjadi mogok atau tidak beroperasinya angkutan, bisa dibayangkan bagaimana kekacauan yang akan terjadi.
0: Lebih lanjut disampaikan Hendra Dwi Zani, sejauh ini pihaknya selalu berkoordinasi yang konsen terhadap angkutan darat. Sangat intens berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas khususnya bagi angkutan umum yang membawa barang belanjaan konsumen di Kota Lok Sumawe. Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan angkutan darat butuh perhatian pemerintah mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda dapat mengakses RRI Digital, media sosial, TikTok di RRI Lok Sumawe, serta informasi lainnya di rri.go.id.
7: Demikian, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Rp90 per dolar Amerika Serikat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
2: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga Desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kresnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
2: menaikkan
3: tetap.
2: Harga itu sangat susah, Pak.
3: Susah.
2: Tetap susah.
3: Jadi malah konsumen pada lari ya.
2: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
3: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
2: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
3: Sementara kafir UKM dan koperasi pada dinas Naker Perinkop UKM